0: Semarang AKP Raymond Daniel Titahelu menegaskan perbuatan yang dilakukan demi konten tersebut sangat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lain. Bersinergi dengan Satpjr Unit 7 Kartasura, petugas bergerak cepat menghadang kendaraan dan langsung memberikan sanksi tilang di tempat. Sebagai efek jera, ketiga pemuda tersebut juga diwajibkan membuat surat pernyataan serta video permintaan maaf kepada publik.
1: Bukan dari lantas Semarang, tapi kami bikinkan konten videonya. Menindak dari sampai jalan Silalanta. Di sana.
2: Itu kejadian di mana sih, Dan?
1: Yang di videonya, di video itu di kilometer 430.
2: Tapi itu masih masuk wilayah kabupatennya, Kabupaten Semarang ya?
1: Iya. Kami sudah koordinasi sama Salatiga, Boyolali, dan apa namanya sampai di Surakarta, dan itu ternyata sudah terambil sama tertindaknya sama PJR, unit JR-nya Surakarta. Pasti itu kan membahayakan baik itu dari pengendara lain maupun ya pengendara-pengendara itu sendiri.
0: Pihak kepolisian kembali menghimbau masyarakat agar selalu mematuhi aturan lalu lintas dan tidak menjadikan jalan tol sebagai tempat pembuatan konten yang mengancam nyawa. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wira Desa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Kawan, sampai dengan jam 7 pagi, situasi lalu lintas masih terpantau baik ya, arus lalu lintasnya, kawan. Jadi lokasi-lokasi yang tadi sempat ada report mengenai truk mogok, itu ada 3 lokasi. Pertama di Pantura Sayung arah Semarang, saat ini merambatnya mulai dari kawasan setelah exit tol Sayung, kawan, merambat, itu karena ada truk mogok ya, kawan. Tidak karena genangan air ya, sementara karena truk mogok yang sedang pada merambat di Sayung nih. Halo, selamat pagi, arah menuju ke Semarangnya, itu ada truk mogok satu. Lalu yang kedua, itu tadi kan kita dapat informasi truk yang trouble di Jalan Perintis Kemerdekaan Pudak Payung. Nah, ini ternyata kalau katanya Pak Kurniawan, yang di Pudak Payung itu laka pun.
1: Oh, laka.
0: Laka antara motor dan truk. Ya, tapi mungkin truknya masih berhenti di lokasi, cuma pengendara motornya tadi luka-luka saja. Oh. Kejadiannya pas saya di belakang truk tersebut. Pak Kurniawan tadi yang melaporkan jam 6.55.
1: Dan di, tidak terjadi yang lebih parah ya, Pak ya.
0: Betul. Di Jalan Perintis Kemerdekaan Pudak Payung tadi, Ngawarasika, iya. Yang ada laporan truk warna putih toh, Pak Kurniawan.
1: Di seberangnya Anoman, patung Anoman ya, Pak ya.
0: Iya. Cuma untuk saat ini kondisi lalu lintasnya ya merambat pendek aja sih, enggak yang sampai macet panjang itu mengenai truk yang berhenti di sekitar Jalan Perintis Kemerdekaan Pudak Payung.
1: Sampai di pom berarti kayaknya.
0: Yes, arah ke Banyumanik Semarang. Lalu yang ketiga adalah truk mogok di Jalan Pantura Wali Songo Jerakah arah Mangkang. Itu ada truk mogok trailer cuma tanpa muatan. Posisi di lajur kanan, cuma kalau aku lihat di kamera CCTV ya masih merambat normal ya, enggak yang belum sampai panjang hingga ayam goreng atau sampai dengan kerapiak nyambung gitu, belum.
1: Masih di seputar pasar.
0: Masih di seputar jerakahnya saja, Ngawarasika. Itu 3 laporan yang kita rangkum pagi ini. Nah, kemudian menanggapi informasi dari beberapa kawan, itu ada Bu Astri Dewi Prabandari. Sebenarnya untuk seragam yang tidak diperjualbelikan di sekolah itu seragam yang umum atau seragam nasional, kayak putih biru, putih merah, putih abu, pramuka. Tapi kalau seragam identitas bisa dari pihak sekolah dan koperasi pegawai atau yayasan, namun dengan harga wajar. Kalau identitas dijual di luaran sebenarnya kan juga lucu ya, Mas. Karena kan logo kan milik satuan pendidikan atau yayasan, makanya nggak bisa dibeli di sembarang tempat. Menanggapi keterangannya Pak Wakil Gubernur tadi. Lalu ini ada atensi juga nih dari salah satu kawan Rasika, Mas Yud, Mas Jamal, selamat pagi. Menanggapi perihal seragam sekolah untuk siswa di sekolah negeri. Anak saya masuk di sekolah SMA negeri. Untuk seragam sekolah memang tidak memberikan instruksi apapun terkait seragam, dan sampai dengan sekarang kami para orang tua justru yang menanyakan selalu dijawab menggunakan seragam SMP dulu tidak apa-apa. Namun ada info untuk pembelian seragam di salah satu toko atau CV yang infonya milik salah satu guru di SMA tersebut, dan pembelian harus langsung satu paket, gak boleh perintilan per seragam yang dibutuhkan saja. Kemarin saya sempat tanya ke toko tersebut, infonya belum ada yang komplit, nanti diinfokan ya kalau komplit. Pikir saya, beli yang ada dulu lah, karena kan harus nyari seragam, kan ngantri juga tuh. Namun tetap harus menunggu komplit. Untuk praktek kalau kayak gini bagaimana ya, karena kan untuk seragam-seragam tertentu tidak dijual bebas di toko-toko lain, khususnya seragam olahraga dan identitas sekolah. Semoga pemerintah ada kebijakan yang lebih baik ya, terkait seragam anak sekolah negeri terutama ya. Sekali lagi ini konteksnya ke sekolah negeri ya. Kalau
1: swasta mah bisa bagaimana.
0: Wah, kalau swasta mah uang gedung saya kejuta weh dibayar.
1: Ya terserah mereka. Karena ya, itu sudah dikelola oleh pihak ketiga swasta.
0: Semoga pemerintah ada kebijakan yang lebih baik terkait seragam, supaya mempermudah siswa dalam mendapatkan seragam. Semisal sekolah mengelola pun, menurut saya kok kak saya sebagai orang tua juga tidak masalah itu, khusus untuk seragam-seragam yang tidak dijual bebas ya, namun dengan catatan harganya wajar, tidak ada aping. Lalu Pak Heri juga sama menanggapi terkait polemik seragam. Pagi Rasika, sekedar sharing. Zaman saya dulu, termasuk anak-anak saya dulu tuh beli seragam di sekolah kok baik-baik saja ya. Dan kalau saya ya sebagai orang tua yang cita-citanya anaknya bisa masuk sekolah negeri adalah suatu karunia, termasuk bisa beli seragam sekolah dan perlengkapannya sejauh harganya masih wajar ya. Kalau saya sebagai orang tua beli dimanapun ya, itu asalkan harganya masih wajar, sekuat tenaga sebagai orang tua masih bisa dibelikan kok, diupayakan, katanya Pak Heri begitu.
1: Iya betul Pak, mungkin gitu juga.
0: Cuma atas laporan aduan yang masuk tadi sudah didalami oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah ya kawan Rasika, terkait seragam yang ternyata penunjukan ke salah satu toko tertentu itu adalah pelanggaran.
1: Toh kita jualan aja yuk.
0: Kita berdua?
1: Seragam
0: sekolah.
1: Kita towo ke sekolah-sekolah. Yang mau beli kita, silahkan jadi sukarela gitu loh. Arep tuku monggo ora yo terserah.
0: Ya ora laku dong nek meh tuku ora.
1: Lo kan kita towo, kita towo monggo. Ini kita jual seragam cepet langsung dadi, langsung dadi, langsung dadi.
0: Nanti jadi, kita di itu. Ini ditegur sama
1: siapa?
0: Pemerintah.
1: Kita kan
0: swasta. Lah terus
1: biar,
0: nanti
1: kita kan, biar ketika towo kan boleh.
0: Orang-orang bilang kalau beli di toko Yuda, toko Jamal,
1: nah, terus nanti yang salah yang sekolah yang mengarahkan.
0: Oh, yang salah yang mengarahkan,
1: nah, kalau kita
0: bukan
1: kan
0: kita
1: towo.
0: Ya.
1: Towo-towo, gule-gule. Gule-gule. Ini kita jualan itu. Nih bagus nih.
0: Cuma kalau statementnya dari Pak Wagub sih jelas ya, penunjukan toko tertentu tuh termasuk pelanggaran dan akan didalami bersama Ombudsman karena sudah ada laporan terkait dugaan penunjukan sekolah-sekolah tertentu Ngawarasika untuk membeli, menunjukkan toko-toko tertentu dari sekolah untuk membeli seragam. Terutama di konteksnya sekolah negeri ya sekali lagi. Nah, ini ada cerita dari Pak Sugiman ya. Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Iya, Pak.
0: Oh, istriku ki keluarga Bong Supit lo.
1: Nah,
0: simbahnya istri Bong Supit Abu Mursyid di Kebak Keramat itu seangkatan Bong Supit Bogem.
1: Iya, iya.
0: Mertuaku Bong Supit
1: Solo.
0: Tapi mantri kesehatan ya. Pak De Bong Supit Haji Gito di Masaran sekarang itu dilanjutkan sama Dokter Luki itu.
1: Putranya.
0: Om Bong Supit Haji Marsuri di Karanganyar kalau musim liburan sekolah.
1: Ramai, Pak.
0: Oke. Lihat termasuk yang sunat itu Pak Sugiman adalah putra nya Pak Andi Widayanto Kaprodi Manajemen UNES Pak Sugiman.
1: Oh, tuh.
0: Nyumbang lagi Pak Sugiman, ayo. Ya.
1: Lu udah takon bisa. Saru.
0: Lah kan kanca, ya.
1: Ya. Rasa mbok takoke ngono-ngono ya wis otomatis.
0: Aduh. Ya just info aja.
1: Kalau kita manten ucapannya kan selamat menempuh hidup baru ya. Semoga panjang jodoh. Kalau sunatan ucapannya gimana ya yang pas?
0: Semoga lekas sembuh lah. Kalau aku dulu waktu kecil semoga lekas sembuh.
1: Iya, kalau yang merasa sakit, kalau yang enggak merasa kesakitan, selamat menikmati bentuk baru.
0: Enggak, saya tahu aku tanya emang bentuknya tuh kayak apa sih, kan juga bentuknya gitu aja sih.
1: Lah ya kan bentuknya dari sebelum disunat sama sunat kan beda.
0: Hah, emang apa ya, bukan yang dilucur gitu toh.
1: Kan ada yang dipotong, weh.
0: Enggak, itu kan enggak dipotong.
1: Ya dipotong toh ya. Kamu gimana?
0: Ini yang denger banyak yang dokter lo nih.
1: Iya, tanya Pak Dokter, ada yang dipotong. Namanya
0: yang dipotong kan kulitnya.
1: Iya, kayak kulitnya kan bukan... jadi bentuknya jadi berbeda. Kan terus yang terlihat bukan lagi kulitnya, dalamnya. Selamat menikmati bentuk yang baru. Semoga apa semoganya apa? Tidak
0: semoga
1: semoga tidak balik.
0: Maksudnya balik?
1: Tidak balik. Ya dagingnya tidak tumbuh lagi. Tidak kayak semula gitu loh. Atau tidak apa ya? Dan tidak kesakitan atau lekas sembuh. Semoga sembuh.
0: Turret. Informasi perakiraan cuaca untuk hari ini kawan, 15 Juli 2026. Untuk perakiraan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang, hari ini pagi sampai dengan siang nanti perakiraan cuaca cerah hingga cerah berawan saja ya. Tidak ada potensi hujan hari ini, hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah. Kemudian siang sampai dengan awal malam nanti, cuaca diperkirakan cerah sampai dengan cerah berawan. Potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang hanya di wilayah pegunungan dan dataran tinggi saja. Waspada potensi kebakaran hutan dan juga lahan di musim kemarau ini kawan, imbauan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Suhu udara berkisar 16 sampai 33 derajat Celcius dan cuaca umumnya dari timur sampai selatan dengan kecepatan 5 sampai 35 km per jam. Perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini ketinggiannya mencapai 1 meter loh kawan. Dari jam 7 ini. Jam 7, 8, 9, 10.
1: Ono truk, stilone ono banyu.
0: Jadi perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini ketinggian maksimalnya mencapai 1 meter ya. Aku langsung buka CCTV.
1: Sayang.
0: Nah, untuk saat ini perakiraannya itu jam 7 sampai jam 10 pagi adalah puncak gelombang pasang tertinggi. Ngawarasika dari BMKG Maritim Tanjung Mas Semarang untuk tanggal 15 Juli 2026.
2: Rasika.
0: Oh, tapi kondisinya masih landai kok.
1: Dan masih kering ya?
0: Masih kering. Ini aku buka yang di kawasan Yuten Lo Ireng, kemudian juga yang di PT Hit juga kondisinya masih kering sih. Enggak yang sampai kimplah-kimplah di jalan itu.
1: Kembiul-kembiul.
0: Betul.
1: Masih belum ada air.
0: Yes, Pak Mufid.
2: Selamat pagi Bang Jamal. Selamat pagi.
3: Usia 19 tahun
2: warga Kecamatan Kayamsari. Meninggal dunia
3: akibat kecelakaan dari Tegalalu Meranggeng menuju dan juga truk
2: rumah sakit Jariadi melalui flyover Kanevo Pasar Meranggeng bersihkan kendaraan kemudian
3: dikemudikan seorang pria bernama Happy warga Purwodadi.
2: Dan ini jam 6.16 sudah melintas di
3: kemudikan Waluyo
2: perempatan Milo. Untuk laling dari arah timur ke barat lancar dan sebaliknya juga dari arah barat ke timur juga lancar. Alhamdulillah pagi hari ini tidak ada kendala, lancar semuanya. Dan untuk lajur 31 yang dari arah timur ke barat juga sudah dibuka. Selamat pagi, salam sehat selalu.
0: Nah itu ya kawan, confirm untuk di Jalan Brigjen Sudiarto, Meranggen, Karangawen, Kawarasika, kepadatan. Karena ya istilahnya kalau habis ada kejadian gede atau besar tuh sampai sesuai sih di tekon ke
1: anu orangnya itu kayak apa? Trauma gitu ya.
0: Oh, iya.
1: Anu piye kayak wingi.
0: Nah itu tapi Pak Mufid dari Karangawen ya, lancar nih, ada Pak Dono juga nih.
4: Halo, selamat pagi Mas Yuda Bang Sama. Assalamualaikum. Jam 6 lebih 46 menit melaporkan dari depan Formosa untuk kondisi lalu lintasnya cukup lancar Mas. Alhamdulillah perjalanan dari Semarang sampai depan Formosa ini juga lancar, tepatnya ramai lancar. Ini tadi malam tak rewangi ya untuk melihat pertandingan semifinal antara Prancis dan juga Spanyol. Apa-apa ngancani anak lanang nih. Jadi alhamdulillah jago saya menang Mas.
0: Gemes banget
4: anak saya. Anak saya itu memang mengidolakan Lian Mbappe. Senang aja. Dan ini mata masih cukup oke kok untuk kerja seharian. Semoga itu Mas Indah Bang Jamal. Matur suun.
1: Matur suun. Saya juga masih kuat ini untuk melek nanti pulang.
0: Iya, lu jam sama gak lepak geblek.
1: Nanti ngombai dulu.
0: Jendera elit lu tuh artis loh, say.
1: Loh, itu hobi, ngombai itu hobi ya. Hobi yang meringankan istri. Dan kalau sudah ngombai itu rasanya wis lego.
0: Oh gitu.
1: Iya, itu hobi lo minimal.
0: Tapi ya sih.
1: Kadokku dhewe, klambiku dhewe, jaketku dhewe.
0: Iya, aku juga.
1: Kok enggak ngerepotin orang lain. Jadi mandiri ngono lho.
0: Dari semua pekerjaan rumah kalau aku memang aku milih kalau mending nyuci sih kalau aku.
1: Nyetrika itu kemeringat aku enggak kuat.
0: Nyuci juga. Nyuci kamu susah. Nyucinya pakai baju enggak?
1: Nyucinya? Hah? Yo enggak mesti kadang pakai baju, kadang enggak pakai baju.
0: Coba deh nyuci enggak pakai baju. Enak banget.
1: Biasa, pokoknya
0: benar-benar enggak pakai sehelai benang pun terus nyuci itu.
1: Kadang bajunya tak cuci. Hmm. Ya pakai anu, pakai celana pendek atau apa itu terserah. Tapi yang jelas kalau aku lucu, misalnya ya sabun cuciannya habis, aku nyuci pakai sabun mandi. Aduh, dan timbangannya tuku
0: metu-metu. Semua orang susah pernah mengalami itu deh.
1: Sabun cucinya entek. Waduh. Sabun cuci, malah nyus nganggo sabun mandi tak ketok dadi lho. Itu pengalaman rohani itu. Jadi kelambiku ki mambune li boy. Mambune wangi banget iki. Kelambi macam apa nih bajunya li boy. Ternyata nyucinya pakai sabun wangi.
0: Iya lagi. Itu kalau buat cuci celana dalam langsung gepeng itu. Celana dalamnya kalau pakai sabun mandi.
1: Dipenyet-penyet.
0: Iya, langsung gepeng itu serius jepiping.
1: Iya, karena kan kondisi orang yang sering ngombai punya pengalaman itu mesti. Walah, kelambune dadak tukun dadak metu.
5: Bung Jamal.
1: Lagi Pak.
0: Pagi Pak Sahar.
5: Kawan Resika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Saya ini berada di Jalan Gombel Lama yang
0: sudah sampai Gombel.
5: Patahan yang pertama ya. Seperti ini kondisinya ya, setelah
1: sendang anten ini
5: kalau nggak salah. Ini dikasih, diperkuat dengan fondasi yang super duper dan nampak ada calon jalan ya.
1: Calon jalan.
5: Calon jalan yang turun sana ya, seperti ini.
0: Calon Kepuanya, jalan.
1: Oh,
5: yeah. Patahnya ada dua ya, yang bawah sana juga ada patahan, tapi yang paling parah di sini. Dan di itu apa, dikasih pancang-pancang yang sangat rengket ya, rengket itu ya.
1: Lengkat itu bahasa Indonesia ini apa
0: ya? Rapat.
1: Rapat.
5: Demikian dari patahan Jalan Gombel yang sedang diperbaiki. Mas Tugar mengkabarkan tetap semangat, tetap fokus, sukses.
1: Oke, terima kasih Pak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Ini sedang anten.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya. Sedang anten ya.
0: Wih, jadi kayak gini patahan ya sedang antennya ya. Oke.
1: Yang dulu kolam pemancingan itu ya.
0: Iya, nanti kita upload deh Ngawar Raska kalau penasaran. Ini di Pak Astohar memantau dari dalam lokasi, tapi Pak Astohar jalan kaki ya, tidak ya, naik kendaraan ya kawan.
1: Ini patahan pertama soalnya pas tikungan sedang anten ini.
0: Yes. Thank you Pak Astohar, Jalan Setiabudi, Jalan Gombel Lama, Jalan sudah. Tengku Umar, Jatinggales, lancar ya.
1: Semua sudah diarungi sama Pak Astohar, terima kasih sekali.
0: Betul, Pak Joko Kawianto.
6: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda, Kamar Rasika, pagi selamat ini sambil Roto Raya sampai ke Demuraya masih sampai lancar, ini masuk ke pertigaan Cendang Burai juga masih lancar, diatur petugas Mas, jadi bebas dari Pak Ugah
0: polisi. Oke.
1: Okay.
0: Pak Ugah. Oh iya polisi.
1: Pak polisi.
0: Matersuwun. Kalau gitu Pak Joko Kawianto melengkapi info dari dalam kota Semarang pagi hari ini. Pak Sabil. Pak Sabil tadi jam 7 pagi ya, di kawasan Banyumanik, ya area sekolah Jalan Karangrejo, Meranti Raya, Karangrejo, Jalan Cemara, situasinya. Tambah rame sekarang Banyumanik ya, dalam Banyumanik dalam terutama. Lapat sekali.
1: Bertebaran semuanya.
0: Iya makanya. Pak Adi Widayanto, dari Pandanaran Semarang ke arah Tambak Aji Semarang bagaimana ya?
1: Nah, oh, mau
0: dalam kota aja.
1: Dari Pandanaran ke Tambak Aji lewat anu enggak, Krapyak enggak?
0: Ya lewat atau Jerakah?
1: Berarti lewat Jerakah berarti ada truk ya?
0: Ada truk mogok Pak Adi Widayanto di Jerakah. Cuma kondisinya ini masih,
1: tadi masih
0: pendek
1: lancar
0: aja. Sampai dengan saat ini juga masih pendek kok, aku lihat di kamera CCTV ya, merambat normal aja. Nggak yang sampai nyambung hingga Krapyak gitu loh.
1: Ya,
0: Pak, Pak Tohir, Pak Tohir Brunei. Aduh, menyapa dari Brunei Darussalam.
1: Hari libur tampaknya di Brunei nih.
0: Oh hari ini hari libur.
1: Karena hari ulang tahunnya
0: Bapak Sultan Haji Hasanah Bolkiah.
1: Paduka yang mulia Sultan Haji Hasanah Bolkiah, kita mengucapkan ngaturaken sugeng ambal warso katur Bapak Sultan Haji Hasanah Bolkiah, mugi-mugi panjang yuswa
0: lan
1: mugi-mugi terus berkah barokah sak dawaning yuswa. Amin ya rabbal alamin.
0: Ya rabbal alamin.
1: Jarang lho sing ngucapke nggo basa Jawa. Bapak Sultan Hasanah Bolkiah Paduka yang mulia ya.
0: Tema hari jadi atau hari ulang tahun Sultan Hasanah Bolkiah Brunei Darussalam hari ini, laporannya Pak Tohir Brunei adalah daulat ke bawah duli tuanku. Artinya
1: daulat ke bawah duli tuanku. Artinya apa Pak Tohir? Daulat ke bawah duli tuanku.
0: Nah, ini dia nih hari libur tuh hari ini di Brunei Darussalam, laporannya Pak Tohir.
1: Raja.
0: Sugeng apa tadi? Kalau
1: Islam Warso.
0: Sugeng Ambal Warso. Bapak Haji Hasanah Bolkiah.
1: Mugi panjang yuswa lan berkah barokah sak dawaning yuswa. Sampun ngantos kesupen, hadiahipun kula tenggo wonten ing Rasika.
0: Katanya Pak Tejo Goblin, Hazri ini Sultan Hasanah Bolkiah ulang tahun, berarti satu negeri libur semua. Iya katanya Pak Tohir barusan.
1: Kan liburan.
0: Hari ini public holiday di Brunei.
1: Ulang tahun keberapa ya Pak Haji Hasanah Bolkiah?
0: Ini ada tulisannya, nggak ada toh?
1: Nggak ada.
0: Oh nggak ada tulisannya.
1: Cuma tulisan
0: selamat ulang tahun saja. Masih ketok nomok.
1: Iya, pokoknya.

0: kita ke Kendal dulu ya. Ini kok Kendal masih belum
1: dari Brunei kita ke Kendal.
0: Betul. Ada Pak Ragil Priyojatmiko.
2: Soal pengkondisian
3: Mas Yud dari Jamal sampai di Berat sampai yang Masika dari Berangsong dari Wari dua aman dua arah
2: disampaikan kemarin 13
3: telah melancar Mas Aman
2: ditemukan adanya upaya pengkondisian
3: ke arah timur biasa Mas
2: kepadatan
3: pemotor yang ke KIK Mas.
1: Oke,
3: pemotor Mas
2: juga akan
3: lancar padat lancar.
0: Okay, syukurlah kalau gitu Kendal lancar ya situasinya. Nah ini ternyata Pak Reski Sabta Al-Fajar tuh ke Pekalongan hari ini.
1: Arah barat. Ya.
4: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
4: Kembali menyapa di pagi ini di tanggal 15 Juli tahun 2026. Pagi ini gantian ke arah barat ya, ke arah kota Pekalongan datang dan sekitarnya. Pukul 6 persis, ini melintas di Lingkar Kaliwungu, tepatnya di TL Pelabuhan ya. Untuk lalin dari Kali Gawe sampai dengan Lingkar Kaliwungu, TL Pelabuhan terpantau ramai lancar, tidak ada ketersendatan, tapi ada catatan. Catatannya di sebelum TL Jerakah, arah ke barat, arah ke Mangkang ya, sebelum TL-nya itu ada sebuah truk trailer dari garasi seputaran Terboyo mengalami trouble di lajur kanan. Kemungkinan akan menimbulkan ketersendatan nanti di jam sibuk berangkat kerja ya. Begitupun cuaca di daerah Kaliwungu masih terpantau sedikit temaram. Matahari belum menampakkan diri dari kaca spion.
0: Okay.
4: Nanti ke arah Pekalongan di info lagi ya Bun ya.
1: Oke.
4: Terima kasih.
0: Ditunggu Pak Reski, udah sampai mana ini?
4: Tuh perjalanan di 6.50 sudah masuk di daerah Alas Groben ya Bun ya. Pengen lihat monyet ini Bun. Oh gak ada ya, biasanya muncul di daerah
0: sini. Alah di Reperpo.
1: Mungkin ada tuh satu.
4: Ini ada monyetnya, gak muncul ya. Masih pada tidur mungkin. Habis nonton Spanyol, kayaknya monyetnya.
1: Ini ya, aku
4: ya, pada keluar ini. Ini ya Bun ya, di jalan Alas Groben Lengang. Ada aja nostalgia. Kita Bun, nanti kalau ada monyet tak fotoin ya Bun ya.
0: Terima kasih. Wih mantap, dari Semarang, Kaliwungu sampai Alas Roban nih ya lancar.
1: Tinggal selfie ya, terus dikirim.
0: Tinggal selfie ya, Pak Reski Septa. Matur suwun ya, update-nya. Ini ada Pak Dwi Indarto, selamat pagi. Melaporkan dari Kalibanteng, Johar, Jalan Dr. Cipto, Kota Semarang, padat lancar. Arah pulang ke Simpang 5, Tugu Muda, biasa normal antriannya. Betul mas, harga kain batik 240. Kalau dua batik identitas sama Semarangan 480.000 belum jahit. Seragam kalau di pasar harganya 200 ribuan satu setel. Ini baru cerita tentang harga baru Pak Dwi ya. Satu setel 240 itu bahan tok berarti.
1: Tapi beberapa bahan itu ya.
0: Satu setel loh. Satu setel untuk batik identitas. Batik identitas sama, satu sama Semarangan. Ya. Oke. Kemudian juga kalau ini ada cerita juga dari Bu Anissa, karena kalau Bu Anissa kan masuk di swasta kan di SMA Hidayatullah, seragam semua komplit mas, langsung dari sekolah orang tua terima beres.
1: Beres.
0: Betul. Ini soalnya pengalaman perdana di sekolah negeri, ternyata kok seragamnya sampai kayak gini ya. Bu Erina Widiandini menanggapi sekedar sharing itu, anak saya dulu di sekolah negeri juga beli seragam sekolah, tapi kita minta rincian atau notanya detail. Katanya gak ada rincian. Maksudnya kalau rinciannya ada kan suatu saat anaknya tambah besar ganti ukuran kan harganya jadi udah tahu reng-rengannya gitu. Nih Pak Aldo nih, aku sebagai penjahit kan tahu jenis-jenis kain dan harga-harga kain. Tapi biasanya sekolah itu selalu berusaha jual kain termurah kok.
1: Supaya terjangkau gitulah ya.
0: Cuma ya memang ada praktik-praktik yang jual kain termurah tapi harganya di
1: mahal.
0: Pak Darminto, Terkait seragam sekolah negeri, anak saya masuk SMK, Mas. Seragam OSIS pramuka dibebaskan beli di luar atau bekas dari kakaknya. Sekolah hanya memfasilitasi saja. Untuk seragam identitas batik, bisa beli bekas dari kakak kelas. Sekolah itu juga bisa loh. Bagi yang tidak dapat, bisa beli kain. Saya lupa sih dulu beli di mana. Pokoknya kalau seragam olahraga dari orang tua bisa menawarkan jika disetujui wali murid, bisa pesan di situ dengan pola model yang disepakati. Untuk wear pack, itu bebas buat di mana saja dengan model sesuai petunjuk dari sekolah. Kebetulan anak saya semua seragam, kecuali seragam olahraga dijahit istri sendiri. Kalau untuk SMP beli ya.
1: Oh, olahraga
0: beli kain.
1: Juga dijahit ya. Kalau dulu aku kaos ya, sudah jadi kaos.
0: Iya, makanya.
1: Kaos dan celana udah jadi. Kalau olahraga celana jahit belum.
0: Sebagai pembanding, soalnya istriku menjahit masih Mas Gamal. Memang diakui beberapa sekolah jualnya lebih mahal, katanya Pak Darminto. Karena istri saya menjahit itu tadi, sama kayak Pak Aldo toh ceritanya.
1: Jadi tahu persis ya.
5: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana
6: Kota, Rasika FM.
7: Pok, tima idewe, lare wangi renti mbak.
8: Mbak Siti, pok.
7: Iya, Mbak Siti.
8: Mbak Siti ini loro.
7: Lah, loro apa sih?
8: Loro tumor, mbak.
7: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
9: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
10: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
9: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
11: Toko Emas Super Masih, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
12: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
11: Toko Emas Super Masih Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
12: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Masih sekarang menjadi lebih baik.
11: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
12: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
11: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
12: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
11: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Masih, Pekalongan.
12: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Masih banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Masih Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Masih Gold atau Super Masih Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Masih _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
11: Toko Emas Super Masih Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
13: Hanya di Super Masih.
14: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
15: Baik, Guru.
14: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
15: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
14: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
15: Aduh, Guru.
14: Kamu kenapa?
15: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
16: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyampe kejutan. Kejutan romantis.
1: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
0: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
2: Paket.
0: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar. Lho piye to ki jare promo kok metune koyo kiye barange aduh
3: mangkane Pak Bu yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae didelok dimek dinyang dicoba langsung kualitas jelas regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
0: Nah iki baru mantap Bu.
1: Gaspol mana Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan, Kelana Kota, Rasika.

0: Yo, untuk kawan-kawan yang dari luar kota yang tahu judul lagu ini, dua tercepat tak kirim stiker sama souvenir. Yo, cepat tebak judulnya.
1: Apa judulnya?
0: Dua yang paling cepat, terutama kawan-kawan luar kota nih, yang pengen apa? Pengen stiker Cara Sika tapi belum bisa ke studio. Cepat tebak judul lagu ini. Dua tercepat nanti tak kirim stiker sama ada souvenir untuk Anda.
1: Nah.
0: Coba, ayo.
1: Siapa nih?
0: Tercepat ya, kawan. Silakan tebak judulnya ya. Penciptanya siapa, Bung? Katanya kamu Rito paling khas ya.
1: Arhab.
0: Rito Arhab.
1: Rito Arhab. Tadi kan ikut nyanyi beliau.
0: Berarti yang huwu-huwu tadi?
1: Ya, Pak Rinto sama ini, Mbak.
0: Mbak?
1: Mbak ini.
0: Mbak ini barusan yang nyanyi. Ayo siapa, ayo. Siapa nama penyanyi, siapa nama
1: Betaria
0: judulnya? Tuh, Betaria Sonata apa judulnya? Siapa yang paling cepat? Ya, dari luar kota nih terutama. Tak kirim stiker sama souvenir untuk ayo, Anda semua. Ayo. Nah, ya wes, ini ada kawan di 5377. Sudah ada Ibu Kinanti.
1: Halo, Bu.
0: Bu Kinanti satu sama Pak Kus. Sis, Bu Kinanti sama Pak Kus, kirim alamatnya. Ya. Aku ingin cinta yang nyata.
1: Wow, wow. Jadi lagu dulu itu

0: Iya, tadi suara Bang Rinto ada kedengeran di situ ya. Mm-hmm. Jadi suaranya khas gitu, Rinto Harahap banget, dan lagunya juga Rinto Harahap banget.
1: Rinto Harahap tuh nggak pernah bikin lagu ini, toh bikin lagu disco gitu nggak pernah.
0: Mungkin zaman dulu belum Usum.
1: Oh.
0: Sekarang zaman dulu Usumnya ya kayak gini, lagu cengeng yang sampai menjadi isu nasionalnya Pak Armo.
1: Asik.
0: Kurang anu apa? Kurang menyemangati.
1: Ya wis itu kawan, Beta Ria Sonata dengan Aku Ingin Cinta yang nyata di lagu Legenda Indonesia pagi ini. Pak, aku sama Bugi nanti tak tunggu alamatnya ya.
0: Alamat asli ya, jangan alamat palsu.
1: Yuk kita buka lagi atensi dari kawan-kawan Raskia semua pagi ini, Pak Ipung.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat Mas pagi, Yuda Bun dan Bung Jamal. Mohon izin mengupdate untuk jalur dari alternatif Pamongan ke Mulusari. Ini ramai lancar, dominasi kendaraan roda 2 berangkat sekolah dan berangkat bekerja. Kemudian untuk Waru, Pasar Waru, perempatan ke kanan ini juga masih ramai lancar, dominasi kendaraan roda 2. Untuk cuaca saat ini di daerah Guntur dan juga Sayung ya, bagian selatan, ini 24 derajat Celcius, masih suasana sejuk ya. Kemudian matahari tampak menambahkan sinarnya cerah tapi ke arah barat, jadi alhamdulillah tidak melawan arah matahari ya, sinar matahari. Jadi matahari menyinari kami ke arah barat. Untuk hari ini ke arah Solo Mas Yuda, Jabal, nanti masuk entri tol Mukdarjo. Demikian update terkini. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Update 650 Mas Yuda pun dan Jamal untuk jalur dari Dong Biru, jadi saya lewat jalur tengah ya. Kemudian Gunung Indah ke arah Terboyo, ini terpantau ramai lancar, masuk entri tol Mukdarjo juga lancar, tidak ada kesendatan alhamdulillah pagi ini. Di jalur Genuk Kaligawi tidak ada truk mogok ataupun hambatan yang lain. Demikian update terkini, ini sudah masuk entri tol Mukdarjo on the way ke Solo. Terima kasih, selamat pagi.
1: Matur suwun Pak Ipung. Tadi ya, Profesor Indra Yusianto juga mau tindakan ke Solo ya?
0: Iya, beliau sudah mau sudah masuk tol ini kayaknya.
1: Oh, udah sih feelingku sih.
0: Kalau ini tadi Genuk Kaligawe
1: ya. Menuju arah Solo arah deh.
0: Solo.
1: Yes, pilihan yang tepat untuk Semarang Solo tol kok ya.
0: Ngapa tidak dimanfaatkan?
1: Nah, ini Pak Kodri juga ternyata menuju ke sana.
0: Sugeng Enjang, Bapak
1: Om Yuda, Om Jamal. Dari SMP Negeri 1 Ungaran sampai tol Bawen lancar banget. Pak Yuda, Pak Jamal.
0: Siap.
1: Nah ini
0: lawang lewat tol kok. Justice pokoknya.
1: Justice betul, mantap. Cuaca cerah, lalu lintasnya lancar ya, Ngawar Rasika di tol Semarang Solo. Nah ini tadi Pak Ipung kan masuk dari Mukdiharjo toh, dan aku yakin mungkin sekarang juga udah sampai
0: jauh sana.
1: Jauh ya? Betul. Nah ini
0: kabar.
1: Nah ini situasi di tol Semarang Solonya dari Pak Kodri, situasinya masih lancar. Ini bahkan sampai kilometer 454 juga lancar.
0: Sudah sampai menjelang Solo 3 ya.
1: Udah sampai Resta Pendopo.
0: Nah.
1: Di Resta Pendopo tol Semarang Solo lancar kedua arahnya. Kemudian juga ini sudah sampai Boyolali ya wes. Semarang Boyolali
0: lancar, kadang nggak ada yang nyalip ya Pak ya.
1: Betul banget, lancar pol sepanjang tol Semarang Solo Ngawar Rasika. Mantap kalau gitu. Thank you Pak Kodri, Pak Ipung ya, yang menyusuri tol Semarang Solo ya pagi hari ini. Kemudian aku bersama Pak Lutfi.
3: Selamat pagi Mas Jamal, Mas Yuda.
0: Selamat pagi.
3: Saya baru mulai Rasika, tak pikir saya salah. Radio saya gelombangnya salah, tak pikir ini bukan Rasika.
0: Loh.
3: Mbak sih sunat. Mas Jamal itu kalau yang memperbarui sunat itu pakai cutter atau di pakai cutter atau apa, pakai ompotan ya Mas. Tadi
0: ampun. Ampun tanya saya, Pak.
3: Apa namanya, depan udah payung.
1: Nah,
3: yang
1: payung
3: sebelum masih berdikari itu satu, sebelah kiri ada dua truk tronton besar berhenti di lajur sebelah kiri, hanya melambat sedikit saja kendaraan. Terus di Serondol depan PR tuh SD apa itu Mas? Semesta ya.
0: Semesta.
3: Itu juga melambat di sana karena keluar masuk pengantar anak sekolah. Mobilnya lancar, lancar. Tidak ada perlambatan di sini. Matunun.
0: Matunun, okay. Terima kasih.
1: Matunun, Pak Lutfi, Pak Zuri, Al-Bukhari.
4: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Selamat pagi.
4: Ungaran sampai Serondol, alhamdulillah.
0: Lancar.
4: Ramlan ya, tidak los kayak kemarin. Ini sudah mulai padat. Kemudian tadi pagi dari bandara juga aman sampai Ungaran lancar. Ngomong-ngomong sunat tuh macem-macem Mas.
1: Oke, nggih, matur suwun Pak Zuri Al-Bukhari, sudah kita terima untuk informasi jalan rayanya ya. Situasinya masih baik sementara di jalur Ungaran Semarang ke dua arahnya. Pak Aziz.
5: Selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal dan kawan kasih semuanya. Apa kabarnya pagi ini?
1: Baik.
5: Semuanya tetap sehat selalu. Bung Yuda, Bung Jamal menginformasikan bahwa perjalanan dari Walter Morgan City ke kawasan industri lancar. Dan satu lagi Bung Yuda, Bung Jamal.
1: Apa tuh?
5: Hasil semifinal Piala Dunia 2026 Prancis melawan Spanyol. Prancis digulung-lung sama Spanyol dengan skor 0-2 untuk Spanyol. Selamat buat Spanyol, moga-moga sampai juara.
0: Oke.
5: Okay. Terima kasih Bung Yuda, Bung
1: okay.
5: Jamal, kawan-kawan kasih ya semuanya. Matur nuwun.
1: Matur suwun Pak Aziz. Pak Mamat Lubis, nah ini Pak Mamat Lubis tadi lewat Jalan Setiabudi nih.
0: Gombel nih.
1: Betul, Jalan Setiabudi Gombel nih tadi yang padat disampaikan Pak Lutfi tadi, keluar masuk sekolah semesta.
0: Ya, ini sama berarti ini.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Selamat pagi Pak.
6: Selamat pagi Kak, ini di Jalan Setiabudi yang ke arah Ungaran, tepatnya di depan Serata ini, agak tersendat. Barusan saya melaporkan, 7:14. Belum tahu penyebabnya. Begitu Mas Yuda, Bung Jamal mungkin bisa dikatakan.
1: Oh, lah Pak Mamat Lubis enggak bablas, so kan, ya, kan bentar lagi belok kanan.
0: Belok kanan ya.
1: Betul.
0: Itu di depan ada
1: Pak Mamat Lubis enggak keliling-keliling, Pak Mamat Lubis memantau memantau MPLS toh.
0: Ya mungkin belum.
1: Belum. Pak Mamat Lubis ke bagian memantau di mana Pak Mamat Lubis dari BBPMP Provinsi Jawa Tengah?
0: Ungaran apa?
1: Men.
0: Atau di daerah Serondol. Berarti yang kono-kono toh.
1: Keluar masuk sekolah semesta Pak Mamat Lubis ya.
0: Ya tadi
1: laporannya
0: sama Bapak yang sebelumnya tadi.
1: Yes, Pak Adi Toreto.
7: Kira CKPM Om sama Mas Yuda, apa kabar hari ini?
1: Baik.
7: Cuaca hari ini sangat cerah sekali. Lalu lah saya dari Perumahan Pesona Alam Prengsari Prengapus Karangjati sebenarnya ramai lancar. Tadi keluar dari perumahan juga padat karena anak-anak sekolah juga sudah aktivitas, masih emples atau MPLS. Di lalu lintasnya ramai lancar. Terus para pekerja pabrik yang di OSG 3 Prengapus juga sudah beraktivitas pagi ini cukup padat. Tapi dan juga untuk keluar dari Karangjati itu kita harus ke kiri dulu, memutar di kiri sonta itu nanti juga agak-agak tersendat. Mohon pengendara tetap berhati-hati. Kalau dulu saya di Bogem Om Jamal masih ada sunatnya.
1: Okay.
7: Dulu lagi Om Jamal masih ada semalam Spanyol berhasil menekuk Prancis dengan skor 2-0 dan beramaju ke final.
0: Okay, okay.
7: Tapi semalam memang Spanyol lebih dominan apa permainannya. Prancis seperti mati kutu kayak Mbappe, Dembele. Itu apa namanya kurang berkembang lah
0: ya, ya.
7: Cuma serangan-serangan balik dan juga kipernya dari Spanyol si Unai Simon itu sangat luar biasa penampilannya, dia juga berani maju ke depan. Semuanya semalam bagus lah Spanyol, dan mengulangi 2010 final lagi Spanyol setelah apa
0: 15 tahun
7: mengalahkan Prancis tadi malam. Okay. Menunggu antara nanti pemenang Inggris lawan Argentina, ini rame ini.
0: Yeah.
7: Jika Argentina kalah, wah sejarah ini. Yeah, di benua Amerika final.
1: Udah lah Inggris aja yang menang, Argentina harus tahu.
7: Begitu aja Om Jamal, masih udah terima kasih.
0: Rizky Ridho mainnya juga bagus.
1: Rizky Ridho siapa?
0: Pemain itu timnas.
1: Timnas mana?
0: Indonesia.
1: Ini soalnya kalau Inggris menang katanya mau ditraktir Bu Nini Herawati.
0: Oke, Bu Nini. Kita
1: ya wes, kita Inggris ya guys. Berdua Bung Jamal,
0: kita
1: Bung Yuda.
0: Berdua, wes, mudah-mudahan Inggris.
1: Nanti nek Inggris menang tak traktir.
0: Iya. Tenang tuh
1: ya Bu Nini.
0: Wah, ini lagi.
1: Bu Nini ngejimnya aja sampai dengerin kita loh.
0: Iya, ini lagi apa treadmill.
1: Iya. Bu jangan gitu, Bu. Nanti enggak fokus.
8: jam 8 pagi. Waktu dirasikan.
9: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
10: Dinas Sosial Kabupaten Semarang memberikan apresiasi tinggi terhadap kehadiran Resta Sai Ruang Temu sebagai wadah inklusif nyata bagi para pelaku UMKM. Melalui fasilitas ini, pengunjung rest area dapat menemukan dan membeli langsung produk kreatif difabel seperti tas trendy, sabun organik, hingga kerajinan daur ulang kertas. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang Istiqomah menyatakan, saat ini terdapat 4.380 penyandang disabilitas yang terdaftar resmi. Pihaknya terus mendorong mereka agar setara dan berdaya melalui keterampilan yang dimiliki.
11: Dan saya yakin mungkin masih juga ada yang tidak terdaftar di kami. Itu ada 4.383 orang yang terdaftar di kami. Itu kami datanya lengkap, mulai dari BNBA-nya lengkap. Tetapi saya yakin masih ada juga teman-teman difabel yang tidak terdaftar. Nah, kami pemerintah Kabupaten Semarang berusaha untuk membuat mereka ini adalah seperti slogannya adalah setara dan berdaya. Artinya mereka harus setara dengan yang lain. Tidak dipandang sebelah mata begitu. Tetapi untuk menjadi setara itu salah satunya mereka harus berdaya. Nah, berdaya ini mereka diusahakan agar punya kemampuan, keterampilan untuk bisa membuat dirinya berdaya. Nah, dengan adanya ruang temu ini, kalau kemarin kita sudah latih dengan keterampilan-keterampilan dan sebagainya, inilah media mereka untuk bisa memasarkan produk-produk yang sudah mereka buat, yang sudah kita latih untuk menjadi tempat mereka memasarkan produknya, mewujudkan jati diri mereka di sini. Jadi kami sangat mengapresiasi luar biasa apa yang dilakukan oleh Astra Infra ini agar teman-teman difabel di Kabupaten Semarang sekali lagi menjadi setara dan berdaya.
10: Istiqomah menambahkan kehadiran ruang temu dari Astra Infra ini menjadi media yang luar biasa bagi warga difabel untuk memasarkan produk hasil pelatihan, sekaligus menjadi wadah nyata dalam mewujudkan jati diri mereka. Jati ancaman gagal panen akibat fenomena embun es yang membuat suhu Dieng anjlok hingga minus 5 derajat Celcius, para petani kentang di Banjarnegara kini menerapkan dua strategi bertahan. Salah seorang petani desa Dieng Kulon, Yanto, mengungkapkan langkah pertama yang diambil sebagian petani adalah beralih menanam komoditas wortel atau kubis yang lebih tahan beku. Sementara itu, sebagian petani lainnya memilih tetap bertahan menanam kentang dengan strategi menyemprot air secara berkala pada tanaman sejak malam hingga pagi hari. Strategi penyemprotan ini dinilai cukup efektif untuk mencegah daun kentang membeku. Petani sengaja bertahan karena harga jual kentang biasanya akan melonjak tinggi di tengah kondisi cuaca ekstrim seperti saat ini. DPRD Provinsi Jawa Tengah meminta pemerintah daerah memperkuat antisipasi menghadapi potensi kekeringan yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus. Ketua Komisi D, Nur Saadah, meminta agar distribusi bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak wajib diberikan secara gratis tanpa pungutan biaya. Selain dropping air, Pemda juga didorong memperkuat upaya konservasi lewat sumur resapan dan biopori. Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursari Penanggungan, menyatakan pihaknya siap menyalurkan bantuan air bersih. Bergas meminta warga segera melapor melalui kepala desa agar data kekeringan valid dan penanganan bisa lebih tepat sasaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
9: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sampai dengan jam 8 pagi Awara Sika, situasi arus lalu lintas terdapat satu lokasi yang jadi sorotan, yaitu truk mogok di Sayung ya, arah menuju Semarang. Wah, ini antreannya kok sudah panjang,
1: panjang nih.
0: Kalau dari laporannya kawan-kawan Awara Sika, terutama yang arah menuju ke Semarang, antreannya sudah sampai Onggorawe.
1: Sudah 1 kilo ya?
0: Wah, Punjul itu pun. Waduh. Sudah 2 kilometer, 2,5 kilometer kalau sudah sampai Onggorawe. Ini soalnya ada pertanyaan nih dari kamar Raska, Mas, ini di Onggorawe ada antrian apa? Waduh, ya berarti karena truk mogok
1: di Sayung. Itu nyambung dengan truk mogok yang ada di jembatan itu.
0: Iya, iya. Soalnya udah ada pertanyaan antrian di kawasan Yutan Onggorawe itu merambat, kenapa ya? Karena truk mogok, Pak, di Sayung.
1: Menyempit jalurnya jadi bottleneck.
0: Betul, truknya truk trailer dan posisinya di lajur sebelah kanan.
1: Kalau airnya sih belum muncul ya, sampai dengan saat ini ya.
0: Saat ini belum. Dari tadi aku juga manjer CCTV di kawasan Sayung masih garing.
1: Kelihatan garing, tapi truknya kelihatan mundur kemacetannya.
0: Nah, itu. Saat ini merambat kurang lebih 2,5 km kawan di jalan Pantura Sayung arah menuju ke Semarang karena ada truk mogok. Udah, selain itu lancar semua kayaknya. Kondisi-kondisi lalu lintas yang jadi perhatian dan juga jadi hambatan signifikan masih belum ada ya. Cuma aku tadi dapat informasi dan juga beberapa laporan seperti salah satunya dari Pak Himawan Kendal. Pak Iwan Kendal cerita seragam anak sekolah itu sebaiknya dikembalikan lagi kayak dulu ya Mas. SD putih merah, SMP putih biru, SMA putih abu-abu, cuma Sabtu pramuka. Jadi biaya seragam lebih murah, ortu yang tidak mampu punya pilihan lain misalnya ngelungsur dari saudaranya atau anak tetangga. Kan seragamnya sama semua.
1: Iya ya.
0: Buat apa ada seragam batik lah, seragam identitas lah, kotak-kotak lah. Hal itu malah memelihara dan menumbuhkan rasa geng perbedaan daerah. Kalau saya anak Kendal batikku biru. Kamu anak Semarang batiknya merah. Karena identitas beda, maka kamu bukan temanku karena seragamnya ra iso nglungsur. Zaman dulu semua anak se-Indonesia kan seragamnya podo. Buat anak Kendal, anak Demak, anak Bang Jateng. Ini Pak Iwan loh, jangan nulis loh. Anak Jawa Barat dan segala macemnya. Karena sekarang dibedakan dengan seragam identitas itu. Iya, makanya orang kudu tuku.
1: Kayak seragamnya warna-warna. Pokoknya seragam itu masake ya. Ini cukup benar ini. Merah putih merah, putih biru, putih abu-abu, pramuka. Nah, olahraga.
0: Nah, makanya aku juga tadi gaget kalau cerita dari kawan Raska. Maksud seragam olahraga ini gawe.
1: Ya itulah. Aku ya kayak mencari bahan olahraga tapi tuku wis dadi.
0: Nah, makanya aku dulu juga gitu.
1: SMA itu. Cuman aku kan ukurannya waktu SMA ya beda sendiri, jadi regane tambah 5.000.
0: Nah, kenapa? XXL. Bukannya dulu slim.
1: Ya ngelungsur. Dilungsuri sapa sing gedhi? Ra ono.
0: Enggak, waktu lu remaja kan lu kurus.
1: Ya waktu itu kan kurusnya aku kan bagi teman-temanku juga lebih kurus.
0: Oh gitu. Aku kurusnya lu waktu itu tuh udah paling gede.
1: Ya 60-65, aku waktu itu temanku masih 50.
0: Oh gitu. Udah
1: berkacek.
0: Kok waktu kuliah waktu SMA gitu lu bisa kurus, kalau, bisa kalau, slim gitu sih?
1: Ya kalau
0: cakep tahu kalau lu slim gitu.
1: Sampai SMA, sampai kuliah tuh masih 65, 65 sampai
0: 70. Aku ini 65.
1: Ya, tapi kan aku enggak begitu tinggi ya.
0: Oh.
1: Tinggi 165, 65 kan ya wis blenduk ya. Jadi waktu itu ya enggak ada yang dilungsuri ya tuku. Tapi bajunya waktu itu ya putih abu-abu, putih biru.
0: Mampu beli putih waktu itu.
1: Oh, mampu, aku jahitnya mampu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang jahit sendiri juga ada sih, misalnya untuk tambahan, misalnya reget kan ora mung siji tok ana cadangan. Wong aku SMA jungkir balik senengane kotor gitu buat sendiri yang itu.
0: Oke. Okay.
1: Yang osis.
0: Wah, yowis matur suwun Pak Iwan. Ini ada rekannya Pak Iwan nih. Ada Pak Deden, Eko. Selamat pagi, kok kayak melaporkan ada sesuatu.
1: Ada apa nih Pak Deden? Ya,
0: betul.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
2: Menginfokan untuk di KM20 lepas gerbang tol. Selamat pagi Bang Yuda, Bung Jamal. Menginfokan di KM420 Mas, arah ke Semarang tol ABC itu ada kucing meninggal Mas, kelihatannya terlindas. Mohon disampaikan ke pihak tol untuk bisa dievakuasi.
0: Oke, okay. Baik, matur suwun informasinya ya.
1: 420 ya.
0: 420.
1: 420.
0: Okay. 420 tol, oh, tol Banyumaneh, ya, 420 kucing, Semarang Solo. Oke. Okay. Baik, di kopi laporannya Pak Deden Eko Handoyo, laporannya dari kawasan
1: Banyumaneh.
0: Yes, di tol ya.
3: Menyusuri jalan raya.
0: Nah, masih seputar sekolah Kang Warasika, karena kan rame di media massa dan juga media sosial kalau ada beberapa SD negeri di Kota Semarang yang sepi peminat. Bahkan jumlah murid barunya itu hanya 3, hanya 7, hanya 10, ya kan, jauh dari kuota yang sudah ditentukan. Maka dari itu kawan, pemerintah Kota Semarang berencana akan membenahi sekolah dasar negeri, terutama sekolah dasar negeri yang sepi peminat setelah banyaknya kursi kosong pada SPMB tingkat SD di Kota Semarang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menilai penyebabnya bukan karena jumlah anak yang berkurang, melainkan banyaknya orang tua memilih sekolah swasta yang memiliki fasilitas serta model pembelajaran yang lebih modern. Kedepan pemerintah Kota Semarang akan melakukan pembenahan terutama di tingkat sekolah dasar dan berjanji akan membuat beberapa sekolah negeri contoh di Kota Semarang setara dengan sekolah-sekolah swasta favorit yang saat ini ada di Kota Semarang.
4: SD, dibuka lagi. Kan tahun lalu juga, Semarang selalu begitu. Menurut kepala dinas saya, kalau dilihat-lihat, SD kita itu memang kurang menarik. Maka ini kepala dinas saya mengajukan untuk SD negerinya dibuat sedemikian rupa supaya lebih bagus dan canggih seperti SD-SD swasta. Saya tanya, lah kok SMP enggak? Rupanya selama ini titik pembangunannya ada di SMP. SMP-nya bagus-bagus. SD-nya memang ya masih ketinggalan zaman semua.
5: SD kan berarti kan rata-ratanya kan juga berkurang gitu. Karena kan sekarang kan ada peralihan
6: usia produktif.
5: Iya, jadi kayak beberapa udah tidak ada usia-usia anak, jadi kalau beralih fungsi jadi banyak kesalahan mahasiswa gitu, nah itu nanti berikan sendiri.
6: Maksudnya ya? Karena sudah nggak ada usia produktif, nggak ada anak, kemudian tidak masuk perang
5: konsonasi kayak gitu.
4: Enggak, kita itu pertumbuhan penduduknya masih plus, bukan menuju zero ya.
5: Kemarin di Wolodri seperti itu, karena di
4: ya, itu kan nanti suatu ketika. Tapi kalau sekarang posisinya jumlah anak SD-nya masih hanya memang sekolah yang disiapkan oleh swasta itu lebih banyak. Kalau dulu kan semuanya ditampung di SD negeri. Jadi sekarang ada pilihan sekolah swasta. Nah, dinas pendidikan menangkap mengapa orang tua lebih suka menyekolahkan anak SD-nya di swasta, karena fasilitas swasta lebih lengkap. Maka dia promo ke saya, Bu, kita perbaiki fasilitas SD, bangunnya lah, terus apa namanya, internetnya dibanterin lah, apalah gitu biasanya.
0: Selain revitalisasi fasilitas terutama di sekolah dasar negeri di Kota Semarang, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng juga mengatakan akan melakukan pemetaan dan juga rencana penggabungan atau merger bagi sekolah-sekolah dasar negeri di Kota Semarang yang dalam SPMB tahun 2026 ini sepi peminat. Sebelumnya ramai di media sosial dan juga pemberitaan kawan, SD Negeri Purwoyoso 1 di Kota Semarang yang hanya menerima 3 orang murid. Sejumlah SD negeri di Kota Semarang, salah satunya adalah SD Negeri Wonodri dan juga SD Negeri Purwoyoso 1. Kondisi memprihatinkan ini langsung menjadi sorotan terutama bagi beberapa pihak termasuk pemerintah Kota Semarang karena tingkat SD negeri, tingkat keterisiannya masih sangat rendah dibanding dengan sekolah-sekolah swasta, terutama di tingkat sekolah dasar. Maka dari itu, sistem penerimaan siswa baru atau SPMB rencananya di Kota Semarang untuk tingkat SD akan dibuka kembali demi membuka murid yang baru. Setelah menghadiri rapat koordinasi dan pemantauan lapangan kemarin di Gedung Gradika Bakti Praja Senin 13 Juli 2026, saat ini pemerintah Kota Semarang terus mendorong sekolah negeri, terutama sekolah SD di tingkat Kota Semarang untuk berbenah, seperti pelayanan fasilitas, pelayanan digitalisasi, serta penanganan murid-murid mulai kelas 1, 2, 3, 4, 5 maupun 6.

0: Pak Didik, Sigit Setiawan.
1: Halo Pak.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, selamat dan pagi. Kawan Rasik.
0: Pagi Pak.
2: Ya, perjalanan dari Bawen menuju ke Mangkang. Saat ini baru sampai di Wujil ya, di depan Kebon Raja. Ada truk kol diesel yang mogok, truk dam ya, truk dam kecil yang mogok di kiri jalan karena trouble di as. Masih ditangani oleh mekaniknya. Di jam 7.15 belum menyebabkan ketersendatan Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika. Fenomena seragam itu selalu muncul di awal tahun ajaran baru ya, Mas Yuda dan Mas Jamal. Dulu kita sekolah walaupun di negeri ya tuku seragam, ya bayar SPP dan sebagainya. Sekarang SPP-nya sudah gratis ya. Jadi ya sama ini loh yang saya herankan, kenapa sih harus ada seragam batik gitu. Kalau seragam olahraga oke lah, tapi kenapa sih harus ada seragam batik gitu. Kenapa batiknya enggak batik nasional saja gitu.
1: Podo kabeh
2: atau batiknya per daerah saja gitu. Sehingga di toko-toko banyak tersedia. Ya kemarin kan yang menjadi masalah sekolahan tidak menjual seragam tetapi menyarankan untuk beli di toko A, toko B gitu yang menyediakan kan jadi lucu. Tapi ya itulah, terkadang juga era juga orang tua pada mengeluh biaya seragamnya 1 juta, ada yang 800 ribu gitu di sekolah negeri. Mengeluh seperti itu. Tapi tahu-tahu anaknya sekolah pas berangkat bawa motor baru. Yo piye itu. Ya entahlah, yang seperti itu adalah fenomena. Itu Mas Yuda dan Mas Jamal.
1: Oke.
2: Kalau saya, anakku sekolah yang luar negeri, wis pokoknya seragam tuku, SPP yang bayar, apa-apa yang tuku, wis orang mengharapkan gratis. Mas Yuda, Mas Jamal, nek ngobrolin surat, aku jadi keinget temanku SMP dulu itu sunatnya pas lulus SMP Mas Yuda. Jadi waktu SMP dia sering digasai gitu.
0: Oke, terus buat Pak Didik Sigit Setiawan untuk ceritanya ya. Berarti kalau dari tadi kita baca sejak jam 7 sampai sekarang, sebenarnya orang tua tuku kira apa-apa toh?
1: Iya,
0: asalkan tukunya gampang.
1: Tukunya gampang dan harga terjangkau.
0: Maksudnya sekarang yang dibingungkan adalah ketika Pak Wakil Gubernur bilang adanya laporan dan juga penunjukan titik tertentu itu adalah indikasi yang
1: benar lah.
0: Tidak sesuai aturan lagi orang tua juga, jadi posisinya jadi bingung nggih. Lah terus aku tuku seragamnya juga ning ndi nek somone sekolah menunjuk toko tertentu aturan aja itu adalah
1: iya.
0: Aturan yang tidak sesuai.
1: Terus
0: Pak Sentot
1: iya,
0: Banyu Aji.
3: Pagi Bang Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
3: Sentot Wasem melaporkan perjalanan dari Sendang Mulyo Kedung Mundu lewat Sendang Kuwo ke arah Brigjen Sudiarto. Kemudian masuk tol, finish di Jerakah, di Krapyak, ramai lancar. Ini perjalanan pulang kembali lewat tol di Kawasan. Mohon perhatian itu di bawah overpass Panjangan. Kalau dari Jatinggalah itu sebelum X gerbang tol Manyaran itu ada perbaikan jalan, namun tidak menimbulkan kemacetan. Tapi hati-hati, itu Ciluba begitu tanjakan selesai langsung ada perbaikan, jadi hati-hati pas tanjakan agak melebar ke kanan begitu.
1: Okay.
3: Terus itu kalau saya dulu pengalaman sunatnya itu di buang supit yang digodong.
0: Oke, matur suwun Pak Sunat Banyu Aji untuk laporan lalu lintasnya pagi hari ini. Yes, Pak Desantos.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Selamat pagi Pak.
4: Orang Indonesia itu kreatif-kreatif Mas. Jadi yo, piye yo, natoke iso dimodifikasi. Ya profesi itu piye ya, meremone apa proyek itu ya sesuai dengan yang ada di sekitarnya.
0: Oke. Pak Tejo, Goblin.
5: Mas Yud, Bung Jamal.
1: Halo.
5: Saya nek dengar lagu ini toh, itu berasa memori saya kembali ke tahun 80-an.
0: Memang itu tujuan kita.
1: Iya, namanya aja Rabu Melo supaya ingat tahun-tahun.
0: Eh, siapa tadi yang mau ke arah Magelang ya? Aku tak buka atensinya Pak Erna Wasindu deh.
1: Yang mau lancar selamat ke Magelang pagi, atau enggak?
4: Ya, maaf, di perjalanan sudah sampai TL Blundo. Lupa update. 1 jam 20 menit dari Ungaran ya, sampai TL Blundo. Tadi via tol Bawen, lancar. Cuma exit tol Bawen sebelum Atin, di pojok kiri arah Semarang, itu ada truk gandeng kayaknya mogok, soalnya tidak terlihat seperti berhenti seperti biasa, dia badan depannya itu di lajur kiri, kereta belakangnya itu agak menggok ke kanan gitu, cuma lancar. Terima kasih.
0: Oke, di kopi Pak Erna Wasindu, Pak Hari Ratmoko,
6: Mas Yuda, Bung Jamal, dan
0: halo
6: juga semua, semangat pagi dan salam kopi panas. Laporannya saat ini jam 8.00 tiba di TL Kalibanteng, Mas Yuda, Bung Jamal. Perjalanan dari Tembalang lancar ya, cenderung ya normal karena ada di Mesir sudah libur sehingga lalu lintasnya biasa saja. Hari ini mengantar yang kecil udah kelas 2.
0: Oh iya, bukan
6: ini hari kedua hari masuk di kelas 2 dan sampai di sampai di TL Kalibanteng lancar dan cuaca juga cerah. Oh iya, misalkan kemarin agak kaget gitu menambah notifikasi transfer itu dari mana, ternyata alhamdulillah mendapatkan rezeki anak soleh dari Universitas Diponegoro.
1: Alhamdulillah.
6: Setelah kemarin selama setengah semester mengajar di sekolah vokasi ya, alhamdulillah jumlahnya banyak, Mas Yuda, Bung Jamal, jadi bisalah kita ngopi-ngopi.
1: Biar bisa berkah harus sampai ngopi-ngopi
6: katanya Pak Hari. Sukses semua di hari Rabu ini. Makanya
1: aja nggak apa-apa.
6: Coya. Semua hajat, rencana tercapai, terkabul semua doa-doanya. Dan
1: amin.
6: Sukses selalu buat kita amin semua. Dan yang masih di jalan senang, saya Titi DJ dan
1: Beta Arya Sonata.
6: Beta Arya Sonata featuring Arianto. Thank you.
0: Terus Pak Arir Ratmoko. Tuh katanya Pak Arir Ratmoko habis gajian pertama jadi dosen Undip tuh. Mau ngopi-ngopi tuh katanya, kapan yuk?
1: Nanti tak kasih nomor rekening.
0: Ngarang banget sih, coy. Nah, ini Bu Santi Warotri Asuci ngasih informasi, sekarang di Tembalang kalau pada jogging tuh ke Stadion Undip nih.
1: Stadion ya.
0: Nih, stadion situasinya Undip, sudah ya nyaman untuk jogging.
1: Stadionnya juga bagus kok, untuk kelas Liga 1 bisa kan.
0: Asik, Liga 1 katanya.
1: Bagus.
0: Nah, ngomong-ngomong karena Pak Hari Ratmoko sama Bu Santi Warotri Asuci ngomong Undip, ini kemarin kita dapat informasi dari Pak Juli Widianto. Wisuda kok liburan.
1: Tanggal wisudanya.
0: Iya, ki Pak Juli Widianto kemarin ngasih info pelaksanaan wisuda ke 183 Universitas Diponegoro itu akan berlangsung 27 sampai 31 Juli 2026. Cukup banyak loh wisudanya, 5.900.
1: Waduh, berarti 5 hari nih.
0: 1 2 3 4 5. Oh iya, 5 hari.
1: 1.000 ya.
0: Periode kemarin kan cuma Senin sampai Rabu kan. Ini Senin sampai semua, ki. Semua.
1: Nah, sosok Rebo kami cuma iya nih.
0: 27 sampai 31 nih dikirimi rinciannya sama Pak Juli Widianto.
1: Siap-siap dari sekarang nih para wisuda.
0: Siap-siap dari sekarang.
1: Wis mulai rada bingung iki, padahal aku anune malah nanti anune wis.
0: Lah kalau pengguna jalan siap-siap dari kapan?
1: Lah,
0: Pengguna jalan
1: ya dari sekarang ya wis ngerti kan ya wis mulai ngerti lokasi ya wis siap-siap dari sekarang juga.
0: Oke. Kalau wisuda banyak ini 5.900. Jumlahnya 5.926
1: mual-mual laris
0: gitu. Yes, betul. Yang wisuda tahap 1 sampai tahap 5 lawan 27 sampai 31 Senin sampai Jumat, guys. The one and only kampus di Semarang sing wisuda Senin sampai Jumat iki nek ra Undip ra ono.
1: 5.000.
0: Ayo makane 5.900.
1: Ki tangane ora kapalen salaman iki, Pak. Dosen dan Pak Rektor.
0: Aduh. Ora ono universitas di Kota Semarang nek wisuda Senin sampai Jumat kaya Undip ini kira ono
1: pakai tangan palsu. makasih. Selamat.
0: Sama aku ini senyumnya sih kan foto tuh.
1: Iya,
0: bayangin kayak foto sama berapa ratus orang kayak
1: Iya. Selamat ya.
0: Berarti kalau ini kalau mau jadi petinggi fakultas memang harus dites itu deh. Siap senyum sama siap salaman sunyi. Ya gak sih? Kamu kuat gak kira-kira?
1: Aduh, aku belum kuat nih salaman. Senyum aja masih berantakan.
0: Pak Edi Cahyono.
7: Selamat pagi, Bung Jamal.
1: Selamat pagi, Pak.
7: Selamat pagi, Bung Yuda. Mau menginformasikan 735 terjadi ketersendatan setelah exit tol Sayung. Lepas dari ketersendatan jam 7.54, setelah itu perjalanannya lancar. Begitu informasinya. Terima kasih.
0: Pak Gunawan terjawab ya. Kudus Semarangnya merambat di Sayung karena ada truk mogok 20 menit. Semarang Magelang tadi ada Pak Ernawas Indo sudah sampai Blondo, lancar saja situasinya saat ini. Begitu untuk pertanyaannya Pak Gunawan.
8: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana
9: Kota. Rasika FM 88,9 FM Rasika Pekalongan.
10: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
11: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
10: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
11: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
10: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
11: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
10: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
11: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
10: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
11: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
10: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
12: Hanya di Super Mase.
13: Kok tima edewe lare wangi renti mbak?
14: Mbak Siti pok.
13: Iya mbak Siti.
14: Mbak Siti ini loro.
13: Lah loro apa sih?
14: Loro tumor mbak.
13: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
15: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
16: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
15: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda dulu. Tahan nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang. Pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bu,

0: Lalu pita ki jare promo kok metune koyok kiye barange.
1: Mangkane Pak Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
0: Nah, iki baru mantap Bu.
2: Gaspol mana Pak?
1: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
1: FM Rasika Pekalongan, Kelana Kota Rasika.
6: Media sosial tersebut adalah tidak benar dan mengaku dari kliennya sendiri. FZ menegaskan tidak pernah terjadi persetubuhan dengan oknum pengasuh pondok Padepokan Padang Ati di Buaran Pekalongan tersebut dengan tersangka. Pemberitahuan yang beredar di media sosial, baik itu di Instagram, di TikTok, dan juga di banyak platform media sosial lain, dinyatakan oleh kuasa hukum bahwa FZ dan juga AH tidak pernah berhubungan badan. Sehingga menurut hasil tes DNA yang keluar dengan hasil negatif kemarin, itu juga menjadi bukti nyata yang menguatkan kesaksian terbaru FZ. Terkait adanya dugaan persetubuhan tersebut tidak benar, maka kuasa hukum akan memberikan hasil tersebut kepada pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut terkait perkembangan kasus dugaan pelecehan seksual di Padepokan Padang Ati di Buaran Kabupaten Pekalongan yang tempo hari sempat menjadi sorotan. Dan pihak keluarga dan juga pihak kuasa hukum masih meyakini bahwa FZ berusia 24 tahun ini adalah hamil akibat hubungan gaib yang terjadi selama FZ berada di Padepokan Padang Ati Buaran Pekalongan. Situasi di kawasan Pekalongan sekitarnya semuanya baik ya? Lancar.
7: Cuaca juga cerah.
6: Betul.
7: Kalau ada informasi-informasi tambahan bisa kirimkan ke Kelana Kota pagi hari ini. Oke, buat kawan-kawan yang pagi ini sudah beraktivitas di Pekalongan, baik itu para pengusaha, penjahit, dan tidak lupa para pembuat batik. Selamat pagi untuk kawan-kawan ibu-ibu, khususnya juga untuk para pembatik. Kita ucapkan selamat pagi. Apa kabar untuk Anda semuanya?
6: Yang di Pekalongan, ya. Selamat pagi Pekalongan, Batang, Pemalang ya. Anda bisa mendengarkan lewat 88,9 FM Rasika Pekalongan. Sekarang sampai siang loh. Sampai jam 12.
7: Oke, untuk yang di sana kita tunggu informasinya, termasuk juga lalu lintas dan situasi sekitar Anda.
6: Nah ini Pak Gigi Ridho nih, lagi antre di Sayong ya. Soyang. Aduh. Sayong, werak mandek.
7: Soyang Sayong, gak ada sayang.
6: Nah ya makanya ya, Sayong ono ya.
7: Bersabar dengan ketersendatan karena truk ya. Walaupun airnya gak ada, tapi kok yo ono truk gitu.
6: Termogok ya Kawarasika, sudah tadi sebelum jam 6 itu pantauan kita.
7: Sudah dan ada menduduk yes. Di situ.
6: Antre berapa lama tadi Pak Gigi Ridho, antre di sana? Kemudian selain itu ada Pak Jovi Permata. Ini kok katanya lagi ada antrean di Penggaron nih. Di Jalan Brigjen Sudiarto, Penggaron arah ke kota, ada apa ya?
2: Wah, ini baru dari Pak Jovi ya. Kalau ada laporan kepadatan di sana, coba aku buka Pak Parianto deh. Pak Parianto kan.

0: Penggaron
1: toh.
2: Selamat pagi pun Bang Jamal.
3: Pagi Pak.
2: Melaporkan di kawasan Pelindo ya, Pelindo Tanjung Mas Semarang ini. Sudah Bung Jamal.
3: Ini Pak Kodri
2: melaporkan situasi
3: Perkontaineran
2: melintas makanan ya untuk kapal Evergreen.
3: Kirim makanan.
0: Berarti pakai truk
2: masih di lokasi Tanjung Mas Semarang di dermaga Pelindo 3.
1: Mana Pak kapalnya Pak?
2: Aktivitas perkontaineran Mas sudah Bung Jamal. Mau ngirim makanan.
3: Bapak ini cateringnya.
2: Gas.
3: Wih,
2: kapalnya Mas Bung Yuda, Mas Jamal. Perkontaineran Mas Yuda.
3: Kalau ada Pak Haryan,
2: ini terpantau di dermaga 1 rob ya Mas Bung. Tapi aku tidak di sini Mas, aku di dermaga yang di atas.
1: Mana kapalnya Pak?
3: Ini yang
1: di mesti yang mau dengan Pak Haryanto dulu.
2: Terjadi rob cukup lumayan ini.
1: Berarti Pak Haryanto itu suplai makanan untuk kru kapal.
2: Laporannya
1: iya.
3: Pagi gitu kayaknya.
1: Terima kasih. Cakep.
0: Suplai makanan catering dari darat nih.
1: Berarti catering kapal apa mau?
0: Evergreen.
1: Cakep. Makanannya berarti
3: ini dia Mas.
1: Yang masak Pak Haryanto.
3: Ini kapalnya.
2: Besar sekali.
3: Personnya berapa Pak yang dikirimi Pak?
1: Iya Pak. Masa berapa porsi Pak?
3: 100?
1: 200? Berapa porsi, berapa orang, untuk berapa hari? Nah, BSB, jawab Pak Haryanto.
3: Armadanya baru-baru Mas. Siapa tadi yang membuat gelang ya?
1: Ini profesi yang baru kita tahu dari kawan Asika ya.
0: Kan biasanya kapal-kapal itu kan sudah di laut masak sendiri ya, ini di darat. Mungkin beli catering dari luar.
1: Mensuplai makanan untuk kru kapal. Pertanyaanku untuk berapa orang, 100, untuk 200. Berapa porsi, untuk berapa hari Pak Haryanto?
0: Bisa cerita-cerita dong Pak.
1: Nah ini sudah. Mari udah bales nih.
4: Sip Kendall Mas namanya.
1: Apa?
4: Sip Kendall Mas namanya. Saya penyuplai bahan makanannya Mas.
1: Oh, bahan.
0: Bukan makanan jadi.
4: Penyuplai bahan makanannya aja yang kering basah gitu Mas, yang masih
0: mayur,
4: mentah
0: ikan gitu.
1: Oh,
0: ya.
1: Ini Pak Haryanto hari ini lagi ngirim untuk kebutuhan 20 kru. 20
0: kru di kapal 21.
1: 20 kru, 21 kru. 20 sampai 21.
0: 21 kru. 21 kru untuk 1 bulan.
1: Untuk 1 bulan.
0: Oh, ya berarti banyak untuk 1 bulan kok.
1: Oh, cakep.
0: Freezer. Daging, mungkin juga
1: telur juga enggak menurutmu?
0: Telur, sayur mayur, buah-buahan, dan juga beraneka macam camilan.
1: Matur suwun ya Pak Haryanto ya, sudah memantau dari pelabuhan Tanjung Mas iki. Bukan bekerja di kantor, bukan bekerja di kapal, tapi sing
0: bakul atau langganan penyuplai bahan makanan.
1: Yes.
0: Jadi
1: Pak, kok bisa vendornya bisa dapat Pak Haryanto Pak, kapal-kapal di sana Pak. Piye ceritanya Pak Haryanto?
0: Bapak dulu kenalannya gimana Pak?
1: Buka vendornya piye Pak?
0: Pas mancing terus kenalan atau gimana gitu loh Pak, kok bisa terus entuk wah nyuplai yang gonku.
1: Kalau kapal mau bikin acara gitu tapi harus berlayar 1 bulan butuh MC, kamu mau diangkut sebulan di kapal enggak?
0: Pak enggak kalau tobat aku.
1: Loh, kenapa?
0: Gak bisa hidup di kapal, aku hidup di
1: dalam. Oh, gitu?
0: Aku naik kapal satu hari satu malam aja capek dan
1: contoh
0: takut.
1: Nih kapalnya Pak Haryanto nih, mau perjalanan 1 bulan kan, butuh hiburan nih, ayo kamu jadi MC-nya nanti setiap acara di seminggu berapa kali gitu. Tapi kamu ikut aku 1 bulan di kapal.
0: Ampun, enggak. Di darat aja, di darat. Takut.
1: Wah, Pak Haryanto nambahin lagi nih.
4: Betul sekali kata Bung Jamal. Telur, daging,
0: sayur, buah-buahan,
4: ikan, ayam, makanan kering.
1: Oh, cakep, cakep, cakep, cakep.
0: Tapi kok bisa lho, piye sejarahnya Pak, gimana? Pas Anda mancing terus kenalan karo kru kapal, apa Anda lewat sosial media ada apa semacam penawaran gitu apa?
1: Iya, atau ngirim penawaran ada forumnya gitu enggak sih?
0: Ada kok iso jujuk-jujuk ketemu menjadi supplier bahan makanan ke kapal.
1: Di kapal.
0: Nah, gitu.
1: Pak Wawan Sasuke.
5: Selamat pagi kawan Asika, selamat pagi Yuda Pak Jamal, melaporkan perjalanan pagi hari ini di kawasan Timur Tengah ya. Hari Rabu, hari trek nasional, jalur Timur Tengah Godong menuju ke arah Purwodadi juga terpantau ramai lancar saja, sedikit padat ya. Kalau sini sepertinya beberapa bulan ini Selasa Rabu itu agak padat untuk jalanannya. Dominasi truk-truk ya untuk ekspedisi dan truk besar masih menuju ke area Semarang. Untuk waspadi saja, waspadai di jalur Kelampok menuju ke arah Jatilor ya. Sedikit bergelombang, itu bukan macet ya, tapi memang kendaraan-kendaraan besar pada sedikit melambat, masih mengantar saja. Demikian catatan dari jalur Timur Tengah, matur pun.
1: Oke, matur sun. Ini Pak Andum juga lagi antre di mana lagi kalau bukan di Sayung. Masih antre yang terima Sayung, ya, Pak. Ya. 20 menit ya antrenya.
0: Lumayan
1: tapi
0: lah, lumayan 20 menit.
1: Pak Didit.
6: Melaporkan dari Jalan Suratmo, akan ada giat di depan Tipikor, Pengadilan Tipikor. Pukul 8 ini petugas sudah datang, namun masa belum terlihat.
1: Rabu ya ini ya, mungkin baik mantap suan informasinya di Jalan Suratmo Kota Semarang yang ada kontraflow di sana. Nah, informasinya akan ada sidang lanjutan nih di sana.
0: Kemarin betul, sudah berlangsung, ini akan berlangsung lagi.
1: Di Pengadilan Tipikor Jalan Suratmo Kota Semarang ya kawan Rasika. Bu Heni Novi.
7: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika.
1: Pagi Bu Heni.
7: Perjalanan saya pagi hari ini dari Salatiga menuju ke KIC lancar semuanya ya, kedua arahnya tidak ada hambatan. Dan saat ini pukul 8.14 ini saya sudah sampai di KIC dan sebentar lagi saya sampai di kantor. Dan terima kasih Mas Yuda, Bung Jamal sudah menemani sepanjang perjalanan saya.
0: Terima kasih.
7: Selamat bertugas dan semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Heni. Wah, seneng banget kalau kita dapat kabar lancar gini tuh ya.
0: Gaspol.
1: Betul, Pak Didik Sigit Setiawan.
8: Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika, saya sudah sampai di Mangkang ya. Lalu lintas masih lancar dan cuaca cerah di pagi hari ini. Ya, fenomena terkait dengan seragam dan sebagainya, sebenarnya pemerintah sudah sekolah ya, sudah dengan gratis dan sebagainya. Tapi lama-kelamaan dengan media sosial, situ-situ di viral itu kayak mendidik masyarakatnya menjadi orang-orang miskin gitu. Situ-situ bilang tidak mampu, situ-situ bilang tidak mampu, tapi sebenarnya tingkat kehidupan mereka juga sudah melebihi dari cukup dan bisa dikatakan mampu. Gitu, wong buktinya yang liburan panjang ya do healing atau kok Mas Yuda.
1: Oke baik, matur suwun Pak Didik Sigit Setiawan, Pak Muhammad Prayogo.
9: Selamat pagi Bung Jamal, Bung Yuda.
0: Selamat pagi.
9: Kita info dong, dari perjalanan Guntur ke Klipang, kira-kira ada kemacetan di mana ya?
1: Di Penggaron nih tadi kita dapat info.
0: Ada truk ya?
1: Belum ada info sih di kawasan Penggaronnya. Apakah truk mogoknya masih ada atau enggak?
0: Tapi ya sedikit ketersendatan.
9: Selamat pagi Bung Jamal, Bung Yuda. Pagi. Minta info dong, dari perjalanan Guntur ke Klipang.
1: Oke, Penggaron itu Pak, cuma untuk penyebabnya apa kita masih belum terkopi, itu sedang kita tanyakan kawan-kawan di sekitar Penggaron kok merambat yang arah ke kotanya. Betul sekali. Wah, ini ada Pak Parianto nih, cerita lagi nih.
4: Oh gini Mas Jamal, Bung Jamal ceritanya.
0: Iya, iya.
4: Dulu kan saya tuh sering nongkrong di Pasar Juar.
0: Oh.
4: Nah, di Pasar Juar itu sering ada kru atau koki turun untuk belanja. Lah, saya sebagai jasa angkutnya untuk membawa makanannya itu. Terus jadi ngobrol-ngobrol saat mengirim barang ke kapal itu ngobrol-ngobrol. terus berlanjut, akhirnya suruh belanjain sampai sekarang. Sudah berjalan sekitar
0: 5 tahun.
4: 5 tahun.
0: Oh, iya.
4: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah lama.
4: Dipercaya oleh kapten gitu.
1: Ih, keren.
4: Jadi, dari mulut ke mulut kapten ini belanja ke Semarang, kalau belanja ke Semarang sama
1: Pak ini.
4: Ini sama
0: Pak
4: Parianto.
0: Parianto.
4: Sudah.
0: Oh, alah.
4: Sebenarnya gitu.
0: Ya, rezeki yang betul-betul ya, asal datang. Mulanya
4: di Pasar Juar lah. Rezeki, iya,
1: iya.
4: Mas.
1: Bisa kok lo ini, maksudnya ceritanya juga pentingnya apa jalan, pentingnya Grab ya,
0: dan pentingnya komunikasi dengan orang baru dengan ramah, dan juga menawarkan sesuatu yang mungkin orang lain tidak terpikirkan. Lalu tak belanja ke sisa
1: Pak Nyongkor yang semuanya dia nongkrong, Pak Parianto nongkrong di Johar, ketemunya kapten kapal,
0: nah,
1: ya gak sih?
0: Koki tadi,
1: Koki ya, Koki belanja, kapten kapal, kapten belanja, Koki alah
0: Koki ya, Koki belanja,
1: maksudnya kepala Koki,
0: daripada repot-repot terus tak belanja ke sisa, tak terke ngok sampean kari ngenteni neng kapal. Pokoknya ngerti beres lah ngangkut.
1: Oh iya, wis Pak.
0: Ya wis kari sampean catetane piro regane? Nggo catetan ya, termasuk seragam-seragam.
1: Menurutmu ada tips ada tips untuk kita bisa Grab ya di tempat manapun itu enggak? Soalnya kalau aku jujur aja aku enggak bisa.
0: Ya tips Grab ya itu kan tidak apa namanya, kita mampu memposisikan diri dan bicara sesuai dengan apa yang mereka, profesi mereka. Kalau kapal ya kita,
1: maksudnya?
0: Minimal iso ngomong tentang kapal. Oh, gimana situasi kapal, gimana situasi laut. Sidik-sidik ngerti lah, pokoknya iso nyelondoi
1: situasi. Lah untuk memulai nyelondoinya itu loh.
0: Lah ya nyelondoi.
1: Masa duduk-duduk kita duduk di.
0: Ya kita tanya-tanya dulu toh.
1: Halo bos,
0: ini dari mana? Butuhnya apa nih di Johar apa wae?
1: Oh gitu ya.
0: Belanja untuk
1: kamu,
0: kapal.
1: Kamu berani kayak gitu?
0: Ah, berani. Ya belanja apa bos nih bos?
1: Nah, oh gitu.
0: Oh belanja untuk kapal. Oh untuk kapal. Lah apa aja nanti tak bawakan ke sana wes. Nanti nek wes gawa ke lan nang mobil lan iso ditambah-tambahi.
1: Cakep sih tapi ceritanya, Pak.
0: Daripada sampean turun ke Johar kan capek, tak belanja ke sisan, tak gawa ke nang kono wes beres pokoknya. Oh ya wes ngono apik malah.
1: Cara ngurangi ekspresi mbesengut tuh gimana? Soalnya kalau di luar di tempat publik itu kayak ekspresi itu kayak mbesengut gitu loh kayak.
0: Ya ngono to, apa rada di ceneng sithik lambene to.
1: Oh gitu.
10: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
11: Jam 9 pagi, waktu dirasika.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah menerima sedikitnya 10 laporan terkait dugaan pungutan liar dalam praktek penjualan seragam sekolah. Selama proses PPDB, laporan itu masuk dari berbagai jenjang pendidikan. Kepala Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida menegaskan, segala bentuk penjualan seragam oleh sekolah, baik secara langsung maupun lewat pengondisian toko tertentu adalah hal yang dilarang keras. Tindakan itu masuk dalam kategori maladministrasi karena menghilangkan kebebasan orang tua serta berpotensi mengarah pada praktek pemerasan. Salah satu temuan mencuat di Kota Semarang, di mana wali murid diarahkan membeli seragam ke toko tertentu di kawasan Johar saat daftar ulang. Pihak Ombudsman memastikan akan menindaklanjuti seluruh laporan dan mendorong Pemda memperkuat pengawasan di lapangan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan akan menindak tegas sekolah negeri yang masih melakukan praktek pengondisian pembelian seragam bagi peserta didik baru. Langkah ini diambil menyusul adanya laporan wali murid yang diarahkan membeli seragam ke toko tertentu saat daftar ulang. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun menegaskan aturan pemerintah sudah sangat jelas melarang sekolah negeri melakukan penarikan maupun mengarahkan orang tua siswa membeli seragam pada pihak tertentu. Gus Yasin menambahkan pihaknya akan melakukan klarifikasi dan penelusuran lebih lanjut. Jika terbukti ada pengaudisian atau penyelewangan, Pemprov Jawa Tengah tidak segan untuk membahas kasus tersebut ke ranah hukum. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Eh Bu, sekarang Posyandu masih buat balita sama ibu hamil saja ya?
2: Waduh, itu sih dulu. Sekarang Posyandu sudah wajah baru.
1: Loh, ganti cat tembok ya?
2: Bukan, layanannya saja yang makin lengkap. Sekarang Posyandu mendukung 6 bidang standar pelayanan minimal, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, sampai pelayanan sosial.
3: Posyandu bidang kesehatan kini dilaksanakan melalui integrasi layanan primer atau ILP, mulai dari tingkat RT, desa, hingga kecamatan.
1: Oh, berarti pas saya dibuka Posyandu, semua yang berkepentingan bisa datang ya?
2: Betul, layanannya serentak untuk seluruh siklus hidup dengan fokus pada upaya promotif dan preventif. Bahkan di luar hari buka Posyandu ada kunjungan rumah, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi dengan puskesmas pembantu.
3: Ayo datang ke Posyandu, karena Posyandu sekarang semakin dekat, semakin lengkap, dan semakin bermanfaat untuk seluruh keluarga. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: ...8,9 FM. Rasika Pekalongan.
6: Kan sudah berapa lama tadi Pak Adi Nugroho? Kan waktu Pak Adi lewat kan sudah kontraflow kan? Walaupun sebenarnya masih panjang sih. Masih panjang aja walaupun laporannya kontraflow gawar Rasika di kawasan jalan Pantura Sayung ya. Nah ini langsung Pak Khairuddin Fahri tanya, Sayung masih padat merayap? Oh masih banget Pak Fahri. Justru malah sekarang dua arah jadinya. Yang arah Semarangnya sih tetap ya, mulai dari eksit tol Sayung. Mulai dari eksit tol Sayung, kalau yang dari Semarang. Dari mana guys? Kalau dari Semarangnya guys. Ini soalnya ada kamar Rasika, Mas Sayung masih arah Demak. Oke, cuma tidak disebut yang arah kemananya sih. Tapi matur suwun ya. Pak Aryawan Hidayat, nah ini ya, lagi menjawab pertanyaannya. Sementara Sayung aja nih, yang lagi jadi... lagi jadi perhatian kat mau jam 6 ya, kawar Rasika. Karena truk mogok guys, mogok. Bukan banjir, bukan terguling, bukan melintang, bukan pie-pie, mogok di lajur kanan sebelum jembatan arah Semarang. Tapi dampaknya bisa sampai kayak gini ya, karena hari ini hari truk nasional loh ya. Makanya lalu lintasnya padat banget. Sampai batas Sayung, Sumbil. Ini ada kawan kita 4200. Katanya mulai dari batas Sayung ini tersendatnya Sumbil. Ya wis itu ya Pak Aryawan Hidayat ya. Semarang Pati ini tantangannya ming trimo es tok kuwi. Selain itu nihil sih, belum ada report langsung. Berarti dua arah 2 km semua nih. Dari Semarang 2 km dari batas sama dengan Pasar Sayung. Terus yang arah sebaliknya juga sama 2 km. Ya wis lah. Selamat ya guys. Sudah hafal toh Sayung di sana? Maksudnya wis orang-orang bendinane apa ora sing longko ya lho wis bendinane kayak gitu kan. Hafal toh Semarang Demak Kudus Anda semua yang hariannya melintas di situ. Dengan kondisi seperti ini, terakhir tadi kita dapat info 8.30 sih tapi Pak Sopo mau, yang antre itu kurang lebih 20 menitan. Dari sebelum eksit tol Sayung sampai dengan lepas antrean itu 20 menit. Untuk yang arah Semarang. Ya kurang lebih ya sama ya, wong 2 km. Arah Semarang 2 kilo, arah menuju Demak 2 kilo. Karena ada kontraflow kawan imbas truk mogok di jalan Pantura Sayung. Semangat ya. Untuk kawan-kawan Rasika semuanya, kalau Anda tidak mau antre di sana, ya wis toh masih ingat Onggorawe? Masih? Onggorawe Waru Kudu? Masih ingat? Silahkan Anda akseslah luter tersebut jika tidak ingin antre di daerah berinisial S tersebut. Oke? Kita simak headline dulu di News Flash. Ada informasi apa nih yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika saat ini?
5: News Flash.
7: Arab Saudi memperluas kerjasama strategis untuk memperkuat konektivitas transportasi udara, perkeretaapian dan laut guna mendukung mobilitas jemaah haji atau umroh serta arus logistik perdagangan bilateral. Langkah ini diwujudkan melalui penambahan kuota penerbangan langsung ke Jeddah dan Madinah, penyelarasan regulasi keselamatan hingga penjajakan transfer teknologi kereta modern serta investasi infrastruktur pelabuhan hijau. Demikian Newsflash.
6: Iki Pak Fahri langsung, ah aku tak mancing aja kalau gitu. Cuma 20 menit Pak Fahri. Udah biasalah 20 menit. Berarti kalau Pak Fahri itu kan mengalami pantura kan sekat kuliah atau berarti wong dulu kuliahnya di Unisula omahe Kudus. Terus saiki kerjane ya kerjane ning Semarang, berarti berapa? Kuliahnya berapa tahun? Kuliahnya 6 tahun. S1 S2 toh? S1 S2 kuliah Unisula. Terus kerja. Wis berarti wis berapa tahun Pak Fahri? Menyusuri pantura Semarang Demak Kudus 20 menit masih easy lah. Yuk bisa yuk Pak Fahri yuk berangkat Pak. Berangkat bisa 20 menit masih oke lah untuk ukuran jalur sana. Misalnya Pak Fahri langsung WA mutung kok ya. Ah aku tak mancing ya kalau gitu. Ojo Pak, ojo mancing Pak. Ayo berangkat Pak, 20 menit lah masih easy levelnya lah, belum ekstrim. Nah itu update di Sayung. Lalu update yang kedua itu di kawasan Penggaron. Oh ini ada update dari Pak Adi Nugroho guys. Soalnya tadi ada informasi ada truk yang ada tanda daunnya kan, persis di pertigaan Penggaron yang arah ke Simpang 5 atau arah Pedurungan. Ini kalau Pak Adi Nugroho bilang, aku tidak melihat apa-apa selain pertigaan Pucang Gading, tidak melihat sesuatu yang lain kecuali lampu merah di sana. Dan ketemu sama harian suara Merdeka, tapi merdekanya sudah tidak ada ya. Oke, matur suwun. Ya berarti melihat ini lah Pak Adi Nugroho ya. Truk yang tadi ada tanda daunnya nggak ada tau di lokasi, cuma padat saja sih memang di kawasan Penggaron laporannya Pak Adi Nugroho. Oke, itu ya kawan, berarti update di jam 9.20. Antrian di kawasan Jalan Brigjen Sudiarto Penggaron sementara murni karena volume kendaraan ya kawan, terutama yang arah ke kota atau arah menuju ke Simpang 5 kawan. Untuk infonya saat ini perkembangannya di jam 9.20. Pak Al-Zikri.
8: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal. Ini mau OTW ke Girang Dayacu Majapahit mau ganti oli. Oh ya, ini di Manyaran, di bawah jembatan jalan Manyaran itu yang ke arah Kerapia. Ada pengerjaan jalan ya, sudah mulai itu. Tapi lalin masih lancar.
6: Oke, matur suwun Pak Al-Zikri. Untungnya lalu lintas masih lancar ya. Di kopi Pak Al-Zikri, Pak Wafinus.
9: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika semua. Update pagi hari ini Mas, perjalanan biasa ya dari KIC menuju Kota Salatiga tadi lewat konvensional saja via Gunung Padi ya, dan saat ini sudah sampai Kota Salatiga, tempatnya di Jalan Jenderal Sudirman. Terpantau lalinya ramai lancar Mas. Untuk cuaca di Kota Salatiga juga cerah ya. Alhamdulillah Mas, jagoan saya Spanyol menang Mas. Semoga aja.
6: Terus nanti Argentina siapa Pak?
9: Bisa jadi juara ya.
6: Amin.
9: Itu saja infonya Mas. Terima kasih Mas Yuda.
6: Oke, terima kasih. Terus nanti Inggris sama Argentina jagoannya siapa Pak? Wafinus. Pak Agus Soroy, Pak Agus Soroy menyapa dari Pekalongan ya. Menyapa tadi sebelum jam 9 kan Mas Jamal. Menyapa dari kawasan Jalan Pantura Pekalongan, cuaca cerah. Dari kawasan Stasiun Pekalongan, Tirto, Karangjompo, panturanya lancar. Jalan desa yang ada di sebelah utara juga ada air, monitor saja. Mewakili warga Pekalongan yang mendengarkan Kelana Kota pagi hari ini, katanya Pak Agus Soroy, mantap.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dan Mas Jamal, saya juga pernah seperti Pak siapa itu Pak Rianto Poy tadi itu yang menyuplai bahan pokok makanan itu. Kalau saya dulu enceh atau rambutan itu, saya tadinya main-main di pelabuhan, ketemu dengan Mas Arif di parkiran, terus cerita punya cerita, saya mau menyuplai rambutan gimana buah-buahan. Oh boleh, terus kenal-kenalan terus. Pokoknya Pak Agus kalau ke pelabuhan temuin saya, nanti saya transaksinya dengan Pak Agus. Lah Pak Agus terserah mau jual berapa dengan saya. Nah nanti di bakul-bakulnya terserah dengan Mas Arifnya. Itu untuk kapal penumpang. Penuh seperti Binaya, Lawit, atau lain-lainnya itu saya pernah dulu tahun 2012. Wah lumayan saya belinya tanpa ditawar dengan Mas Arief itu. Saya belinya dari pasar Aceh Mijen itu. Beberapa karung saya ada bakul turun, saya borong. Beberapa turun tak borong. Nah, terus nanti saya bawa ke pelabuhan, temu dengan Mas Arief itu. Di sana, Mas ini sekian. Untungnya lumayan kena buat beli motor pada waktu itu.
6: Oh, serius?
10: Tapi ditabung maksudnya. Berjenjang kita kumpulkan labanya, nanti beli lagi kita kumpulkan, berjalan berapa tahun itu lumayan. Terus akhirnya saya cukupkan karena Mas Arfnya sudah enggak di situ lagi, Pak. Saya mau dipindahkan ke tempat lain. Oh ya udah, selesai. Ya itu ceritanya. Tapi kan pada musim rambutan aja itu. Terus pernah saya menyuplai tentang mangga, dianya nggak mau, cuma rambutan aja. Karena kan ada tentengannya gampang itu, gitu. Terus pernah salak, saya, Mas salak sih Mas, saya rayu gitu. Coba aja Mas, kan udah plastikan gitu. Ya wes nyoba rongkarung sih, wah jadi juga itu. Kalau mangga dia nggak mau, kalau salak mau. Padahal kalau salak itu malah resikonya lebih berat daripada mangga sebetulnya. Itu nanti kan dibagi-bagi sama bakul-bakul lainnya itu. Terus, bagus carikan lagi ini nih. Saya belanja di pasar Mijen itu Mas. Gitu aja menambahi seperti itu. Ya kita harus sumeh belajar apa itu berbicara. Ya seperti Bang Calman nyelondoi sih gitu. Nanti setelah terjadi itu seperti sedulur. Terus saya aja malah kalau ke situ yang ngajak makan tuh Mas Arifnya. Itu, Pak makan dulu. Gitu. Udah pokoknya supply dengan saya Pak, transaksinya dengan saya. Gitu aja Mas. Sekilas info seperti dari saya.
6: Berbicara dengan ceritanya ya.
10: Pak Saparyanto tadi. Pak Saparyanto kan besar itu partainya. Kalau saya kan cuma karungan aja itu. Demikian Mas Yuda dan Mas Jama atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Cerita saja ini.
6: Baik, matur suwun Pak Agusoro. Senang banget kita dapat cerita dari kawan-kawan di Pekalongan dan sekitarnya ya. Thank you Kawan Rasika, informasi perkara dan cuaca nanti setelah ini ya Kawan Rasika. By the way, aku cuma sampai jam 10 aja ya. Tapi kelana kota siang ini nanti sampai jam 12 selesainya ya. Makanya iki masih ada yang nagih Westlife. Iya guys, aku masih ingat. Aku masih ingat tapi kok belum kelakon-kelakon ya. Karena dalannya rame terus. Nanti ya Kawan Rasika, kalau pas waktunya pas ya Kawan Rasika.

0: Rásica FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Kok tima edewe lare wangi renti mbak?
5: Mbak Siti pok?
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
8: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyok kiye barange. Aduh.
4: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas,

0: regane puas
1: dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
2: Nah, iki baru mantap, Bu.
3: Gaspol maneh, Pak.
1: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
1: FM Rasika Pekalongan.
7: Kemudian aku bersama Pak Sasdian menginfokan ketersendatan di Sayung. Saya dari Semarang arah Demak tadi dari Bates sampai dengan titik kontraflow depan Polsek Sayung butuh waktu 20-25 menit. Sementara dari Demak ke Semarang kontraflow mulai dari depan U-turn Kino. Berarti sama guys, antreannya 20 menitan untuk kepadatan di Jalan Pantura Sayung arah Semarang ya 20 menit 25 menit arah menuju Demak juga sama. Karena antreannya kalau aku buka dari kawan-kawan Rasika tadi kurang lebih 20 menit. Nah, iki ya Pak Tajul Muhtarom Kendal ke Kudus, Semarang Kudusnya atau di Sayung yang masih ada perhatian saat ini. Karena ada kontraflow imbas truk mogok merambat 20 menit ya Pak Tajul nanti di Sayung. Silakan kalau tidak mau antre bisa lewat Onggorawe Kudu. Pak Agus, selamat siang.
8: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika. Menginformasikan Mas Yuda, KIW yang arah Semarang merambat, merayapnya sudah cukup lumayan, sudah sampai Sampurna, itu rumah makan Sampurna yang arah ke Semarang ya. Tapi untuk yang arah ke Kendalnya lancar. Terima kasih.
7: Nah, tuh informasi pertama Semarang Kendalnya, Pak Agus, perjalanan dari KIW sampai dengan Pantura Mangkang Kendal lancar ya, Pak Tajul Muhtarom. Kemudian Semarang Kudusnya nanti antre 20 menit di Sayung. Karena yang arah Demaknya kok ikut macet, kenapa? Lah karena kontraflow tadi infonya. Padahal posisi truk mogoknya yang arah Semarang. Pak Slamet Hartono.
9: Siang Mas Yud, melaporkan.
7: Siang Pak Slamet.
9: Putaran Kubro yang ruwet, ruwet dan ruwet. Nah, banyak transformer, kebetulan di HTN.
7: Ya, betul.
9: Itu Mas Yud, menginformasikan, aku sih nggak lagunya Kantata Takwa Mas Yud. Mas Yud. Bisa nggak Mas Yud, Kantata Takwa Mas Yud? Terima kasih.
7: Oke, besok ya Pak Slamet ya.
9: Ada pekerjaan persiapan pengecoran jalur sisi kiri yang ke arah Kaligawe masuk setelah Masjid Kubro nggih. Itu info masuk dari arah Semarang ke arah Sayung masuk sudah stuck ya. Sampai Trimulyo, Makam Trimulyo.
7: Sampai Trimulyo. Oke, baik, matur suwun informasinya. Nah, itu update terbaru ya. Di jalur Semarang, yang pada mau ke Kudus, mau ke Demak, mau ke Pati, mau ke Jeporo. Sampai Trimulyo, sampai Genok. Wih guys, masuk alternatif aja. Untuk Anda yang pada mau ke Demak, Kudus, Pati, Jeporo tuh dari Semarang. Sebenarnya truk mogoknya tuh yang arah Semarang, Ngawarasika di Sayung itu. Cuma karena kontraflow, jadi ya wis kepadatannya langsung mengular panjang kayak gini. Panjang banget loh, gini sampai mana, sudah sampai Genok. Dari pertigaan Genok aja sampai dengan Pasar Sayung aja sudah 3 km Kawan Rasika, apalagi sampai Trimulyo, laporannya Pak Slamet. Tuh ya Kawan Rasika, menjelang jam 10 ini tadi banyak toh yang tanya mau ke Demak, mau ke Kudus, mau ke Pati dari Semarang toh. Lewat alternatif aja sementara Onggora Awewaru belum ada laporan langsung sih, tapi sementara masih oke nampaknya untuk menghindari kepadatan yang sudah panjang mencapai lebih dari 3 km seperti ini, terutama yang dari Semarang. Pak Sondong.
0: Selamat pagi menjelang siang Yuda. Ini meluncur ke Jumo, Grabat, Ngablak, terus pulang. Beruntung pun ya, pasukan mana hadap atau pasukan kabur kanginan iso ngetan, iso ngidul, iso ngulon. Tapi besok menghadap ngalor pun karena mancing. Nah, mancing itu karena hobi pun mungkin Pak tadi Pak Fari juga hobi mancing pun ya ora apa-apa lah wong daripada gabut gitu pun. Bayangkan kalau orang nggak punya hobi pun, aduh, uang sok kerja terus, kepegel ataupun
7: mana-mana ya, man-man duwe.
0: Ini sudah sampai babatan pun terpantau dari exit trondol, terpantau lancar pun kedua arahnya. Kalau aku tidak report lagi berarti ya tidak ada catatan apapun yang ya, tidak ada catatan apapun. Terima kasih.
7: Baik, matur suwun Pak Sondong. Pak Sondong dari Semarang ya, Kang Warasika, dari Semarang menuju arah ke Temanggung. Semarang Temanggung saat laporan sudah sampai kawasan Babadan Kabupaten Semarang dan sementara masih baik lalu lintasnya. Nah ini ada Pak Yugatronik juga. Pak Yugatronik dari Demak menuju ke Solotigo. Tapi Pak Yugatronik perjalanan dari Demak ke Solotigonya tidak lewat Pantura apalagi lewat S, tapi lewat Godong Purwodadi, lancar dua arah dan cuaca sudah mulai panas sepanjang rute Demak menuju arah ke Godong Purwodadi, lanjut menuju arah ke Solotigo deh nanti Pak Yugatronik. Betul nggak Pak? Ya, betul sekali. Bisa dibilang pilihan yang tepat ya, karena satu tujuannya Pak Yuga kan menuju arah Solotigo, jadi wis langsung masuk ke mana tentang Kedung Jati saja ya, instead of Pantura, sementara saat ini Panturanya juga lagi seperti ini kan, di S. Soalnya antreannya kok yang dari Semarang tadi Pak Slamet Hartono bilang sudah sampai Trimulyo. Hei buset, wih, doa banget loh Kang Warasika. Terus datangnya berarti. Yuk kita simak headline dulu di News Flash ya.
10: News Flash. Benua Eropa resmi mencatatkan tragedi iklim yang kelam setelah gelombang panas ekstrim menewaskan sedikitnya 14.000 orang di 6 negara Eropa. Rekor suhu yang memecahkan catatan sejarah ini dieksekusi melalui mitigasi darurat, termasuk penghentian operasional beberapa pembangkit listrik tenaga nuklir di Prancis, serta pemberlakuan rencana siaga nasional di Belanda guna menekan risiko kebakaran lahan. Demikian News Flash.
7: Nah ini masih di seputar es ya, ini ada Pak DM nih nambahi info. Truk mogok yang di Jalan Pantura Sayung sebelum pasar itu arah Semarang sudah sejak kemarin malam itu. Masjid Mas Jamal, kemarin malam saya lewat sudah di tengah jalan tapi memang belum ada genangan, belum ada penanganan katanya Pak DM. Pak Weli Prawoto, selamat pagi, jam 9.20 sudah tersendat ya di sekitar PT Kalimas sampai area kontraflow 30 menit. Wah itu dari Kalimas aja 30 menit apalagi sekarang sampai Genok pun. Masuk alternatif aja ya Kang Warasika ya. Tadi banyak toh yang tanya Semarang Demak, Semarang Demak, Semarang Demak. Pokoknya yang dari Semarang mau ke timur lah. Cuma kalau lewat alternatif pun juga sebenarnya secara waktu ya sama sih, kurang lebih 20-30 menitan, cuma lancar. Bedanya itu. Kalau Anda antre ya dari Genok sampai dengan Sayung ya kurang lebih 30 menitan nih info terakhir dari Pak Willy Prawoto. Tapi kalau Anda mau lewat alternatif juga secara waktu sebenarnya enggak beda jauh, cuma lebih lancar gitu Kang Warasika. Ini soalnya sudah geser 30 menit, itu aja 30 menit dari Kalimas loh, dari Bates ya, kurang lebih bisa dibilang, apalagi sekarang sampai Genok. Pasti kan tambah lama. Pak Wahyu.
11: Selamat pagi Mas Yuda, untuk melengkapi laporan teman-teman, jalur Onggorawe Waru Meranggen, nah, gimana, Aman Pak? Jaya Mas Yuda lancar. Kalau jalur Pantura S dan K macet, sebaiknya lewat jalur Onggorawe Waru Kudu ataupun Meranggen. Terima kasih Mas Yuda.
7: Wih, kita yang terima kasih pun. Nah tuh Gawan Rasika, update di menjelang jam 10 ini ya. Karena yo eman-eman ya, nih antre neng S di sana wong saat ini infonya terutama yang dari Semarang nih, wong antre ini sudah sampai Genok ke yo maneman waktu nih, maneman bensin nih. Tuh ikut Pak Wahyu nih, Pak Wahyu barusan update-nya untuk di alternatif ya, alternatif Onggorawe Waru Kudu, sementara kedua arah masih nihil antrian lalu lintas. Pak Roni.
12: Semangat pagi, Mas Yuda. Perjalanan dari Demak menuju Semarang tadi jam 9.50 lewat Sayung. Ini sayang lewati kontraflow karena di depan ternyata ada truk yang bermasalah ya, Mas Yuda. Ini dampaknya yang dari Semarang menuju ke Demak cukup panjang ini, Mas Yuda. Terima kasih.
7: Oke, terima kasih Pak Roni. Tapi update-nya dari Pak Weli Prawoto, Kawan Rasika, kan tadi Pak Weli antre 30 menit di Sayung nih. Katanya sedang evakuasi ya, mau ditarik.
13: Juga. Jadi ngerasa...
7: Pak, tak turunkan audionya ya. Kok kayaknya sedang mengobrol. Oh, sudah ada banyak petugas tuh. Sudah ada banyak petugas di sana. Kemudian juga sudah apa? Ada rekan truk lain yang akan ditarik. Akan menarik nih. Akan menarik truknya. Yang mogok, yang laporannya Pak DM tadi sejak semalam, Kawah Rasika, truk trailer tanpa muatan ya itu yang mogok di sana. Sudah ada pengkondisian oleh petugas kepolisian loh. Antrinya sudah sampai 3 km lebih, dua arah gini kayak mesake ya istilahnya. Nah ini sudah ada petugas di TKP kawan untuk ditarik. Sudah ada armada dump truck yang sudah klutak-klutik di sana, mau narik truknya yang mogok itu. Cuma kalau untuk saat ini ya wis mending alternatif dulu aja sih Kang Warasika. Antriannya soalnya sudah panjang terutama yang dari Semarang ya. Pak Baskoro, selamat pagi menjelang siang, siang-siang selamatan jam 8.30 tadi dari Jatengland mendarat di Puri Anjas Moros
14: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
15: Jam 10 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Fenomena minimnya jumlah siswa baru terjadi di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Di Kabupaten Boyolali, SD Negeri 2 Cepoko Sawit, Kecamatan Sawit, hanya mendapatkan satu orang murid baru yang membuat siswi bernama Kanza kini menjadi satu-satunya peserta didik di kelas 1. Guru kelas 1 Andriani Murikah mengaku tetap berkomitmen memberikan proses belajar optimal, meski pihak sekolah harus melakukan jemput bola hingga 4 kali ke rumah warga demi mendapatkan murid tersebut. Kondisi ini dipicu rendahnya angka kelahiran, sehingga banyak SD di negeri Boyolali yang kuota rombongan belajarnya tidak terpenuhi. Kondisi serupa juga terjadi di Kota Semarang, di mana SD Negeri Purworyoso 1, Kecamatan Ngalian, hanya menerima 3 peserta didik baru. Kepala Sekolah Hajar Istiani mengungkapkan, minimnya murid ini dipengaruhi faktor demografi lingkungan yang didominasi warga lanjut usia. Meski sepi peminat, pihak sekolah tetap menyambut mereka secara meriah dengan mendatangkan maskot badut, serta membagikan perlengkapan belajar dan seragam gratis. Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan fenomena ini akan menjadi bahan evaluasi total pemerintah kota. Menurutnya, kondisi ini bukan karena penurunan jumlah anak, melainkan banyaknya pilihan SD swasta yang memiliki fasilitas lebih lengkap dan canggih. Pemkot Semarang kini berencana melakukan upgrade besar-besaran pada fasilitas SD negeri, mulai dari perbaikan bangku kelas hingga peningkatan internet. Wali Kota tegas menyatakan bahwa gabungan atau merger sekolah bukan pilihan utama, karena Pemkot lebih memilih fokus pada peningkatan kualitas guru dan sarana pembelajaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rásica FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang. Pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tima edewe, lare wangi rendi mbak.
3: Mbak Siti pok.
2: Iya mbak Siti.
3: Mbak Siti ini loro.
2: Lah loro apa sih?
3: Loro tumor mbak.
2: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
4: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
5: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
4: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
6: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
7: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
6: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
8: Paket.
6: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
7: Gambar ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
6: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
9: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
6: Nah, iki baru mantap, Bu.
7: Gaspol mana, Pak?
9: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya,

0: Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: DPRD Kabupaten Semarang memberikan peringatan keras kepada pemerintah kabupaten agar tidak menjadikan pokok-pokok pikiran atau pokir anggota dewan sebagai sarana pemangkasan anggaran pada APBD 2027. Hal ini mencuat usai kemampuan keuangan daerah diprediksi turun lebih dari 400 miliar rupiah. Anggota DPRD Kabupaten Semarang, Muhammad Jauhari Mahmud, menegaskan pokir merupakan hak konstitusional yang memuat aspirasi masyarakat hasil reses, sehingga pengurangan anggaran seperti tahun lalu tidak sampai terulang karena merugikan masyarakat.
2: Dan ketika melihat kuah PPAS yang disampaikan oleh Pak Bupati, keuangan kita turunnya jauh banget, 400 miliar lebih ya. Ini kita memberikan warning ke Pak Bupati, supaya jangan lagi ke depan di 2027 itu poker menjadi prioritas untuk dikurangi. Karena ini kan kita ini diminta masyarakat, nih diamani masyarakat, nih pas kita reses, pas kita ketemu, pas kita ngobrol, mereka menyampaikan usulan-usulan dan sebagainya. Dan kita kan punya hak di konstitusi kita dilindungi oleh undang-undang. Sehingga kemudian ketika pokir menjadi sasaran utama untuk pengurangan, maka kami sampaikan keberatan itu. Biar nanti ke depan KUA kita, kemudian APBD kita di 2027 tetap berpihak kepada masyarakat.
1: Menanggapi hal itu, Bupati Semarang Ngesti Nugraha menegaskan bahwa penyusunan anggaran tetap harus mengacu pada regulasi dan arahan Satgas KPK. Pemkab akan tetap memprioritaskan kebutuhan dasar daerah seperti sektor pendidikan, namun pokir tetap akan dicairkan sepanjang memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih menunggu arahan dan evaluasi pemerintah pusat terkait belum beroperasinya 5 SPPG program MBG di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Kelima dapur yang sudah rampung sejak Desember 2025 tersebut berada di Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yasin Maimun menyatakan Pemprov tidak memiliki kewenangan untuk mengubah jumlah maupun menutup SPPG, sehingga hanya bisa melaporkan kondisi real di lapangan. Meski begitu, Gus Yasin memastikan akan tetap mengawal operasional dapur di kawasan kepulauan khusus seperti Karimun Jawa yang sangat membutuhkan layanan tersebut. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
3: Pak Kapat.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, timai dewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol maneh, Pak.
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang. Pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal, kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu, lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Kepedulian terhadap kondisi lingkungan merupakan salah satu ajaran Islam dalam bermasyarakat. Kepedulian tersebut dapat diwujudkan dengan menyingkirkan gangguan sekecil apapun dalam masyarakat, termasuk duri, pecahan kaca, atau benda lain yang tergeletak di jalan. Dalam ajaran Islam, menyingkirkan duri, pecahan kaca, paku, atau benda lain yang berbahaya merupakan bagian dari ibadah yang disukai Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Ketika seorang laki-laki berjalan di jalanan, ia mendapati ranting berduri di atas jalan itu, maka ia menyingkirkannya, lalu Allah berterima kasih dan mengampuninya." Jika sebuah potensi kerusakan sekecil duri dianjurkan untuk disingkirkan, apalagi bahaya yang lebih besar dari sekedar duri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dengan bahasan Hakikat Zikir. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعدى عدو نفسك التي بين جنبي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Nerasaken dhateng pengaosan ingkang sampun kelampah wonten ing mriko sampun dalem kawula aturaken pinten-pinten dedawuhan ingkang sampun dipun dawuhaken, dipun aturaken dening para ulama-ulama sufiyah, ulama-ulama tariqah, al-arifun, al-wasilun ila Allah subhanah. Ringkesipun dawuh menawi estu menawi temen dipun temeni ing dalem angsalipun mangawula dhateng ngersanipun Allah ing dalem angsalipun njumenengi netepi dateng hak-hakipun Gusti Allah ingkang sampun nuntun ingkang sampun ngitik-ngitik ingkang sampun jrentengaken genahaken zohiron wabatinan dateng ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala tentunipun bakal timbul uwoh ing dalem zikir kula lan panjenengan, ing dalem ibadah kula lan panjenengan, ing dalem berjuang kula lan panjenengan dateng ngersanipun Allah. Nopo ingkang dipun uwahaken timbulipun raos ajrih wedi dateng ngersanipun Allah. Sampan milih pundi? Disikno bangunan sing rame kali sampean niku rame murite uwonge milih pundi? Yen? Milih pundi? Mesti sing didisikno niku napa? Kata tiange kok ana wong ahli bisnis, kok ana wong ahli dagang, oleh dekne bisnis dagang sing dipritungno niku duduk pemasarane, duduk napa konsumene, niku berarti wong gak pinter dagang niku. Yen apa mboten? Mugi sing dipikirin niku mesti payu pasarane. Ndak cuma niki masalah agama luwih berat napa masih yo ngono-ngono rek, aja kon niati kon niku ilmumu iku supaya payu pasara. Lho boleh repot dadi kiai nggih ta? Ngeten mustine niku sing didhisikno niku napa manfaate pun napa aja telek keramat tapi pingin keramut. Nomor loro, penyakit-penyakit rohani niku napa kepingin duwe makom, nggih ta, duwe kedudukan, niki penyakite, nggih ta. Misale ngeten, sampean niku kali kula niku pun jelas kepingin iso cinta karo Gusti Allah. Nggih napa mboten? Kepingin iso wedi karo Gusti Allah. Kepingin iso ikhlas karo Gusti Allah. Nggih ta? Mboten salah. Tapi barang kula kali sampean niku mlebet teng mriku. Nggih ta? Wekdal melampah dateng ngersanipun Gusti Allah, aja ndelok iki. Sing didelok niku Gusti Allah. Gusti, kula tak takon. Saman kali kula niku luwe. Yen apa mboten? Kepingin mangan. Mek pun kula kali sampean niku kepingin mangan enak. Yen apa mboten? Syaraté wong kepingin mangan enak. Napa? Ayo dilengkapi bumbune, resepe. Lah ngeten ta. Tapi barang kula kali sampean niku mangan supaya hasil enak, aja eling maneh resepe panganan sing dadekno Lho ngeten lho. Aja mandek kono. Kula kepingin ikhlas ya Allah, kula kepingin khusyuk ya Allah, kula kepingin cinta ya Allah. Ya apa supaya aku iso cinta? Ya apa aku supaya khusyuk? Ya apa aku supaya iso rindu? Ditoto dhisik. Tapi begitu kula kali sampean niku berangkat teng Gusti Allah, Allah, Allah, la ilaha illallah, sembayang wis takbir, Allahu akbar, aja eling resep. Ayo uluwul himmah Gusti Allah sing dipirsani niku. Mun paham? Dewe pancenan niki. Banyak apa kira-kira? Kan? Gawe contoh. Sampean wau lho, sak derenge berangkat mriki. Sama niku kepingin ketok ganteng pantes keterima nganggo pakaian napa mboten? Kepingin nggih napa mboten? dipele pakaiane. Lah ngeten ta? Dipele-pele-pele-pele. Nggih ta? Dinggo ngoco. Nggih napa mboten? Ditilok kabeh. Silite bokonge nggih ta? Anune barang kabeh. Nggih ta? Unikine barang nggih ta? Sampai ajenge nyulek. Nggih ta? Ditoto kabeh supaya seret nikune pun mateng jret. Berangkat sampean mriki. Barang sampean berangkat niku sampean eling mek sampean niku nganggo sarung api. Eling mek sampean niku nganggo pakaian api. Mboten langsung pede. Ngoten, percaya diri. Ngeten berangkat. Sampean bali eling malih sarung dilok ketobrok becak sampean. Ngeten, ya apa sarungku? Ya apa anuku? Nge gak jadi. Gak apa mboten? Langsung pede. Allahu Akbar. Al-Akbar huwallah. Allah Ta'ala Maha Agung. Memang Allah Ta'ala yang Maha Besar. Dijawab entek kabeh. Ngeten wis sampean eling-eling. Seje kecuali mek keganggu. Gak apa mboten? Wis rada gena titik keganggu. Ya apa pakaianku? Lho dhewe padha mek wong wedok nggih ta. Mari pun titik rada teles titik kena panas. Wah, nggih ta. Seje niku mergo ngrasa keganggu padha mek wong zikir khafi. Allahumma anta maqdi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Mergo keganggu. Wah, kita kadang-kadang ngeten. Wah, wis ono banyak culak mari kan. Allah kok mencantik cantik diri. Barang tibane teko wayahe gak eling ambek bojone apa udha. Kita gak eling, kadang-kadang wis gak kober. Kita al ngangguru. Nggih ta, ngeten mustine niku sing diomongno ulul him. Ayo nang pengaran niku kaya ngene, mek sampean kali kula, sik gampang ketok kenyataan, sik gampang berpikir memikirkan keadaan niki, wekdal zikir teng Gusti Allah niku berarti wong gak waras. Niku lho. Contoh kita mangkane syarat uang estu niku nopo ikhlas niku lali karo lelakone mboten terpengaruh padha mek wong ngising kita nopo sampean tuh mantak hitung-hitungan taek sing metu ba gede ba cilik nek malah gede lego terus tuman sama nijir-ijir taekku piro mau aku mangan sate samene. Aduh, aduh. Mana? Kak kira. Kenapa mboten? Lho niku syaraté wong aja itung-itung. Saman kali kula mboten itung-itung. Mari zikir. Anu, mek saman niku itung-itung berarti saman niku wau berangkate kebebanan, kewajiban. Sik durung cinta rindu karo Gusti Allah, sik longgo nok makom kebebanan. Nggih ta? Contoh misale mek kula nggih ta enggak ada kanca sing parek nggih napa teng Malang kanca kula niku lara nemen sing disambati niku kula kali sampean mergo saking kepingine methuk nggih ta kira-kira mek niku kanca niku pancen cinta parek banget kali kula sampean sampean kepikiran apa mboten. Kepiki sampean kepingin dugi mereka napa mboten? Kepingin ing mongko sampean mereka niku mboten saged dumugi mek mboten numpak bis napa kendara berangkat kula kali sampean niku berangkat mereka niku dadi pikirane. Tapi barang kula kali sampean niku mboten eling sing lara, eling mek kula kali sampean numpak bis. Lho niku eling lelakone senajan bis niku cepete 120 sampean bakal ngomel kok. Cek suwene sih. Ayo ngene apa mboten? Niku lho ukurane wong cinta rindu karo Gusti Allah. Ulul him ulul himma. Punya napa kira-kira? Cinta napa cintrong? Nggih ta? Aja ndilok niku aja. Napa? Niki kabeh dateng Gusti Allah. Mboten kesandet mboten. Mek kula kali sampean kesandet malah nangis. Lha terus pundi Yai? Wong menjen kula niku tasik sembayange ngeten, zikire ngeten Yai. Wong menjen sik krasa kewajiban niku. Ya nopo? Kok mboten saged mboten krasa? Nggih tetep krasa wong mate ngrasa terbebani, mboten nopo-nopo. Jantan lakoni. Tapi tolong oleh sampean niku koyok ngeten niku syukur teng Gusti Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah ya Allah. Dalem bingah ya Allah, bingah ya Allah, bingah. Kranten napa? Sebab rahmat taufik hidayah panjenengan ya Allah, kula niku saged nglampahi salat kewajib ngeten. Ben malah sampean unggakno supaya dadi wong mulya. Ya napa dadi wong mulya? Rasakno nok jerone atine masih yo napa mawon ya Allah, zikir ibadah sembahyang kula niku sik kathah salane, sik kathah lepate. Kanten menika panjenengan ngapura ya Allah. Dikire gak sepiro, sembayangi yo gak sepiro, tapi ngrosoi ino menyang Gusti Allah, dadekno uang sing mul, niki sing berkembang ke niki, munggah dewe. Niki lah, banyak napa? Ojo telek karomat, ojo telek makomat. Gitu, makanya siji tempo niku. Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an kelayan rencangipun tiga niku para waliyun bin auliyaillah berangkat melebet gunung perlu zikir ibadah sumedi dhateng ngersanipun Allah. Nggih, saderengipun melebet teng gunung teng gua niku tiang tiga niku padha sumbar. Kira-kira kok atimu kebuka karo Gusti Allah pirang dino? Coba sing situ yang jawab kula setengah wulan, sing situ aku 10, sing situ dawuh Imam Syadzili aku 3 dino. Coba saking hebatnya niku siap teng melebet sepodo madep teng Gusti Allah kelayan estu dateng ngersani pun Allah. Dereng napa-napa enten tiang sepuh melebet. Ngerti? Lajeng tiang sepuh niku dawuh, "Assalamualaikum." Dipun jawab dening Imam Syadzili sak kancanipun, "Waalaikumsalam." Dereng napa-napa Imam Syadzili niku pun matur, "Kaifa halak?" Matur tiang sepuh, "Kok jenengan niku rawuh teng mriki? Kados pundi kewontenanipun panjenengan?" Napa dawuhipun tiang sepuh niku minangka waliyun min auliyaillah. Napa dawuhipun? Ola apa kon takon-takon keadaanku? Gak perlu kon pingin weruh keadaanku. Mustine sing kon takokno ku awakmu dhewe. Lho, napa tiang sepuh? Pantes takon. Minangka kaulanipun Gusti Allah, minangka uang kepingin madep menyang Gusti Allah, durung apa-apa kon iku sumbar menyang ngersanipun Allah. Gedekno ilmumu ta, gedekno ibadah zikirmu ta, kon kepingin sumbar kaya ngono. Genahno watakmu karo Gusti Allah kaya ngono iku. Apa kon gak niat dadi kaulanipun Gusti Allah, iso ketrima ana ngersanipun Gusti Allah. Aja macem-macem. Mek zikir nggih pun zikir, mek ibadah nggih pun ibadah. Contoh. Nate ta sampean niku mek tepake belet ngising niku. Nggih ta. Ajenge ngising niku enggak ada rencana macem-macem kok jedhik. Nggih? Nate. Mboten enten ngising yo nggih pun ngising empon diluk jegret khusyuk langsung tafakur Gitu. Murokobah. Srot. Gitu. Cetul, tul gitu. Masih taen tek sik kerasan. Dari di situ emali sing boten ngerokok koran digowo. Gitu. Kadang-kadang arek wedok niku majalah diwaca. Coba sik kurang nopo nikmate ngising niku. Nen saking nikmate ngising Kanjeng Nabi medal saking ngising alladzi rawal Imam Tirmidzi ghufranak. Napa dhaipun Kanjeng Nabi? Ya Allah, kula nyuwun igungan pangapunten dhateng ngarsa panjenengan ya Allah. Niki para ulama niku dados rame niki. Kok sampai Gusti Kanjeng Nabi nyuwun ngapura iku salah apa? Terus ba'dul ulama mergo Kanjeng Nabi gak iso zikir. Waktu ngising dijawab kali ulama liyane gak iso. Oleh Kanjeng Nabi gak gelem zikir, gak iso zikir duduk karepe kok. Pancen Gusti Allah sing dawuhno gak oleh zikir nok ngene kakus kok. Tapi atine tak sih oleh zikir. Dijawab kali ulama thariqah. Oleh Kanjeng Nabi nyuwun ngapura iku gak ono maneh. Mergo siji tok. Diangen-angen iku lho. Susahe koyok ngono, umeke koyok ngono, ribute koyok ngono, oleh telek urip penguripan ana dunya iku tibane ngletek sik kalah karo nikmate ngising. Tibane bali ya cuma ngono tok. Gila apa mboten? Sampeyan mangan teng hotel bintang 5, bintang 3, bintang nopo mawon, putusane niku teng ngising kok. Ayo nggih napa mboten? Tengising. Nen kok takokno. Saman pilih pundi? Heh. Mboten mangan enak tapi iso ngising enak, mangan enak gak iso ngising. Saman pilih pundi? Nen. Ojo makne gak iso ngising, gak iso ngentut kepikiran sampean. Ngene. Angel kula niku nate nggih pancen niku senjata makan tuan. Kula niku nate teng RSI niku diundang kanca mergo ibuke niku lara nemen. Oleh lara niku mboten saged ngentut laksara. Mboten saged ngentut niku ngamar. Coba dokter bingung-bingung kula disuwun ndugi. Nggih ta? Nggih pancen barokahipun sedayanipun, nggih ta? Saged makbul napa ingkang dadi kersanipun kanca kala wau, cuma dadi apes kula. Napa apese niku? Kula cekel wetenge, ibuke niku kula lungo teng isore bokonge kula dongakno, muga-muga cepet iso ngentut. Kok mustajab malah kula sing dintuti. Ya napa mek pun ngeten? Apa gak kiai apes? Dan gemento tecili cepuah sun dor waduh ya Allah kemanden niki ya Allah mboten mandi niki niki lah ya apa kira-kira nen sik dintuti mau nul mboten enak niku lho ngeten mustine niku ghufronak. Nggih, aja macem-macem wong mlebu tarika niku qasdun sahih. Nggih ta, aja kepingin napa-napa, gak kepingin keramat, gak kepingin makom, gak kepingin napa? Widodari, gak kepingin istana-istana, napa mawon sing ana teng swarga niku mboten dadi kepingine daipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an man aradat akhirah fa'alaihi bizzuhdi fid dunya. Mek koniku kepingin akhirat besok kenikmatan apa wae nok swarga kon kudu zuhud ojo tergantung ojo senden karo dunya. Tapi suwali mek koniku kepingin Gusti Allah. Waman aradallah mek kon kepingin Gusti Allah, kepanggih karo Gusti Allah, ngumpul karo Gusti Allah, fa alayka bizuhdi bil akhirah. Kon kudu zuhud karo akhirat. Ngeta? dikir ibadahmu, ojo kepingin swarga, ojo kepingin widodari, ojo kepingin iku, ojo dadi arep-arepmu, sing dadi arep-arep iku namung Gusti Allah. Lho tapi dos pundi ae, wong kadang-kadang niku ndonga niku nggih nyuwun swarga kok. Nggih napa mboten? Allahumma inni nas'aluka ridhaka wal jannah. Nggih ta? Wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin i'tiqad. Ya Allah, kula nyuwun ridha panjenengan ya Allah, nyuwun swarga panjenengan ya Allah, nyuwun napa mawon ya Allah minangka niat amal ibadah kula sing dadekno parek teng swarga ridha panjenengan ya Allah. Pancen nggih, dungane niku pancen donga nyuwun swarga. Tapi ana jerone atine wong-wong sing makrifat teng Gusti Allah, lisane nyebut swarga tapi atine mergo duwe keyakinan. Napa keyakinane? Mergo ana swarga niku bakal saged pinanggih Gusti Allah. Lah, ing mongko para wali niku napa? Durung mlebu swarga teng donya mawon wis ngrasa ana jero swarga. Merga napa? Merga makrifate bisa wusul kare Gusti Allah. Gusti Allah. Lah tak takon. Mek sampean niku kepethuk ketemu ngumpul karo pacar sampean sing sampean cintai. Kira-kira kula kali sama niku seneng napa mboten? Nen? Bahagia napa mboten? Nen? Mek pun seneng bahagia napa sampean eling sing liyane? Mboten trimo eling liyane sampe mangan ngombe barang niku napa sampean saged enak? Mboten enak. Wis ngrasa napa? Wis ngrasa ketemu karo Gusti Allah. Gusti Allah. Nggih tak lawu jenenge menungso yai, lah mosok ngeten. Kanjeng Nabi niki lho. Nggih tak, nggih kagungan sifat basyariyah minangka menungso, ya ngunjuk ugi dahar. Tapi Kanjeng Nabi niku benten kali kita niku dereng dahar, dereng ngunjuk mawon mpun temen oleh syukur karo Gusti Allah. Allah pun sakit wosul teng Gusti Allah niku. Nggih ta? Sanes kali kula kali sampean oleh maca ndonga ngombe mangan niku cuma formal mawon. Mergo sing diketoki ganjaran, mek wis ganjaran mergo akhirat. Nggih napa mboten? Mangkane mek pun mari mangan kangelan syukur. Angel, tuman tak sama niku mari mangan terus ndilu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lali, insya Allah, mek bismillah engge, mereka pun dadi robot. Gita, tapi alhamdulillah, tentu. Mboten tentu dieling no karo pangeran. Ben alhamdulillah, nopo dikongkon glegeken dhisik baru alhamdulillah. Coba nggih ta, dipaksa karo Gusti Allah glegeken baru alhamdulillah. Sampean milih sakniki kan mangan enak gak iso glegeken, gak mangan pate enak tapi iso glegeken, milih pundi? Lho lak tele glegeken niki sampe nangen-nangen. Dadi mek pun ngeten napa isyarah kabeh niki kula kali sampean niku sing akeh sik durung iso syukur karo Gusti Allah. Ing mongko lawangi napa mawon niku sing pertama zikir karo Gusti Allah, sing nomor loro ngadepi kehidupan niku ayo sing iso syukur. Pun nggih, jadi napa? Kabeh niki napa? Ndudukno kula kalih sampean niku napa? Duwe penyakit nafsu, duwe penyakit ati, duwe penyakit rohani. Mungkin napa? Kanggo genahno sing kaya ngeten niku insyaallah. Nggih, mangke dipun urut dedawuhan-dedawuhan niki. Merga napa kula omongno niki napa? Merga ngeten. kadang-kadang niku kathah tiang-tiang niku mboten faham. Mergo mboten faham maido. Napa sing dipaido niku? Enten omongan. Nggih ta, ola apa? Ing dalem thariqah para guru-guru thariqah iku kok ngongkon anak murid iku kongkon ngene, kongkon ngono, dikongkon iki, dikongkon iku, dikongkon mrihati ni awake, dikongkon riyadha, kongkon mujahada, dikongkon ngene, dikongkon ngono, dikongkon kudu mute, kudu poso ngene, poso ngono, ola apa. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Toko Emas Supermase Cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Kok tima edewe lare wangi renti mbak?
5: Mbak Siti pok?
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyampe kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Gambar ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Jam 1 siang, waktu dirasikan.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa di Goda, di Goyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya, dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun di Goda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: dobel performa, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Selamat pagi, Ibu.
2: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
1: Iyalah, kan minum Bio 7. Gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
2: Iya.
1: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
2: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya mah kronis Ibu sekarang sudah sembuh.
1: Oh.
2: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
1: Iya,
2: udah
1: ya,
2: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
3: Memang benar. Bio 7 dari Bioactiva Series. Double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara. Seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7, herbal sebenarnya. Bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
4: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
5: Assalamualaikum, Bu Kalis.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan Toampak Soehar niki umur berapa jenengan?
6: Umur 53.
5: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
6: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
5: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
6: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
5: Alhamdulillah. Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
6: Telas kira-kira 5-6 botol.
5: 5-6 botol, ngeten jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu, nggih.
6: Nggih.
5: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
6: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
5: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
6: Antara 10 sampai 15 tetes.
5: Sehari berapa kali?
6: Saya minum 2 kali.
5: 2 kali.
6: Pagi sama sore.
5: Pagi sama sore, 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih. Baru dikasih air ngoten
6: nggih.
5: Cara yang berbeda sing penting waras
6: nggih.
5: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning atas sendok dulu tapi mboten masalah. Buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
6: Alhamdulillah
5: nggih.
6: Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
5: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat, Bu, nggih?
6: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
5: Ya. Sampun turun banget, nggih, dan nampaknya sehat, ngeten,
6: nggih. Alhamdulillah, nggih.
5: Bu, pilih panjenengan mboten keberatan, karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara, monggo, seperti apa?
6: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7 waras juga sekados kulo. Nanti kan tetap, Pak.
5: Alhamdulillah, nggih, Bu, nggih.

0: dobel firma, dobel kasiatnya. Bio 7.
1: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Siti Nurbaya.
1: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
2: Beranggaan, Kecamatan Teluih, ya.
1: Masuk Kabupaten Kediri
2: nih? Iya, iya.
1: Umurnya berapa, Ibu?
2: Umur saya 47.
1: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
2: Iya.
1: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
2: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat, Mbak.
1: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
1: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Iya, ada perubahan. Tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat enggak terasa lagi.
1: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Cara mengkonsumsinya, Ibu, gimana setiap hari itu?
2: Diseduh di air putih, satu gelas 15 tetes diseduh.
1: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
2: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
1: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Pak Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari, asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi, perisan lagi. Ya, memulai Bio 7 dari radio. Saya mengusupi Bio 7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio 7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
3: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk Abseris dari PT Unimax Power, di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih, nyuwun sewu kalian Bu sinten?
2: Bu Masrika.
1: Dalemipun pundi, Bu?
2: Jolotundo Semangu.
1: Jolotundo
2: Semangu.
1: Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih, Bu nggih.
2: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih, Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: nggih. Dengkul niku men. Kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih, Bu.
2: Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Nggih. Matur nuwun Ibu.
2: Nggih, sami-sami.
0: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit khasiate.
3: Assalamualaikum Bu Darmi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terus nggih jenengan Bu Darmi?
4: Terus.
3: Oh nggih. Bu Darmi panjenengan usia pinten?
4: Sampun 61, Mbak.
3: 61 tahun, alhamdulillah. Di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana Bu?
4: Karangrejo RT 6 RW 2 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
3: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten Bu?
4: Leres.
3: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
4: Sampun 3 tahun.
3: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
4: Ngaten
3: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngaten Bu?
4: Nggih, sampun.
3: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Niku ceritane pripun?
4: Ceritanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi sedal paket kali paket tiga paket sampun wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat malih. Kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
3: Oh, ngatan. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, gitu. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat.
4: Sehat.
3: Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngoten nggih. Nggih pun nek ngoten mugi-mugi tetep sehat nggih Bu nggih.
4: Nggih.
3: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
4: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
3: Nggih.
4: Terus sak mangke kagem napa niku kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
3: Oh, ngoten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten pun telas pinten botol. Wadah.
4: Rumiyen itu kula lempakne niku kan 15
3: botol.
4: Saat niki juga pun kula pincar.
3: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngoten nggih. Wis duwit kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngoten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
4: Sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kelawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
4: Nggih. Nggih, dilanjutkan kelas saya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal Mbak
3: Tio Sepen, sebatas
4: tinggal-inggal
3: salah sakit
4: pun.
3: Matur bantuan, Bu Darmi.
5: Inspirasi Abseres. Sahabat Abseres, Berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
6: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar, Kalibendo, Pasirian. Sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
7: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
6: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringin-geringin gitu loh. Yeah. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri. Itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat. Ya. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7 dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
7: Ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
6: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya sekira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sudah boleh kembali.
5: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries. Dapatkan Bio7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda. Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
8: Assalamualaikum, Mbak.
9: Waalaikumsalam
8: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten iki nggih?
9: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
8: Nggih, matur nuwun. Sin diceritakan apa niku, Mbak?
9: Awalnya sih ceritane cetitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi flek, ngampun pengobatan terapi 9 bulan, tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngerasakan ngombe obate. Betul, usaha mali ben boten patuk-patuk mawon. Nah terus saya nonton Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah nonton perubahannya.
8: Ada pun pinten botol yang terasa?
9: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahannya, kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokoknya teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niko. Rasa niki pun sakit medal pun ini pun purun tenggane. Kutu neng, melampa-melampa. Imamnya pun kata alhamdulillah.
8: Nggih, nun sewu yo sawane Bapak pinten, Mbak? Nggih,
9: kira langkunge 8 dasoan lah.
8: Nggih, 8 dasoan nggih. Nah niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun, Mbak, sarane pun?
9: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih, cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat mangke pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo.
5: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio7, produk-produk Upseries dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Ibu siapa ini?
2: Sri Nuryani.
1: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
2: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
1: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
2: Udah hampir 3 tahun lebih.
1: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
2: Habis 8 botol.
1: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosepon terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
2: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosepon.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
3: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Masih digoda, digoyang dangdut rasika, didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Monggo-monggo yang ingin bergabung langsung digoda hari ini bersama diriku Dila, Dila Gastro penyerbu jantan bangsa. Anda bisa SMS WA langsung di 085647731111 ya. Seperti biasanya bisa SMS, bisa WA ya. Oke ya. Saya anyongnya asal siaran pekaran nulis. Sampai anteni ya kalang Dila itu banyak pikiran. Siaran beyo sik mikiri lia-lian yo sambil menyelam minum air ngono. Alae kaji ya, prekale nganggone lomba bosok kok iki mule. Ah, ya Allah lomba. Astagfirullahalazim, lapor kecut kabeh mambune kaya apa ya Allah. Dudulan ketoprak nganggo bahan yang tidak selayaknya ah. Kaku ah. Kuwi apa lek dimelek? Beras, beras. Aduh, lah beras gugawe ayam mang gugawe wong. Ya wa Gusti Pangeran, dodolan kon kaya kuwi yo. Mlakno iki nek sampean nek tuku-tuku, tapi nek luar kota ora paham lek oh, ya aduh bani reng kaya kaya. Semuanya serba beli yang murah meriah. Mengko dodole murah juga mek laris sampean jo kender-kender sing murah-murah laris manis Tanjung Tirta hati-hati kuwi yo. Kalau mbok ya Allah, 5000 untuk atas lombok ya Allah, nyomro pigiku. Ah, mau ana wong ngamen lek manut tak terus lek. Wong ngamen ora duwe wong ngemis njaluk duit. Kuwi nganggo dot lek aku sepatuku ketoprak lek yo. Aku semua-mual. Aku jijike wong asli. Ya Allah. Yo ngemis-ngemis tapi aja nganggo dot ta wong tuwa kok ya. Brengos nganggo dot terus ndongane kaya bayi di lagake kaya bayi kasih aku ndelokne semua-mu langsung. Tekan ngomongnya Pak mangan ketoprak kaya ora pak doyan. Gara-gara ana wong ngemis kaya kuwi jan nek kaji ya Allah. Hari gini zaman sekarang ini wong loro duit kuwi ana-ana kae yo. Lan ana sampean sehat walafiat disyukuri ngono lo ya. Jangan semuanya itu diukur dengan uang. Ya memang uang itu segala-galanya nek oh, wong urip kok. Wong garong yo sebabe duit. Yo wong maling sebabe duit. Wong dodolan narkoba krana duit. Wong selingkuh krana duit, terus pokoknya serba duit kabeh. Tapi tetapi jaga kesehatan secara baik itu penting ya. Duite akeh pirang-pirang slorok nek sampean ora sehat, anel kaji. Harus sehat walafiat. Ngono ya. Yo ya yo mari yo kedilam mungkilingan. Mumpung dila imut. Iya Allah Gusti Pangeran. Ya astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Mbak Tufilai. Dodol kok kaya kayak teman ngono lho ya. Aduh. Mulawi nek dila menyarankan sampean masak-masak sendiri itu lebih bagus ya, lebih bagus ya. Misalnya sak keluargamu anggotane ono papat ono limo itu lebih baik masak. Kecuali anggota keluarga cuma berdua aja, itu nek masak malah cok boros, saja turah lek kaji ya. Jadi tetap sehat walafiat ya. Iki tak ingatkan juga ya untuk yang sudah ikutan piknik besok dilunasi ya. Hari besok itu pelunasan. Sing daftar karo Dila silahkan besok dilunasi ya. Oke ya, bisa transfer saja, tidak usah kasih tunai. Tapi mau kasih tunai cash ya, ndak apa-apa. Lekaji. Yuk mari di mari layau. Yes ya. Oke, jaga kesehatan secara baik. Jangan lupa minum Bio 7 selalu. Kalau sampean punya Bio 7 itu diminum saja setiap harinya. Karena manfaat Bio 7 untuk kesehatan tubuh banyak sekali. Di antaranya meningkatkan daya tahan tubuh dan sistem perlindungan, melancarkan peredaran darah, meningkatkan stamina dan vitalitas, melakukan detoksifikasi dan membuang zat yang tidak berguna lagi di dalam tubuh secara alami, mendorong regenerasi sel, mengoptimalkan fungsi organ tubuh, serta membuat awet muda dan berenergi. Jadi monggo-monggo beli dan selalu pilih Bio 7 saja untuk kesehatan ataupun untuk pengobatan setiap harinya ya. Baik, untuk yang kemarin Mbak Vina ya, yang menanyakan Mbak-Mbak, tidur lebih awal itu manfaatnya untuk kesehatan apa saja? Sebenarnya kalau Anda bisa tidur lebih awal, itu merupakan kunci hidup sehat dan produktif. Jadi memulai tidur lebih awal adalah kebiasaan penting yang sebenarnya membawa dampak positif ya, signifikan bagi kesehatan fisik dan mental Anda. Ya, jadi memulai tidur awal tidak hanya meningkatkan kualitas istirahat Anda, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan fungsi kognitif, stabilitas emosi Anda, penurunan risiko berbagai macam penyakit kronis juga. Asli kayak gitu ya. Jadi membiasakan diri untuk tidur lebih awal dapat dimulai dengan beberapa perubahan gaya hidup yang sederhana ya. Nah, terus apa sih itu tidur lebih awal itu? Jadi tidur lebih awal adalah kebiasaan masuk waktu tidur pada jam-jam yang konsisten dan relatif lebih dini. Ya, ya idealnya itu sebelum tengah malam ya. Tidur lebih awal jam berapa? Jam 9 malam. Kebiasaan ini selaras dengan ritme sirkadian alami tubuh Anda, yaitu jam biologis internal yang mengatur siklus tidur bangun, tidur bangun ya. Tidur yang sinkron dengan ritme lebih awal ini membantu tubuh melakukan proses pemulihan dan regenerasinya itu secara optimal. Jadi membiasakan tidur lebih awal memberikan serangkaian keuntungan bagi kesejahteraan tubuh dan pikiran Anda. Dampak positifnya meliputi peningkatan kualitas tidur hingga mitigasi risiko berbagai kondisi kesehatan Anda. Nah, untuk manfaat secara fisik ya, kalau Anda tidur awal, manfaatnya secara fisik diantaranya adalah meningkatkan kualitas tidur. Jadi durasi dan kedalaman tidur yang memadai saat tidur lebih awal memungkinkan tubuh untuk memulihkan diri secara penuh. Nah, ini mendukung perbaikan sel dan jaringan Anda serta konsolidasi memorimu. Terus manfaat fisik yang lainnya adalah menurunkan resiko penyakit kronis. Jadi kebiasaan tidur yang baik itu berperan penting dalam mengurangi potensi pengembangan hipertensi alias tekanan darah tinggi dan juga diabetes alias penyakit gula. Tidur cukup membantu regulasi hormon dan metabolismenya ya. Terus manfaat fisik yang lainnya adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi saat tubuhmu beristirahat, sistem kekebalan tubuh bekerja untuk memproduksi protein pelindung yang dikenal dengan nama sitokin. Nah, ini penting untuk melawan infeksi dan peradangan. Jadi manfaatnya secara fisik itu banyak. Terus ada juga manfaat secara mental. Ini kalau Anda tidur awal itu ada manfaatnya secara mental. Yang pertama adalah meningkatkan kreativitas. Jadi otak memiliki waktu lebih banyak untuk memproses informasi dan ide-ide baru saat Anda istirahat malamnya itu cukup. Ini mendorong munculnya pemikiran inovatif dan solusi kreatif. Nah, yang kedua, meningkatkan keseimbangan emosi. Jadi tidur yang teratur membantu regulasi yang mempengaruhi suasana hati. Hal ini dapat mengurangi tingkat stres Anda, kecemasan, dan risiko depresi. Manfaatnya lainnya adalah mengoptimalkan fungsi otak. Nah, fokus, konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan pengambilan keputusan ini akan meningkat signifikan dengan tidur Anda yang cukup dengan tidur lebih awal. Jadi otak berfungsi lebih tajam dan efisien. Sampai ya, no? Nah, ini penting mulak nawi tidur malam. itu jangan kemalaman kalau bisa. Ya diaturlah bagaimana caranya. Kan yang tahu kamu. Alalala minyak goreng le. Astagfirullahaladzim. Dila kalau nonton TV yakin jelek. Ya. Aduh, bumbu kacang dicampur plastik me bening. Astagfirullahaladzim. Ku kok goblok lah goreng kacang ora sak minyak disangen ora bisa ya. Kenapa juga nganggo lengos sirang dendeng. Aduh biung. Jadi membangun kebiasaan tidur lebih awal ini memerlukan konsistensi dan adaptasi gaya hidup ya, yang belum terbiasa itu butuh semuanya dimulai konsistennya ya. Beberapa strategi ternyata efektif dapat diterapkan secara bertahap untuk mencapai tidur yang lebih awal ini. Di antaranya disiplin waktu tidur. Jadi tetapkan jadwal tidur dan bangun yang konsisten setiap hari. Ya, ini bisa Anda mulai ya, misalnya masih sulit, awal-awal sulit, tapi kalau Anda bisa konsisten, itu sebenarnya jauh lebih bagus dan lebih menyehatkan. Yang penting disiplin waktu. Nek sampean Pak turu pasang alarm, alarm imune tangi, aja gur mulet-mulet totok dul. Ora konsisten arane kuwi, ya. Jadi konsisten. Terus matikan HP. Sepatin nih baik. Atau kalau misalnya tidak mematikan HP, HP nih taruh jauh dari tempat tidur. Ya. Nah kalau bisa mandi air hangat, karena mandi air hangat ini bisa merelaksasi otot dan penurunan suhu tubuh setelah mandi. Air hangat ternyata ini dapat memicu rasa ngantuk. Ini membantu tubuh mempersiapkan diri untuk tidur ya. Anda perlu tahu ya, jadi mandi air hangat. Caranya, kan kalau malam itu sekarang lagi musim dingin ya. Atis pokoknya nek bengi. Hawa niki atis, mbak montor kroso atis. Nah itu caranya, Anda sediakan air di baskom. Nah omahmu njerone sumuk porang. Nek njerone sumuk ya, banyu ki lebokno njerone omahmu sing sumuk wi. Nanti air yang di dalam rumah itu suhunya dia lebih hangat dibanding air yang di luar rumah. Nah itu untuk mandi nanti, karena ternyata dengan relaksasi otot ya, penurunan suhu tubuh setelah mandi air hangat itu ternyata bisa memicu rasa ngantuk. Ngantuk lo ya, sampean sing turun hangat caranya begitu. Terus hindari kafein dan makanan berat. Jadi konsumsi kafein mendekati waktu tidur ini dapat membuat sulit terlelap Anda. Atau makanan berat ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan ketidaknyamanan. Jadi nek kowe pengin turu aja mangan akeh-akeh ya.

menjadi salah satu tempat yang penting untuk dipikirkan kebersihan agar nyaman. Mek mambu wangi. Daripada kamar memambu, suka turun jobo, kasur segekin jobo, ah, kaya wong ora entuk mlebu. Wong ora kanggo turun jobo. Aduh ya, ciptakan situasi yang senyaman mungkin. Karena tidur lebih awal jauh lebih menyehatkan untuk tubuhmu. Ah, secara emosional, secara fisik itu dapat semua. Nek bisa ya. Kalau sekarang-sekarang ini Anda sering sekali tidur malam, apalagi turunnya pak subuh, mulai dari sekarang sedikit demi sedikit untuk bisa mengubah kebiasaan itu. Karena nek dirubah sekaligus brek, kon balik sisan 180 derajat sisan ndak bisa. Butuh proses, butuh waktu. Sepenting sampean ada keinginan. Nek ora ono keinginan aneh lagi ya. Jangan lupa buat yang susah tidur, minum Bio 7 saja dari sekarang. Karena Bio 7 itu sudah banyak yang membuktikan mereka yang susah tidur minum Bio 7, alhamdulillah jadi bisa turu lega. Syukur-syukur bisa ngimpi ya. Ngimpi ini duit ya. Seneng-seneng bisa tuku-tuku apa ora. Ngimpi po'o bisa seneng duit ya. Bisa belonjo-belonjo ha. Begitu pak gawa mulai tangi ke mak tuang. Ayo ara apa-apa sepenting bisa shopping meskipun dalam mimpi ya. Persiapkan semuanya dengan baik, tidur lebih awal jauh lebih menyehatkan. Oke ya, minum Bio 7 kalau perlu. Bio 7 bisa untuk pengobatan, bisa juga untuk diminum jika Anda selama ini mengalami susah tidur. Oke, yang paling penting beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Beli juga fitosamadu lho. Sekarang sudah ada fitosamadu pahit yang komposisinya ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, purwoceng, tribulus, juga akar pasak bumi. Ini bagus untuk pengobatan, untuk mengobati rematik kebas tebal, mati rasa pada kaki dan tangan, juga mengobati pegel linu pada pinggang, pundak dan punggung ya, bisa untuk menghilangkan bau badan, untuk untuk kejantanan pria juga bisa, untuk macam-macam penyakit. Bismillahirrahmanirrahim ya. Untuk gangguan keluhan sakit di mata, pilih Ainucare ataupun Netracare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7. Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Buri kantor Kelurahan Pekajangan Lor, jembatan tol Pekajangan persis masuk gang rumah pertama gerbang hitam ya, atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang nanti akan Dila sebutkan, Dila rekomendasikan. SMS dibaca cok. Karso sejerok mbak, gue Mas Black wes tahu reng dalan viral Pantirejo Sidosari durung. Nek sore rame pol langklang kui nili utawa berkunjung mbak. Aduh ya, Pantirejo Sidosari ki daerah ngendi, negara ngendi, ra ngerti. So karso ya ora ngerti. Nek Dila itu di rumah aja biasa bercengkrama, kalau pin keluar-keluar aja sama mas-masan udah gitu ya, sesukanya aja ngono lho. Ah Fida selagi mbak foto kuwi jali teng po. Aduh ora ngerti ya mbak Fida yo, wong dilayah niki yo nek weruhe juga sedilo-sedilo ngono jali teng po ini ngene iki kelalen mbak Fida yo. Lah nek kowe mau kirim renggone dakian cok malah paham, ora paham ah. Iki fotone jalideng po, mene kete yo ora kata wajar kata mripate yo angel ya. Ndak tahu ya. Wingi burdahan nakarang jati, burdahan ki apa? Tapi apa? Rebanan. Rebana. Arane burdahan ki rebana. Wingi burdahan nakarang jati, tapi wajar ra katok soalé mlakune semprodot nemen mbak. Nganggo kaos JAD karo nyunggi es teh jumbro dong si pak luruk ibu jalideng, tapi kok wedi ketinggal bolo-bolo nih mbak. Nel ya jalideng ki anti kok tangan jalideng kok sing ngrungokke aku pra neng
Kowe sing ngrungokke digodhar areng. Kowe kan terkenale pok teng spiral meneh. Es jumbromu tulisi es jumbro jaliteng. Masih laris kowe. Merekmu terkenal Narasika, sing ngrungokke Narasika iki nang negara

Asika, wakeh ngalor ngidul teng. Ya, tulis si bae teng ST Jumbro Jali teng JAD. Wes JAD wae. JAD pasti dirasik aja ndak ada yang lainnya. Ayo. Jamaah akademi digoda, dijamin dong. ST Jumbro mularis manis ngono lho. Buat rambontot Julian Alvarez sing nang Meksiko. Oke. Kan bener prediksi kon mat. Mat mana Prancis kalah jar ya. Tim jagoane ayam sayur oleh Rele. Prancis ayam sayur. Tim kesayangan Londo kalah. Injung kon di CD we, ha? Mbapene nangis jalane lek manu. Kalah karo sapa lek? Spanyol. Priye ndo? Mbapene nangis kok kowe menggadang-gadang ayam sayur kalah kontal ndisi Indo. Jare putra mbotot kan bener prek disiku kan mat. Maesuk Kilian Mbappe wis standby nang pasar Rebo nyambingi pasio opo angin kok goro-goro. Nendonge sekarep-karepmu. Iso ra pantes ra. Tim kesebelasan dunia. Koran dadi usah maiso Kilian Mbappe wis ten ben pasar Rebo nyambingi pasio opo angin goro-goro timnas Perancis. Alias tim ayam sayur kalah kok karo timnas gitar Spanyol 0-2. Apa ya? Entah. Mbappe standby nang pasar Rebo nyambingi pasio pangen. Weh, pasar Rebo iki kajen, Pak. Ada-ada kowe kalah karo tim gitar Spanyol 0-2. Kandhane kon nganggo sepatune didik sing kiwa kabeh wego. Neng nganggo sepatune didik sing kiwa kabeh cok menang kok ya. Entah to. Akhirnya tumbang 0-2. Dan Lamine Yamal sing lolos final Piala Dunia. Iki pi aku jewe anan karo Lionel Messi bahas pertandingan ngesok lawan timnas kunci Inggris. Tulisane kok kuwi oleh. Nang nulis pi aku pancen sakarepe dhewe. Ayo. Kok jewe anan karo Messi? Lah apa Messi yang meneh ora dodol taplak meja entot. Bahas pertandingan selawan timnas kunci Inggris mate yo. Tak omoni yo. Jare mbah ademe nek pak main sak durunge mlebu lapangan tak kon ngubengi gawange musuh ping telu. Ana wis duyu tiang gawange sing sisih tengen mat karo mengko seruane tak kon nganggo sing pranti nggo ngrayau diudian kae. Sing ngono saiki mule nggo ngesak lemah kuburan. Men menang oh, bisa tekan final mana kaya Piala Dunia nang Qatar kae. Angel. Mbah-mbahan wis ndo. Mengko kan Prancis akan merebutkan juara 3 ndo. Lah maine pas Pak Subuh ndo rukwe mari dijembreng sing ngombo ndo men Prancismu menang. Ora wani entot nek urusane karo mari ora wani. Kon jembreng rukwe mari sing ngombo. Lah kon iki premat. Prancis kontal dhisik. Nel ya, gisel sempok jare. Sel jarane kuwi sempok. Sel. Aduh, kaku mana iki? Yo, Mbappe. Ngipasi dodono pangin. Aduh, anel-anel. Mari marah si Doro Jawa hadir Mbak Puan lah sejus pokoknya Mbak. Alhamdulillah. Saleku garing karo lombok. Ayo, wes sapa kebosek. Aduh, dongengan masalah sale. Kapan-kapan nyepak tuku ah. Gede angka apa suara di sana. Simba-simba kayaknya orang kilingan no. Mau tak tuku oh. Mumpung panas oh. Mas-masan seneng sale. Untak gawek ya. Ayo, dianah. Ayo, ya ayo, mari. Pepi pekuncen. Ngene mbak, nek rasalah wingi kan bahas efek dari begadang alias melek dalu. Lah aku kepikiran si bocah ireng ya kuwi si Black mbak. Apa ilokno Mas Black kuwi pikirane wis ora bisa nggo ngarang cerita lucu po alias pikun.
efek biasa melek dalu-dalu terus mbak. Iya apa po. Soalnya harus mending pikun mbak po, soalnya mending Pak Mari ya. Mulanya harus ngarang si dalu cuman. Blek-blek, si Doni kok Pak Mari po blek. Wes ora pak jadi sodron terus blek. Oke reso, wes ora bisa ngarang cerita lucu oke. Jare Pepi kok kowe ya. Kepikiran kowe yo ilokno Mas Blek, kepikirane wes ora ono, nggo bisa ngarang cerita lucu po. Alias pikun efek biasa melak dialu terus soe kae, rungokke blek. Kan do bae utek kuwi ono expired-e kan, Mbak. Iya iya. Ono expired nek tidak dirawat secara baik. Ah, coba bocah sudrun coba Pak Mari mbopo. Ayo, wis mending Pak Pikun. Aduh, nggo Mas Black wis Black, ah Black. Priye jaremu Black? Ah, ono ono mana iki ah. Putri Anna di Pawaden absen saja Mbak Kaji. Semoga Mbak Kaji sehat selalu. Amin. Wah terima kasih Putri Anna. Dikau selalu begitu ya. Nggo jamaah akademi digoda semangat hari Rabu. Sesok tompo cuan ping-ping kerjaan ada semangat. Bulan depan wes bulan Jupri. Nggo nyiapke iuran-iuran lomba-lomba lan jajan gratis. Iya ya. Pak Ulan Jupri ji. Usul lagu Lautan Madu nek ora ya mandi susune nju LP Sukesi. Terima kasih. Kok kuwi ya nono mana nju LP. Nju LP mau wes kuwi yo wes nyanyi yo ya. Nyanyi pindho melas wes tuwa. Dai saya put Putri Ana. Ah. Mbak Ismalia di Tirta. Nah, Mbak Ismalia metu ye. Wingi diwedusi karo Jalideng Toto. Cara kebek Mbak yo. Tapi ora apa-apa ya. Mbak Dil, Mbak Dil. Sampean kan wingi takon pranggokku ana wong piro. Lah wong jebul gel wong telu tok til Mbak Dil. Telu be karo aku. Lah seprangko Pak Melo kabeh ring ding. Lah tapi Mbak Dil nek ngrungokke critane Jalideng sing slot blek estrek wah. Guyune tekan pasar senteling sih Mbak Dil. Wah ya. Apa ya lah kae nek gawe critane ngarang gel sapore sapa Jalideng kok ya. Sampai tonggo kuki moro Mbak Dil. Ana apa dong pan bar duhur dok ger-geran ki. Lah aku ngomong ra mrene wo njegok kene. Sampeyan nek pingin stresé ilang mrene ki njegok kene wo. Dijamin stresé sampean ilang. Asale ngrungokke wong padha bae stres dondongeng. Mbak Ismalia. Nek Jalideng ora kirim ya berarti si anteng. Isi normal. Ya uteke nek si normal ora bisa cerita apa-apa. Tapi nek stres ya memuncak, dia cerita apa bae gampang. Tapi nek dia si ora stres, isi sirae si ora si pusing, ya aku ngarang situ angel. Tapi nek si pusing banget, ya ngesok setoran Mario, ngesok bayar iki ku poplas isi memuncak. Apa lah mumet e Jalideng por nek kon gawe cerita ya metu kabeh idene mulane kan sampean wingi ndongak-ndongake muga-muga Jalideng mumet terus. Kuwi bener ndongak-ndongane semoga Jalideng mumet terus mesti lucu-lucu sane ora mumet ora lucu. Aduh dijamin sampean stres ilang po asal ngrungokke wong padha stres dondongeng. Waduh sok malah aku diomongi kok kuwi apa do bahasa terus yo ya kok kuwi. Ya malah diomongi kowe padha bahasa terus ya. Ya pak ora wong diomongi totok bio ya. Salam go Cita karo Jalideng. Oh ya teng aku Pak Luru wong jahe daster ke. Pernahe tonggomu ono sing bisa pora. Tenang kok tak antar jemput. Ya wis Mbak Dil, terima kasih yo. Mbak Lia sih Pak Luru wong bisa njai daster. Sel gisel. Kowe sih kuat entuk sanggan akeh pora ki Pak diantar jemput ki dasare Mbak Ismalia. Pak diantar jemput edian nah. Dasare Mbak Ismalia sih laris manis Tanjung Kimpul berarti ki sanggan daster wis rame yo. Sadaster ki pancen no.
nek tuku dasar napas atiban dinggo 5 jam brot. Ah, temenan le. Nganggo dasar. Urung kenep 5 jam nggo gawe jeko bokonge brot. Nek duwe mesin jahit dhewe sih gampang. Dijahit maneh suweke. Ah nek ora bisa kan jengkel tok. Jahit ke tukang permak. Jahit ke dasar 5 ongkose 20.000 dinggo brot mana. Ayo. Mulane jahitan dasar rame kok Mbak Ismalia oh. Ah, gesel. Jahitan dasar Pak diantar jemput. Ah, terima kasih Mbak Ismalia. Semoga Gisel ngrungokke kae Mbak Ismalia selain Gisel jahit dasar zaman biyen tahun 2016, no? Ngatren nang jahitan seminggu bisa posokane 1 juta. Ya pasti rata, oh, 1 juta rata. Oh. Ah, jahit dasar seminggu pocane 1 juta. Kuwi tahun 2016 nang tahun 2017. Wah, saiki luwih por maneh kene kon jahit ta. Oke, oke. Yo, mari-mari. Wong telu bari ki, wong kesuk meneh Mbak Ismalia. Tenang ya. Setelah dangkat kering dieng mudah-mudahan sukses lancar-lancar jaya sing do melu piknik do seneng kabeh. Mengko Dila pengin meneng ke piknik mana? Gampang di kesempatan yang berbeda mengko ya. Tujuannya nek ora ring Telaga Sarangan Magetan yo sing gunung-gunung bae nek Dila seneng yang sejuk-sejuk aja sing nggon rame-rame ngono lho ya. Sing sejuk-sejuk yang kita menikmati keindahan alam bukan cuma seperti lukisan tapi melihat alam yang sebenarnya, menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Biar kita berpikir betapa maha besarnya Allah yang memiliki dunia dengan segala isinya. Biar kita itu bisa makin dekat ya untuk bisa menjalani segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ngono Mbak Ismalia ya. Yuk, ya yuk mari. Yes. Jam ini lagi. Aduh, jam loro muncul telu. Masih di goda di goyang dangdut rasikan. Didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Jangan lupa ya, bismillah. Kalau sakit ikhtiar pengobatan dengan minum Bio 7 saja. Ini pengalaman banyak orang yang sudah minum Bio 7 untuk pengobatan sudah sangat banyak sekali. Barangkali Anda sakit dan Anda wis bosen nguntal pil. Mosok nguntal pil sauntolan 6 mendem. Pil enak-enak ora kon nguntal sedino ping 3 sauntolan 6. Mending sauntolan 6. Dila duwe wong sing tuku Bio 7 ring omah, itu sekali untolan 12 macam dia penderita stroke. Ah, bosen ternyata alhamdulillah minum Bio 7 saja terobati. Nah, monggo Bio 7 bisa untuk mengatasi lebih dari 70 jenis penyakit. Insyaallah bisa membantu Anda yang ingin berikhtiar pengobatan. Nek nguntal pil terus ndak budek, ginjalnya nanti menjadi terganggu di kemudian hari, takutnya seperti itu ya. Oke ya, kalau suka madu silakan Anda bisa minum Fitosamadu Pahit. Kalau sakit di mata, keluhan gangguan sakit di mata, Anda bisa pilih ikhtiar pengobatannya dengan minum Netraker kapsul untuk kesehatan mata atau Ainuker saja. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di pusat Bio 7 Pekalongan, yakni di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan ya, atau di apotik-apotik yang biasa Dila sebut, Dila rekomendasikan saat siaran. Kalau ingin konsultasi ketemu Dila silakan datang ke gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Kalau ke Rasika bisa konsultasinya sama Bapak Lekmano begitu ya.

0: dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan Toam Pak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah nggih.
2: Amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: 5-6 botol, nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu, nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore.
1: Pagi sama sore 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
2: Iya, iya, betul.
1: Baru dikasih air ngoten
2: nggih. Iya,
1: cara yang berbeda sing penting paras
2: nggih.
1: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning atas sendok dulu tapi mboten masalah buktine ya panggah waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat, Bu, nggih?
2: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget, nggih, dan awake sehat ngeten,
2: nggih.
1: Alhamdulillah. Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo, seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7 waras juga sekados kula. Nanti kita tetap pak.
1: Nggih, alhamdulillah. Nggih, Bu, nggih. Matur nuwun Bu Kalis.
2: Nggih.
1: Assalamualaikum Bu Kasri.
3: Waalaikumsalam.
1: Bu Kasri, ngapunten umur panjenengan sak menika pinten?
3: 60.
1: Alhamdulillah. Di saat umur 60 tahun, panjenengan tasih tampak sehat gitu nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi, Bu?
3: Kula RT Sekawan RW 10 ya, Desa Bendoago.
1: Nggih. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo, Bu?
3: Pengaturan punggung dari sukune gendeng.
1: Nggih. Sampun diderita berapa lama, Bu?
3: 3 tahun.
1: Selama 3 tahun jenengan merasakan punggung mboten sekecot dan dingin nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio 7 niku critane pripun?
3: Mireng ing radio.
1: Terus jajal nyoba ngoten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih. Di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol yang rasanya sekecok?
3: Sekecoknya itu setanis
1: sedoso. 10 botol, jenengan lagi merasakan enak, ngerti nggih? Berarti sabar nggih, jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini, kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum satu botol, diminum dereng kroso penak sampai 2 botol. Merasakan perubahan itu di botol keberapa perubahannya?
3: Botol kelima
1: lagi merasakan perubahan ya. Dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sepenak. Alhamdulillah karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan. Dan jenengan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi. Ngerti ya? Ya. Terus pokok lek ngitung dhuwite wis akeh nggih, 20 botol. Tapi duit kena digoleki nggih, Bu. Sing penting awake waras kan ngoten nggih. Nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat niki telas 20 botol pun merasakan sekecok. Niki pun sembuh saestu, Bu. Pun sembuh ngoten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekeco sembuh, mungkin jenengan sakit berbagi kali dulur, kanca, tetangga, pengalaman jenengan minum bio seven iki. Pripun monggo.
3: Sedherek-sedherek kula sing kada keluhan mawon minum jamu apa? Bio seven ya alhamdulillah kada keluhan pengaturan punggung di sakit lampah
1: sebelumnya Rin nampak sulit?
3: Sulit sekali.
1: Nah, jadi sebelum minum di jaman nampak itu kesulitan saat menikah kondisi kecoh dan ngerti mau bu, cukup? Oke, demikian tadi para pendengar suara konsumen dari Bu Kasri yang menderita pengaturan di tulang punggung selama 3 tahun dulunya untuk jalan sultan. Alhamdulillah karena kemurahan Gusti Allah, Bu Kasri merasakan kesembuhan. Walaupun hari ini sudah nyampe 20 botol, Bu Kasri ini termasuk sabar, ikhtiarif luar biasa nggih. Dan alhamdulillah dapat kesembuhan. Semoga apa yang disampaikan Bu Kasri ini bisa menginspirasi keluarga sehat yang lain.

0: Santosa Madupahit.
1: Paring asma Mbah Sinten.
2: Mbah Mat Ngalim.
1: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
2: Sriyombo.
1: Sriyombo, jenengan yuswanipun pinten?
2: 7 sekawan.
1: Itung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan nok jenengan?
2: Nggih.
1: Ketingal pitung dosa 3.5.
2: Nggih.
1: Nggih, jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
2: Gerai niku tangan gawe gulu.
1: Nggih.
2: Kaki niku kaku-kakun kebas nggih.
1: Kebas kandel mati rasa.
2: Nggih niki. Wates mati.
1: Oh, mantes.
2: Niki paling nen.
1: Pun ngunjuk Vitosa.
2: Pun ngunjuk telah sak botol.
1: Setunggal botol pinten dinten niku jenengan?
2: Tangane nggih kali dosa dinten telas.
1: Oh, ngoten nggih.
2: Kali likur dinten bincang Selasa
1: niku. Wah, diitung tenan. Rolikur dino, guys. Nggih. Mangke dipun telateni kemawon kersane napa? Anggenipun sing kaku-kaku kandel kebas mati rasa menika saged sirna nggih, Mbah. Mamat ngalin. Mangke dipun telateni. Mugi-mugi mlumantar Vitosa Madupahit panjenengan enggal pinaringan dangan nggih, Mbah.
2: Insyaallah.
1: Sehat saged mangke napa menika.
3: Inspirasi Abses. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Kalau Abdul Wahid, Karanganyar kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
5: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
4: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringin-geringin gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio, di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7 dan alhamdulillah belum sampai separuh ya. Alhamdulillah sudah sembuh
5: ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
4: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya sekira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sudah boleh kembali.
3: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program

0: Santosa Madu Pahit.
1: Paring asmosin, ten menika Pak.
2: Kula Pak Jono.
1: Nggih, yuswanipun pinten?
2: 50 gangsal Mas.
1: Saking pundi?
2: Saking Jawa Tengah Rembang.
1: Oh, Rembang.
2: Kaliori niku lho.
1: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vitosa Madu Pahit nggih.
2: Inggih sampun.
1: Gerai napa niku?
2: Plan iki lho, sikil kulon kebas terus kaya kesemutan niku lho.
1: Oh, geringgingan ngono.
2: Geringgingan. Nggih. Utangi turu kaya kata semutin sikil kula.
1: Lha kok kata semutin?
2: Lah duh kok tibake mboten semut, geringgingan kabeh niku.
1: Ah niku. Terus dene kan ngunjuk Vitosa.
2: Nggih.
1: Sedinten kaping pinten?
2: Niku terose sing sae ping 3.
1: Terus raosipun sakniki pripun?
2: Alhamdulillah niki napa berkat Vitosa Madu Pahit niki kok kuat sudone.
1: Oh alhamdulillah.
2: Nggih, nggih.
1: Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggihan?
2: Nggih, nggih ngoten sampai waras to, Mas.
1: Oh.
2: Senajan umur tuwek neng kan oleh sehat sepenting.
1: Oh, jenengan ketinggal 50 gangsal kok jenengan?
2: Kula to.
1: Nggih.
2: Lah ketoke kula ni malah wong mboten purun mikir, Mas.
1: Lah napa mboten purun mikir?
2: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
1: Oh,
2: nggih.

0: Bos.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7. Jamu tetes herbal modern ya, pastikan untuk selalu beli Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu bisa Anda lihat di samping kemasan Bio 7 ya. Beli juga selalu fitosamadupait ya, karena fitosamadupait ini juga sudah banyak digunakan untuk pengobatan. Ya, manfaatnya juga luar biasa banyak, sudah banyak yang membuktikan untuk daya tahan tubuh, asam urat, gula darah, mengobati rematik, kebas, tebal, mati rasa pada kaki dan tangan, juga mengobati pegelinu pada pinggang, pundak, dan punggung. Untuk lambung, kolesterol, tekanan darah tinggi, gejala stroke, untuk kesehatan jantung, juga menghilangkan bau badan, juga untuk stamina dan kejantanan pria. Kalau Bio 7 untuk 70 jenis penyakit. Masih penting beli selalu Bio 7 yang asli yang ada GTT di kemasannya ya. Kalau sakit gangguan di mata, entah itu miopi, mata minus, mata belerengan, mata buram ya. Pokoknya segala keluh kesah di mata itu jangan dibiarkan saja loh ya. Bahaya. Minum saja ikhtiar pengobatannya dengan Netracare Ainucare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Pusat Bio 7 Pekalongan, yakni di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau di apotek-apotek ya. Dari Kesesi itu Apotek Retno Husodo depan Pasar Kesesi, di Kajen itu di Apotek Adi Farma depan Pasar Kajen, juga di Apotek Saras depan Masjid Huzaimah Kajen, di Karanganyar itu di Apotek Sumber Waras Mburi Pasar Karanganyar, di Wonopringgo di Apotek Kita depan Pasar Wonopringgo, Apotek Habibi Jalan Raya Wonopringgo, Apotek Darah Jalan Raya Pesantunan Kedunguni ya. Kedunguni dan sekitarnya, di Apotek Tegar, Apotek Tepat, dan Apotek Manggana. Di Pakis Putih itu di Apotek Moro Sehat, di Jereping Kembang di Apotek Mantap, di Karang Dadap di Apotek Afiah, Ndoro Talun dan sekitarnya. Sono cari aja di Warung Sate Pak Jenggot, Ruko Pasar Ndoro banyak. Kemudian di Bojong itu di Apotek Mitra Medika dan Apotek Medina Rahma. Di Seragi itu di Apotek Manjur pas pertigaan pom bensin Anyar, juga di Apotek Wonosari. Di Ulu Jamin ya, Ulu Jamin dan sekitarnya yang banyak cari Bio 7 GTT, Fitosamadu, Ainuker, Netraker itu ada di Apotek Melati Farma di Kaliperahu dan Apotek Tasik Sehat di Tasik Rejo. Kalau di Wirodeso itu di Apotek Anindya Jalan Raya Wirodeso, Apotek Mulyang Gumawang, Apotek Yasmin Kepatihan, Apotek Zaki Farma ya, di Mbebel, Apotek Kita Farma Mbebel, Apotek Ben Mari Mayangan, kemudian Apotek Kampil ya, di Kampil ya, terus di Apotek Asmi dan Apotek Restu Farma di Rawayasa, juga di Apotek Wardi Sehat ya. Di Tirto itu di Apotek Berkas Sehat di Perapatan Bodon, juga di Apotek Wulet. Di Mbuaran itu di Apotek Kota Batik, Apotek Simbang, Apotek Gusma di Sapu Garut, Apotek Krista Farma di Pekajangan, juga di mana lagi ya, sudah ya. Di Kota Pekalongan itu di Apotek Wahyu pas di Jalan Pabrik Bantirto, di Apotek Medono lengkap di sana ya, dan di Apotek Kelapa Tiga. Kalau pengin ketemu Dila, pengin dongeng-dongeng seputar Bio 7, Fitosamadu, Ainu Kenetraker, silakan beli di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 masuk gang rumah pertama gerbang hitam ya. Mamanis di Karang Dadap, siang Buperi. Siang sing nanas tapi karo angine mabat-mabet poyo. Warung soto iki sing ana kenangane karo Pri. Ayo dijadwalke maneh bareng-bareng JADKB rame-rame. Ya, pengin mangan tau temenan nang kono apa mamanis? Dijadwalke boleh. Monggo monggo. Im. Mamanis pengen jaring soto tau to sing tau tak jaknyong Gang 15. Rat. Pak dangkat kepor lagi, Mamanis kangen karo tahu to, enak oh, enak mesti. Engko tenang Manis, Mamanis yo, mek no respon dhisik nembe dibahas ya. Kakang Prabu ngandulor, Prancis kalah sibuk kaji, Mbappe karo Dembele, di ora arek karo Spanyol priye ki mat. Spanyol Pak Tijak, tawuran mana Pak Mat? Aduh bu, wingi dadi raja karo an kepatian kalah be jare Nelanda. Saya menang kepatian, balik kalah, tapi gelutnya menang jare bu. Sekarang bercaya tiano, balik kalah gelutnya sing menang, angel angel. Prekendo, Prancis kalahan be dijago ke aneh lah, turah arep aja tawuran mana, nyoba nonton jajal kaya ngopo. Ya untung rak mainin nang Indonesia bu, mainan Indonesia cok to tawur ta. Aduh. Dari Mbak Uni di bengkel Vespa di Bojong, pendatang baru Mbak, salam kenal nggo Cik Ade, salam nggo ditulah karo Jalideng, spesial nggo Ibu Jalideng, semangat semangat aja, semangat semangat Mbak Uni, nganggo bahasanya Jalideng cemungut cemungut. Cemungut cemungut. Oke, Mbak Uni di bengkel Vespa M Tapsir di Bojong, kenal apa aku dong, kalau ditulah cintu biasa ider kuwi. Mbak Uni Taruni, yo. Jalideng Bojong. Jalideng Bojong. Jalideng absen aja Bu Kaji. Isi kepikiran ora penak karo Mbak Ismalia. Enggak-enggakan ke Mbak Ismalia jarak penak karo sampean. Yakin semangir ra bisa bubuk cantik sih Bu Kaji. Enggak-enggakan kowe. Krungu pra Mbak Uni, jare isi ora penak karo sampean Mbak Uni, Mbak Ismalia. Jare si ora penak karo sampean ke Jalideng, semangir ra bisa bubuk cantik jare. Wah, jebule. Mbak Ismalia dudu wong sembarangan ho Bu Kaji ho. Mbak Ismalia ternyata CEO daster terkaya senegara Konoha yang sedang menyamar sebagai rakyat JAD. Krungu pra Mbak Ismalia, ternyata jare sampean CEO daster terkaya sak Konoha yang sedang menyamar sebagai rakyat JAD. Yo cok edeng Jalideng kena parani yo. Rak nyongko, wong mumet kaya enyong, ceritanya dinteni seorang CEO. Aduh, aku jadi terharu. Tapi iki orang gak pedes Bu Kaji, enyong kapo. Lah kowe kenal orang di pedes-pedes. Iya, wong mumet kaya kowe, dinteni apalah ceritanya seorang CEO pancen. Aku nodeng. Didolak absen Mbak Kaji, kanggo Mbak Ismalia. Sampeyan nek pingin bisa ngarang cerita lucu koyok Jalideng, gampang Mbak Lia. Sarate sampeyan kudu dadi sedulure Mbak Mekar. Gimana? Ke Mbak Lia bisa ngelucu koyok Jalideng, sarate sampeyan kudu dadi sedulure Mbak Mekar Mbak Lia. Apa mana nek sampeyan gelem utang perumahan nopo ah, mesti sampeyan bisa super lucu Mbak Lia. Iki Jalideng isik di sandera areng nyonyane Mbak Kaji. Biasa gelut karo adonan tahu asi. Aduh. Teng, kowe jek di sandera Ibu Jalideng yo, gelut karo adonan tahu asi. Meles. Aduh. Enggak dinopo kelem adetu lah yo. Unik ya kenal nemen kae, biar bolone nyonya dia. Nah bener ya, kenal bener. Sesama bojongnya begitu ya. Panjalu BMKG juragan beras hadir. Mbak P efek bengi kalah 2-0 esok-esok kowe serendi nang pasar wedus kesesinya bidotulan batu akek doa. Gimana kaya ngerang ah? Bengi jam loro aku tangi kelangan TV yuk. Tapi nang jobo kok rame, jebol TV-nya dipindarin jobo, reng anakku sindu apa ya lu? Dong aku ngelongok, jebol kok Prancis wis kalah. Batin ku wah, iki jagoane londong ku esok, calon dadi bakul wedus ta. Padahal isik sorene mbak PWA aku kok ikin deh, mas-mas. Pandungane yo, aku ben bisa lolos semifinal terus tak balas amin. Ojo lali sarapan gethok ya, Bro. Ora usah mikir weduse ora mangan, gampang kok aku sing ngaretke. Ah, karo-karo mulu. No mana ya. Ayo. Baim absen. Panas tiso, panas tapi atis Mbak Kasih ya biasa kowe, Im. Kulitnya tipis so ya. Irung tak bengi bisa meler kaya banyu ledeng si Mbak Kaji. Cok enek goreng dieng upile dadi es kristal he Mbak Kaji. Iya. Kono cuti dhewe im. Angon Bio 7 nak im. Bio 7 mu siap ora im nek meler di Bio 7 im. Ah. Nek dadi es kristal kan pelayan kena nggo setorke nggon Mbah Mail SCA rasane asin Pak ora. Gimana iki ye? Kono-kono. Boleh-boleh. Ayo ya ayo. Putra Bonta Julian Alvarez. Percuma Bu Prabu nek ngejak tawuran Spanyol. Lah wong London tawuran ceklane perute Mario. Anal ya panjeno. Aduh, dongengan kok ya mbuh-mbuh kabeh. Oke, oke. Lanjut lagi. Yuk ya, yuk pokoknya jangan lupa ya bismillah. Kalau sakit minum Bio 7 saja atau jika Anda pengin minum madu silakan pilih Vitosa madu pahit saja. Kalau Anda sakit di mata silakan ikhtiar pengobatannya dengan minum Ainuker ataupun Netraker. Kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Rasika Pekalongan atau di Gerai Pekalongan, di Gerai Bio 7 Tila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan Persis, atau silakan beli di apotek-apotek yang tadi sudah dilah sebutkan. Nah, longso dol.

0: dobel forma, dobel khasiatnya.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam,
2: Mbak. Selamat siang kali Bapak Sinten iki nggih.
3: Kali Takar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
2: Nggih, matur nuwun. Sin dicerita napa niku, Mbak?
3: Awalnya sih ceritane petitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobat pun dimawon. Terusé iku paru-parune lagi rada flek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasakaken ngombe obate. Dados usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terusé wonten Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
2: Pun pinten botol iki terasnya?
3: Terasnya pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Okay. Saseniki pun saged medal pun nggih, pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
2: Nggih, nun sewu yo sono Bapak kepen den Bang.
3: Nggih, kirang langkunge wulung dasoan lah.
2: Nggih, wulung daso nggih. Nah, niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun Mbak sarane pun?
3: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih. Cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niku nyuwun obat mangke pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Pak Karnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi yaitu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio7 dari radio. Saya mengonsumsi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.

0: Habis 8 botol.
1: Mbak Nurnya nih, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosepen terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
0: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosepen.

0: ayo tetap goyang bos.
1: Digoyang. Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika didukung Bio 7 jamu tetes serbal modern. Anak manis di jalan cinta. Soto dikun Pak Bepriyo, cabangnya akeh ngarep nggon kuwono. Nek jejer mesti tak kuwono, bukae tekane jam selawe parah wong payu. Gemba Ismaria impo, daster sing lempengan, rego suka-suka sing jahit mbak. Engko Pak garap aku karo jalidang buok. Bejiane nginep-nginep nang Damparan. Nah, lek Baim hati-hati meleran nek ring dieng candak embun es irunge ngerempel bakal ya. Parah, nggo lucu-lucu wah. Jokondo-kondo Blok M, cuaca sidum sikir Bu Prabu nang Blok M. Sidum mana tekanan batin ki olah kanuragan Bu. Koyok jalidang kain duwe ajian bela utang. Ajian bela utang juga ada level Leo. Nek jalidang level Mario karo ajian utang Mekar Pancasona. Nek sampean tak delok nabaskom gur ayem ngeloro otok karo bojomu. Duwene ajian Rengkak Gunung sing ditok kenggal mengi. Ndolo-ndolo Prancis sekeok karo Spanyol tak delok nabaskom ta. Nggo final sing menang Spanyol ndo kembali di tahun 2010. Spanyol sing menang ndo nggo finale Argentina karo Spanyol. Wasite di Indonesia bende mek ora curang. Ambengi kacangnya dibuak karo kopine mbak efek kalah dilelei keok. Ngelaso. Sigit kelian londo mas-masan adine pasa umuna Prancis. Prediksine mas-masan bener rekene. Wingi kondo Prancis ngepur seperapat mesti kalah ndo. Darah iyo. Spanyol iki mainnya sih niat. Temenanan kalah 2-0. Wedang jahe walang-walang bengi sak ceret nganti adem ora tak ombe tekane iki omi. Lah kowe cengkelen. Bapak yang bengi anggone sepatu balet. Ya ora bisa nglebokke malah muter karo jinjit otro. Jare de kuat bakul ciki ngarep nggokku. Duite mas-masan rentengan kaya sampo ki. Apa ana tumone ndo duwite? Ah. De kuat domane radio anyar tingece mi. Ngolak ketibanan gas LPG maneh mleyot salone pegatan kaya rodo pite calos ditolan. Balik kalah gelute menang ayo kowe. Wasite jare kon Indonesia. Kae wasite nyewa pacul bae. Aduh, balik kalah gelute menang to. Aku nembe wade karo si budek si Yukaji. Tak omongi kae kali pasir akeh mumpung kaline sat. Ora melulur pasir kok njawabe, "Ha wis pleser kok wingi. Kok pleser bae ra ana duwite ya. Kok ki lu ah. Karo kowe rene nama lulu anel totok ki metune. Anel anel ah. Gono margono sen bekasi jalideng ijik Pak Ngerayu Ismalia kuwi bekasi mbokan gelem Pak dijak bojo maneh. Ah anel. Jadi dong

Nengi karo ansing si SMA nan kayo cari Pak dinafkahi pingine. Nek ora mau dijambak-jambak karo an ibu jale deng. Pingine kaya kuwi sapa Gon Gono Margono. Ayo, sing jelas yo kabeh-kabeh tapak erak kono. Pak sing kaya ngopo? Karo kok sing ngetek apa sing yo? Sikit londo, rambut abang, kabarnya perye, lu panjalu, Ustadz BMKG, MBG, Mas Baim ganteng. Senengan dong, kesemuanya bedo, camin teo ya. Salam sehat bersama, biasa bendila pamit, saya kio. Terima kasih untuk semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang bersama PT Jasa Marga Jogja Bawen melakukan penyempurnaan jalur kanalisasi sepeda motor di kawasan eksit tol Bawen. Langkah ini dilakukan dengan membongkar dan memodifikasi pulau jalan sepanjang 15 meter agar lebih landai. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang Joko Nuryanto mengungkapkan perubahan desain ini bertujuan untuk memudahkan pengendara motor saat akan bergabung kembali ke lajur utama. Sebelumnya pulau jalan tersebut berbentuk menyudut hampir 90 derajat sehingga dinilai membahayakan karena membuat pengendara harus bermanuver tajam.
2: Dari arah Bawen ke arah Solotigo itu ada yang celahnya untuk jalur yang lurus sehingga untuk bergabungnya kendaraan masih agak sedikit manuver. Mulai Jumat kemarin alhamdulillah sudah dirubah konstruksinya oleh JJB atau Jasa Marga Jogja Bawen dengan izin dari TMJ pemilik aset untuk PMS sehingga memang butuh koordinasi yang cukup panjang dan lama dan alhamdulillah sudah dieksekusi. Harapannya adalah kenyamanan pengguna sepeda motor usaha dalam menggunakan lajur dan bergabung kembali ke lajur yang lurus ini aman dan nyaman serta selamat.
1: Meski kanalisasi sudah berjalan baik, pihak Dinas Perhubungan akan terus melakukan sosialisasi intensif agar jalur khusus tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal demi keselamatan berlalu lintas. Pemerintah Kabupaten Pekalongan kini tengah mempercepat pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur strategis, terutama pembangunan jalan dan jembatan. Pelaksana tugas Bupati Pekalongan Sukirman menegaskan pekerjaan pemeliharaan kini sudah kembali berjalan normal setelah sebelumnya sempat terkendala keterbatasan pasokan aspal. Beberapa lokasi yang menjadi prioritas diantaranya peningkatan jalan Watu Salam sepanjang hampir 2 km, kawasan Karang Dadap hingga jembatan Panti Anom Kali Jambe. Sementara untuk proyek yang melalui mekanisme lelang hingga skema pengadaan langsung sebanyak 110 paket, ditargetkan dapat segera memasuki tahap konstruksi fisik pada akhir Juli hingga awal Agustus mendatang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat asar. Allah.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Ya na.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharso nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Bu, sekarang Posyandu masih buat balita sama ibu hamil saja ya?
2: Waduh, itu sih dulu. Sekarang Posyandu sudah wajah baru.
1: Loh, ganti cat tembok ya?
2: Bukan, layanannya saja yang makin lengkap. Sekarang Posyandu mendukung 6 bidang standar pelayanan minimal, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, sampai pelayanan sosial.
3: Posyandu bidang kesehatan kini dilaksanakan melalui integrasi layanan primer atau ILP, mulai dari tingkat RT, desa, hingga kecamatan.
1: Oh, berarti pas hari buka Posyandu, semua yang berkepentingan bisa datang ya?
2: Betul, layanannya serentak untuk seluruh siklus hidup dengan fokus pada upaya promotif dan preventif. Bahkan di luar hari buka Posyandu ada kunjungan rumah, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi dengan puskesmas pembantu.
3: Ayo datang ke Posyandu, karena Posyandu sekarang semakin dekat, semakin lengkap, dan semakin bermanfaat untuk seluruh keluarga. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: Series, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Pok, timah IDW, lare wangi rendi mbak.
5: Mbak Siti, pok.
4: Iya, Mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah, loro apa sih?
5: Loro tumor, mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
8: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Gambar ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu.

0: 안 뜬다. 한우구루. kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
0: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
3: Delapan delapan poin sembilan FM.

pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kementerian Koperasi bersama Kementerian Pertanian bersinergi memperkuat koperasi petani tebu guna meningkatkan tata kelola kelembagaan, mendongkrak produksi hingga memperluas pemasaran gula nasional. Langkah strategis yang dibahas dalam rembuk petani tebu rakyat di Kota Semarang ini dilakukan dengan melibatkan PT Pabrik Gula Raja Wali 1 sebagai mitra penyerap hasil panen serta dukungan pembiayaan dari LPDB Koperasi. Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan gula hasil olahan tebu tersebut akan dipasarkan langsung kepada masyarakat, salah satunya melalui jaringan gerai koperasi Desa Merah Putih. Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan, pemerintah menargetkan kebutuhan gula nasional dapat sepenuhnya dipenuhi dari produksi dalam negeri. Jika terjadi surplus produksi, kelebihan pasokan tebu tersebut akan diproyeksikan sebagai bahan baku bioetanol untuk pengembangan bahan bakar campuran E10 dan E20. Komisi A DPRD Kota Salatiga menyoroti adanya tunggakan pembayaran pasien titipan di RSUD Salatiga yang mencapai 2,5 miliar rupiah. Jumlah tunggakan itu diketahui telah berlangsung selama 20 tahun sejak tahun 2004 dan mayoritas berasal dari pasien luar kota. Anggota Komisi A DPRD Salatiga Lauren Andrian mempertanyakan mekanisme penagihan pihak rumah sakit yang dinilai tidak optimal hingga membuat piutang menumpuk dan menjadi temuan BPK. Pihak manajemen RSUD Salatiga menjelaskan temuan ini mencuat saat dilakukan migrasi dan sinkronisasi data dari sistem manual ke sistem digital pada tahun 2024. Saat ini proses verifikasi masih terus dilakukan untuk memastikan validitas data atas kerugian itu. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Pok, timah EDW, lah rewangi renti mbak.
5: Mbak Siti, pok.
4: Iya, Mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor, mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
8: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
2: Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barangnya? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Habis, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kementerian Agama Kabupaten Semarang resmi meluncurkan program Pohon Cinta yang diwajibkan setiap calon pengantin menanam sedikitnya satu pohon sebelum menikah. Program gerakan ekoteologi ini diajak sebagai wujud nyata menjaga kelestarian alam yang disandingkan dengan nilai keimanan dan ibadah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, Ta'yinul Biri Bagus Nugroho menyebut, sejak berjalan pada tahun 2025 lalu, sedikitnya 6.600 bibit pohon telah berhasil ditanam. Sebagai bukti, calon pengantin wajib mengirimkan dokumentasi foto atau video penanaman kepada pihak kedua.
2: Tidak hanya sekedar catin itu mau sekedar menanam saja, tapi harapannya kedepannya diharapkan ikut mengembangkan ekotologi, dan karena kecintaan alam itu bagian dari bagian keimanan kita, harus dijaga. Nah, kita Kementerian Agama mencoba untuk mengembangkan ini, semua catin ini diharapkan ikut membantu menanam satu pohon, namanya pohon cinta itu. Dan sekaligus mendukung asta protas Bapak Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Lebih lanjut, pohon ini juga memiliki filosofi mendalam sebagai simbol perjalanan rumah tangga, di mana tanaman harus terus dirawat sebagaimana pasangan suami istri menjaga ikatan cinta mereka hingga tua. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat masih terdapat sekitar 317.000 hektar lahan kritis yang tersebar di sejumlah wilayah. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena berpotensi memicu kerusakan lingkungan hingga meningkatkan resiko bencana alam di kawasan dengan tingkat erosi tinggi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah Heru Jatmika mengungkapkan sebagian besar lahan kritis berada di kawasan daerah aliran sungai atau Dasrayu, khususnya di Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, dan Banyumas. Kondisi itu dipicu oleh alih fungsi kawasan lindung pegunungan akibat perubahan tutupan lahan menjadi area pertanian hortikultura yang kurang memperhatikan aspek konservasi. Demikian kabar Jawa Tengah, Iswidi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Dan terima kasih kan Rasikan terus berbagi informasi di 081325858500. Hari Rabu, harinya teruk kan Rasika. Padat banget. Kayak di mana tuh? Kaligawe. Gedung Sayung.
1: Walahan.
0: Dengarin ini.
1: Kecandran macet.
0: Kecandran. Wah, Walahan apa?
1: Pekerjaan jalan pengaspalan di jembatan itu, jembatan Walahan.
0: Oh, yang dekat pasar tuh. Jauh sih. Jauh dari pasar. Babalan, yang tembusan Babalan itu. Oke. Untuk kan Rasikan dari arah Jeporo, bersiap saja karena padat banget. Enggak hanya yang dari Jeporo sih, yang dari arah Demak ke Jeporo juga sama di kawasan Walahan. Bisa menghindarinya, biasa lewat Kanari.
1: Kenari, ya betul.
0: Kenari.
1: Jalan Kenari itu kan yang jalan apa namanya, alternatif itu ya.
0: Ya, bisa lewat Bungo. Bisa kalau masih lewat Wedung langsung, melipir lewat Gedung Malang, Wedung, Bungo, Wedung, Wedung, Bungo. Wah, tekan-tekan. Tembusan di Demak Kota. Nah, itu bisa dilewati kan Rasika. Karena ini lumayan panjang. Ya sebenarnya sih enggak sepanjang jalur utama yang gede gitu ya, karena ini jalannya sempit sehingga ya harus antre panjang. Karena Rasika melintas di kawasan Walahan, nanti bisa diupdate informasinya. Mungkin yang sudah lewat jalur alternatif Kenari ataupun Wedung nanti bisa diupdate juga. 081325858500. Ini ada siapa nih?
1: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo Artanto.
2: Pukul 16:58 melintas di jembatan Tanggulangin Kudus ya Mbak Greta. Cuaca masih cerah, mataharinya masih semelorot. Mbak Greta. Itu yang baca news flash itu live ya Mbak Greta. Tadi kok bilang apa tadi ya? Bergejolak atau apa tadi ya? Kok sampai nyoba beberapa kali belum bisa bilang bergejolak atau apa tadi? Untuk yang dari jalur timur absen, di belakang saya ada kawan Purwono, kawan Christian Raharjo. Bagaimana hari ini? Apakah meluncur ke Semarang juga? Maturun. Ada Mas Yuli.
0: IEA. Oke, terima kasih informasinya Pak Bowo Artanto. Tadi 16:58 hampir jam 7 sudah sampai di Tanggulangin. Jalur Anda juga masih cukup lancar sampai dengan kawasan Demak. Lingkar Demak sudah selesai pengerjaan jalannya. Lalu lintasnya lancar, tidak ada ketersendatan. Yang Terengguli juga lancar juga. Padatan itu imbas truk mogok ya.
1: Truk mogok Sayung itu kan?
0: Sayung arah ke Semarang di sekitaran kanan jembatan Sayung, karena Sika posisinya ada di sebelah kanan. Enggak tahu itu memang teronggok di situ sejak pagi atau memang
1: dari semalam katanya.
0: Oh, dari semalam. Enggak tahu itu bisa ditarik atau enggak, tapi belum dievakuasi sejak semalam sampai mau malam lagi. Ya hampir 24 jam. 2 km untuk ketersendatannya. Jadi silahkan kalau lewat jalur alternatif. Bagaimana Onggorawe kan Rasika melintas, nanti bisa diupdate. Kemudian
1: Pak Adi, ini ada ketersendatan jalan di Brangsong, tepatnya di titik depan Pasar Cangkring sebelum jembatan Kali Blorong. Akibat ada penyempitan jalan 2 lajur jadi 1 lajur. Ada pembangunan median jalan arah Kendal dari Semarang. Ekor macetan sudah sampai di arteri Kaliwungu.
0: Pengerjaan finishing mungkin ya, karena di situ kan cor-coran baru kan Rasika. Arah masuk kota Kendal dari arah Semarang, dari arah Kaliwungu. Itu posisinya di sebelum jembatan Kali Blorong, seberangnya Pasar Cangkring persis. Ekor ketersendatan sudah mengular sampai dengan lingkar Kali Bungu. Untuk kan Rasika melintas, ekstra sabar saja. Yang enggak ingin

0: juga matur nuwun.
1: Sami-sami. Pak Sobogi, Bu.
2: Pak Bowo Arta.
1: Nanyain siapa tadi? Pak
2: Christian Raharjo. Christian.
1: TL Trengguli ini lalu lintasnya masih lancar sih dari arah Kudus maupun yang dari arah Jeporo. Karena memang masih banyak kendaraan tertahan kalau yang dari arah Jeporo itu di kawasan lahan imbas pengerjaan jembatan.
2: Jembatan Walahan.
1: Kemudian
2: kawan di 3857 di arah dari Jepara ke Semarang padat di lingkar barat jembatan Kencing. Lingkar barat jembatan Kencing.
1: Arah dari Jeporo ke Semarang. Padat di lingkar Kencing. Lingkar Kencing yang mana? Mungkin lahan itu mungkin ya?
2: Mungkin.
1: Oh, situ namanya Kencing.
2: Lingkar Kencing.
1: Ya, ya. Lingkar Kencing. Oh, anu toh. Lingkar Kudus itu ya? Yang jembatan biasa Kudus. Dulu banjir itu loh. Yang tembusan pura itu ya? Kayaknya situ deh. Jembatan Kencingan situ. Oke, terima kasih informasinya. Kawan di 3857. Kemudian
2: Pak Ernawasindo.
3: Pre, Mas Yuli, Mbak Greta.
1: Selamat sore.
3: Perjalanan sampai Pring Surat untuk lalu lintasnya ya kurang lebih seperti ini. Sepanjang jalan tadi dari keluar kantor ya dari Mertoyudan. Jadi kanan penuh, kiri bahu jalan juga penuh.
1: Penuh.
3: Mau nyalip lewat kanan juga penuh. Jadi mindik-mindik untuk lalu lintasnya sore ini. Mas Yuli, request lagu Penyangkalan ya dari For Revenge. Terima kasih.
2: Penyangkalan. Disangkal nih.
1: Sekarang lagu-lagu itu judulnya aneh-aneh deh. Ya sebenarnya bagus sih. Bener. Sangkal. Penyangkalan.
2: Penyangkalan.
1: Penyangkalan putung.
2: Itu sangkal putung.
1: Oke, okay, terima kasih Pak Ernawasindo. Lalu lintasnya sih masih jalan gitu ya. Istilahnya masih lancar lah. Untuk kawasan Pingit, Pring Surat, bahkan sampai dengan Ambarawa. Lingkar Ambarawa ini juga terpantau lancar. Mau lihat dalam kota juga lancar juga. Dalam kota Ambarawa maksudnya. Bawen juga lancar. Bawen, Merak Mati, Karangjati, sampai Ungaran. Ini terpantau lancar. Kecuali di Karangjatinya, karena untuk putar balik ya, di setelah pasar Karangjati itu ada putar balik. Nah di situ terpantau cukup ramai. SPBU, SPBU Karangjati. Buatnya Pak Iwan, itu buat putar balik di situ. Kemudian ada
2: kawan di 3857.
4: Benar Mas Yuli, jembatan Kencing dari Pura.
1: Nah, benar. Dulu waktu banjir pada di situ ramai banget. Ya. Oke, okay, terima kasih kawan di 3857. Pak siapa sih ini?
2: Ya,
1: Pak FSP.
2: FSP.
1: Lingkar Kencing Kudus.
2: Nah, Pak Purwanto nih. Pak Suprianto, Lingkar Barat Kudus, Jembatan Kencing, Kencing. Pura Kudus ke kiri arah Mayong. Di situ.
1: Kemudian
2: Pak DM, perjalanan dari Demak ke Semarang untuk titik kemacetan tadi ada di Sayung pas posisi truk mogok dan di exit tol Demak. Ini posisi sudah di Kaligawe, lalin terpantau ramai lancar dan ada ketersendatan karena truk antri BBM di Kaligawe.
1: Yep. Karena harinya teruk ya, sehingga yang antri BBM kebanyakan truk terutama di kawasan Elik ya kan Rasika. Padat sekali untuk kawasan Raya Kaligawe sampai dengan Genuk untuk sore hari ini. Kemudian
2: Pak Afan Gafar.
5: Assalamualaikum, selamat sore Mbak Greta. Mas Juli ada.
2: Iya.
5: Ya. Apa kabar ada. Mas Juli?
1: Baik.
5: Ini saya menyapa dari Pekalongan 88.9 FM. Minta info jalur saya mau menuju ke Majapahit. Dari Pekalongan Kota Kreatif Dunia mau menuju ke Majapahit tapi via konvensional. Apakah ada catatan Mas Yuli, Mbak Greta? Mas Yuli ada catatan? Sehat selalu Mas Yuli, Mbak Greta.
1: Sehat juga.
5: Terima kasih,
1: Pak Afan Gafar. Pekalongan

0: Kalau masuk tol langsung dari Pekalongan di Setono sampai dengan entry tol Pekalongan Batang ini terpantau lancar. Biasanya hati-hati ya lewat di seputaran jalur akses ke arah tol Batang itu. Biasanya kalau sore hari itu banyak sepeda motor, anak-anak pada nongkrong di pinggir-pinggir sawah di situ. Untuk perempatan Warung Asem ini terpantau masih cukup lancar. Masuk tol sampai dengan Semarang ini juga lancar juga. Kalau lewatnya jalur konven tentunya banyak kepadatan arus lalu lintas, tapi ya bisa dibilang masih lancar. Masuk Semarangnya juga lancar kalau ngetol. Kalau nggak ngetol ya ada kepadatan di TL ini apa, KIW Pintu Timur. Ini sudah sampai di hampir sampai pintu utama ya, tikungan Iwak Manuk. Tikungan Iwak Manuk lagi. Nah, gitu Pak. Evan Gavar. Kemudian
1: Pak Fendi.
0: Pak Fendi.
2: Iya Mas Yuli. Lingkar Kenceng itu lingkar jalan lingkar barat Kudus yang arah ke dari perempatan Pura sebelum terminal itu.
0: Lingkar Kenceng.
2: Ke arah Jepara. Ada yang sebut lingkar Kenceng karena jembatan itu namanya
0: jembatan Kenceng ya, kalau jembatan Kenceng.
2: Kalau nama lainnya ya jalan lingkar barat Kudus.
0: Nah, itu dia. Tahu saya memang jembatannya yang namanya Kenceng. Lingkarnya apa tadi? Barat.
1: Lingkar barat.
0: Lingkar barat Kudus itu tembusnya mana coba?
1: Lingkar barat Jetak. Tembusnya Jetak.
0: Terminal.
1: Terminal Jetak.
0: Dekat Nalum Sari nanti ke arah Mayong juga bisa. Biasanya kalau dulu pada macet-macetan pada lewat di situ tembusan lingkar barat itu lewat itu loh yang Welahan tembus Mawar Melati. Semuanya indah.
1: Nama-nama bunga.
0: Kemudian
1: Ibu Nana, Welahan macet ada apa ya?
0: Ada pekerjaan pengaspalan di jembatan Welahan. Itu yang di ini jembatan apa? Itu
1: apa yang namanya jembatannya? Bengkal.
0: Itu ikutnya,
1: Bengkal bukan?
0: Bengkal kan yang gede itu lurus, tapi ini yang sampai yang babalan tembusan babalan Prawoto Micen itu. Ini macetnya sampai situ soalnya. Setelah jembatan Micen ya, ini lancar. Jembatan Micen kan yang dikerjakan itu. Oke, gitu Bu Nana. Jadi masih cukup jauh, silakan kalau hanya masih di sekitaran setelah Gotri ke arah ini aja ke Canary itu lewat dalam aja. Lewat jalan itu di situ tuh ngeri-ngeri jalannya. Ada jalan namanya Pusar Bumi. Terus jalan apa lagi ya di situ ya? Kalau situ Kali Pucang. Sultan Agung Ahmad Dahlan. Nah, bisa lewat situ tuh. Nanti tembusan kemana? Sampai di daerah Welahan Belakang. Tembusannya nanti kemana? Bisa ke langsung menuju ke arah Demak Kota. Kemudian
1: Pak Imam.
3: Ini Mas Yul, ini dalam Terboyo. Ini seharusnya dijaga polisi nih. Mana sih?
0: Polisi itu udah gak ada ya?
1: Yang di Terboyo.
3: Ada polisi akhirnya dari Sultan Agung ke Demaknya jalan terus. Dalam Terboyo Muntel rumah sakit juga
4: kiri arah Mayong. Nah,
0: kemudian
4: Pak DM.
0: Oke, TL Terboyo kredit ya karena sika Anda yang mungkin dari arah kawasan industri Terboyo, X Terminal Terboyo, ini terpantau tersendat, gak gerak sama sekali. Jadi nanti juga simpulnya itu di Padi Raya. Polisian sih yang ngatur di situ. Terima kasih Pak Imam informasinya. Kemudian
1: kawan di 8365, ketersendatan di Brangsong, saya butuh 23 menit untuk lolos.
0: Namanya Pak Seno tuh. Nah ini ada tulisannya. Pak Seno
1: Kendal. Ini kok kawan 8365.

0: Iya. Oke, okay. Terima kasih Pak Seno informasinya. Untuk berangsong tadi butuh waktu hampir 30 menit ya, 23 menit untuk melewati ketersendatan imbas pengerjaan media Rasika jalan.
1: Rasika FM.
2: Pok, tima idewe, lare wangi renti mbak.
3: Mbak Siti, pok.
2: Iya, Mbak Siti.
3: Mbak Siti ini loro.
2: Lah, loro apa sih?
3: Loro tumor, mbak.
2: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
4: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
5: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
4: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
6: Toko Emas Super Masih cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
7: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
6: Toko Emas Super Masih Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
7: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Masih sekarang menjadi lebih baik.
6: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%. 15%.
7: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
6: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
7: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
6: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Masih, Pekalongan.
7: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermasih banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermasih Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermasih Gold atau Supermasih Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermasih _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
6: Toko Emas Supermasih Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
8: Hanya di Supermasih.
9: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
10: Baik guru.
9: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
10: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
9: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
10: Aduh guru,
9: kamu kenapa?
10: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
11: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
1: Rasika FM.

0: change, circumstances change, but God always remains the same.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
3: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
2: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
3: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
2: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
2: Nah, iki baru mantap, Bu.
3: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Tima Idewe, lah rewangi renti mbak.
6: Mbak Siti pok.
5: Iya mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah loro apa sih?
6: Loro tumor mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Saatnya sholat maghrib.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan. Majelis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Ku selalu bersama Rasika.
2: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Anda masih mendengarkan Lana Kota di 105,6 FM Rasika USA dan di 88,9 Rasika Pekalongan. Untuk Anda yang masih di jalan raya, melintasi petang hari ini di jalan raya, silahkan bagikan informasi Anda di 081-325-8585-500. Ada siapa ini? Sudah bergabung.
3: Pak Iwan, Mas wingi pas ning kono sempat jajan sate unta enggak?
2: Ya. Ono pono
3: sate unta. Ada juga yang di meja, ditata di meja gitu kan?
2: Bus itu.
3: Hah?
2: Sate unta.
3: Ati unta.
2: Ati unta.
3: Ini sate. Sate tapi ngomong-ngomong ada yang minta oleh-oleh loh.
2: Hah?
3: Ada yang minta oleh-oleh.
2: Apa?
3: Tolong dong mintain oleh-oleh buat Mas Yul, dari Mas Yuli gitu.
2: Oh,
3: ya, habis dari sana gitu.
2: Ya, siapa?
3: Ibu Ari.
2: Oh iya. Mm-mm. Nanti biar dibawakan.
3: Iya. Ati unto.
2: Ati unto. Ceruan unto.
3: Ceruan unto.
2: Babat unto. Oh, babatnya deh.
3: Iya ada kali, tapi dibuang kali, enggak dimakan.
2: Iyalah. Pokoknya di sana itu apa ya makanan khasnya?
3: Kambing.
2: Iya kalau kambing banyak.
3: Berarti murah ya kambingnya?
2: Banyak domba.
3: Oh, kebanyakan domba. Ya berarti kan murah.
2: Menu-menu makannya ya, pakai dagingnya domba.
3: Domba. Domba sapi. Sama kambing enak mana dagingnya? Domba sama kambing enak mana dagingnya?
2: Enak domba sih, lembut domba.
3: Lembut domba. Hmm. Saya belum pernah soalnya makan daging domba, belum pernah.
2: Masa domba? Wedes kibas sih apa?
3: Belum pernah, kalau makan ya sate kambing.
2: Ya kadang kan pakainya sate, pakainya daging itu.
3: Domba.
2: Domba.
3: Ya di sini kan nggak ada domba.
2: Ada, ya wedes kibas itu domba.
3: Iya tapi kan kalau apa orang jualan kan biasa, kambingnya kambing ya, biasa bukan domba.
2: Ya nggak tahu juga.
3: Oh iya ya. Ini berangsung masih macet kah? Biasanya maghrib sudah selesai.
2: Tentu tidak. Ini masih panjang sampai depan sebelum Kurnia Jatim. Rekornya. Kalau yang dari arah dalam kotanya sih ya biasa, mulai dari SPBU Bondalem itu. Gitu Pak. Lewat belakang aja, lewat Serogo aja. Ini Serogo juga masih cukup lancar. Yang sedikit padat nanti di sekitaran perlintasan rel kereta api Sudipayung itu. Selebihnya lancar sampai Tentara Pelajar Kendal juga lancar, ke arah Patebong ini juga lancar. Gitu. Kemudian
3: Pak Yusuf Sebastian
4: 1726 bergeser dari Purian Jasmoro ya Mas Yuli.
2: Yep.
4: Ke arah Ngalian di depan Rumah Sakit Samsu Hidayat, perbaikan jalan ya sebelah kiri, agak tersendat yang arah ke pelabuhan.
2: Bandara ke arah pelabuhan ini.
4: Terima kasih.
2: Oke, pengerjaan jalan di depan Rumah Sakit Samsu Hidayat ya Kang Rasika. Ekor ke tersendatan itu sampai di sebelum naik jembatan Cakrawala, jadi ekstra sabar saja Anda yang mengarah ke bandara

0: arah pelabuhan juga. Terima kasih Pak Yusuf Sebastian informasinya. Kemudian
1: Pak Adi Prihandono.
2: Selamat sore Mbak Greta, Mas Yuli.
0: Selamat sore.
2: Ikut update lalin ya Mbak.
0: Yep.
2: Ini sudah mau sampai rumah ini. Tadi setelah manunggal itu mulai tersendat, ternyata di atas jembatan yang pertigaan Penggaron ke Jalan Sarwo Edi itu ada di atas jembatan yang ke arah Pranggen ada pickup mogok kayaknya, robel tadi. Sehingga karena lalin rame, antriannya jadi agak panjang itu. Itu saja update-nya Mbak Greta, Mas Yuli. Okay. Terima kasih.
0: Okay.
2: Semangat sore.
0: Semangat sore. Oh, sudah petang.
2: Posisi pickup tadi di tengah ya, Mas Yuli, Mbak Greta. Jadi mepet pembatas jalan itu. Jadi kalau ada apa teman-teman yang OTW mau ke arah Pranggen, ngambil kiri saja. Masih ini sih, masih bisa jalan ya, cuma ya antreannya tadi sudah cukup banyak. Gitu, matur nuwun.
0: Oke. Baik, terima kasih informasinya.
1: Pak Adi Prihandono.
0: Pak Adi Prihandono. Jadi tadi ada pickup mogok ya, karena sih pasti agak tengah ya di pertigaan Penggaron dekatnya Sarwo Edi itu pas di atas jembatan yang sering ada pasar itu. Oke, Pak Adi Prihandono, terima kasih informasinya. Kemudian
1: Pak Rizky.
0: Pak Rizky.
3: Pukul 17 lebih 27 menit sampai di Gerbang Tol Kali Kangkung ya, Mas Yuli dan Mbak Greta. Tadi dari Pelayari saya masuk tol, Mbak Greta sama Mas Yuli. Untuk di tolnya, tidak ada ketersendatan ya. Tadi siapa yang tanya dari Pekalongan sampai dengan Majapahit ya? Itu lancar semua, cuman sedikit catatan di selepas Pelelen arah ke timur itu ada pengecoran, belum selesai, kurang sedikit. Tapi pas yang melintas tadi hanya melambat ya, tidak sampai tersendat. Begitu, Mas Yuli dan Mbak Greta. Untuk di Yuten Kubronya gimana infonya? Terima kasih.
0: Ya, Yuten Kubro untuk
3: 1757 sudah sampai Kali Gawe seperti biasa. Okay. Belok kiri nanti masuk pintu barat lik. Ini ada kereta berarti ya, berhenti start. Kurang 2 mobil belok kiri masuk lik padahal. Itu enggak apa-apa ya Mas Yuli ya. Terima kasih.
0: Enggak apa-apa, wong saya di sini. Yang papa itu jenengan kok. Kemudian
1: Pak John Miu.
4: Selamat sore Mas Yuli.
0: Selamat sore.
4: Terima kasih semua saat meluncur ya. Sampai kerja. Dan arus lantas kedua arah lancar. Mas Yuli gimana kabarnya?
0: Baik.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih Pak John Miu informasinya. Perjalanan biasa Pak John dari arah Kudus ke Demak. Lalu lintasnya terpantau masih cukup lancar. Baru nyampe Gajah tadi jam 7.29, pasti ini sudah sampai di Demak. Lancar untuk kedua arahnya. Kemudian
1: Pak Imam.
0: Pak Imam.
5: Pak Jul, sudah ada polisi.
0: Oh, sudah ada polisi. Di Terboyo ternyata sudah ada polisi yang ngatur arus lalu lintas di sana. Biasanya bar maghrib rada lega. Biasa nih. Ini ya lumayan lega. Kalau tadi itu nyambung sampai bawah jembatan tol Kaligawe, sekarang mulai dari depan Unisula sampai di Padiraya kalau Anda mengarah ke Demak. Kalau yang dari arah sebaliknya meskipun masih jalan gitu ya. Simpulnya masih sama di Padiraya, ekor kepadatan hampir sampai di TL Genuk. Sudah mulai terurai juga karena tadi sampai di batas Demak tadi. Sementara untuk yang di ujung Yosudarso arah ke timur, ini mulai di atas jembatan Tambak Lorok ya, sampai dengan setelah Kubro atau pisahan jalan tol itu, interchange tol Mukti Harjo yang arah ke Gamsari kalau masuk tol, ini yang kalau jalur konven arah ke Kaligawe Terboyo. Terpantau cukup padat sekali. Sementara untuk imbas dari truk mogok di lajur sebelah kanan di jembatan Sayung, ini masih menimbulkan kemacetan. Rekor kemacetan itu sampai di Hongfa ya, kawan Rasikato, sebelum entry tol Demak, Sayung arah ke Demak, atau ya sebelum exit tol Sayung arah ke Semarang. Kemudian
1: Pak Bu Artanto,
6: 17 lebih 38 menit saya masuk ke jalur Ronggorawe ya Mas dan Mbak. Tadi di Glory ada budalan pabrik tapi masih lancar kondisinya. Untuk info ke depan nanti akan saya update lagi. Matur nuwun.
0: Matur nuwun, terima kasih informasinya Pak Bu Artanto. Lanjut lagi
1: Pak Andika, ini saya lewat kampung yang tembusnya Pasar Welahan masih lancar, khusus mobil kecil.
0: Oke.
1: Oh iya,
0: ini di daerah belakang Pasar Welahan ya, kan rasikan untuk menghindari kemacetan di jalan utama Welahan Mijen. Imbas pengerjaan pengaspalan jalan di jembatan. Ini sudah sampai di Pasar Welahan, lalu lintasnya juga masih cukup lancar. Terima kasih informasinya. Dan langsung tembus di titik pusat perbaikan jalan. Lumayan bisa panjang antrean dari Kali Pucang tadi. Betul sekali. Enak kalau motong-motong itu enak. Krek krek krek. Nah, ini dia yang dikerjakan nih. Yep. Nah, ini. Pas di jembatan itu. Oh, jembatan ini kecil ini. Ah, di anu scraping ternyata. Oke, nanti kita lanjut lagi. Oh, ada lagi. Ini tadi jalur yang dilewati. Oke, 20 menit saja. Ekor yang dari Semarang ke Jeporo itu sampai pabrik roti. Cukup panjang memang. Sementara ini jam 18 tadi sudah sampai di TL Trengguli. Antrean pendek saja di TL Trengguli. Terima kasih Pak Andika informasinya. Nanti kita lanjut lagi, terus berikan informasi Anda di Kelana
1: Kota.
0: Kota. Ta ta ta. 105
7: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
8: Imbas ambrolnya atap dua ruangan karena dimakan rayap, aktivitas belajar mengajar di SD Negeri Tinggi Rejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, kini terpaksa berbagi dan bergantian ruang kelas. Kepala sekolah Juwariah memutuskan mengosongkan ruang kelas 4 dan 5 yang berada di dekat titik ambrol demi menjamin keselamatan nyawa para siswa. Sebagai solusi, kelas 1 dan 2 terpaksa bergantian jam belajar, sementara kelas 3 dan 4 harus berbagi satu ruangan yang disekat tripleks. Bahkan siswa kelas 5 terpaksa belajar di musola serta para guru berkantor di ruangan perpustakaan. Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan nyatanya kini mengupayakan perbaikan melalui anggaran APBD perubahan. Sambil menunggu realisasi dana revitalisasi dari pemerintah pusat. Selain di Kabupaten Grobogan, kondisi memprihatinkan pada fasilitas pendidikan juga terjadi di Kabupaten Boyolali. 3 ruang kelas di SD Negeri 2 Ketaun, Kecamatan Banyudono kini dalam kondisi rusak parah dan nyaris roboh, sehingga bagian atapnya terpaksa disangga menggunakan bambu. Pihak sekolah di Boyolali juga terpaksa memindahkan aktivitas belajar sejak masa MPLS demi keselamatan nyawa para siswa. Imbasnya, proses pembelajaran harus mengungsi secara lesehan di musola, ruang komputer, hingga ruang kepala sekolah. Guna menjamin kenyamanan belajar, pihak dinas berencana memindahkan sementara aktivitas siswa ke ex gedung SD Negeri 1 Ketaun yang kosong akibat proses regrouping. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
7: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88,9 FM. Rasika untuk kita semua. Kelana Kota, Rasika.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Yang sudah bergabung di 081325585500 ada siapa ini?
1: Pak Chandra.
2: Sore, Mbak Rita, Mas Juli.
0: Selamat sore.
2: Jalanan dari Kudus jam 17 ingin sampai Gajah. Minta infonya kalau ke Barito lewat mana ya? Ini kok merah semua.
0: Nah.
2: Terima kasih.
0: Ya, merah itu. Angin. Kudus Demak lancar, Demak ke arah Semarang bisa lewat Tonggorawe, tapi ini yang di Sayung itu truk mogok ekor ketersendatan di Hongfa. Nah, kurang lebih 2 km. Kalau lewat ke arah Barito mau lurus sih oke juga sih sebenarnya. Cuman memang padat aja, Pak. Kepadatan imbas truk mogok di Jembatan Sayung, kemudian di sekitaran Terboyo Padiraya, dan juga nanti rel kereta saja. Kalau lewat Onggorawe lancar sampai Waru, kemudian ke arah Kudu, Walter Moon City, baru nanti ke arah mana? Baritonya via Soekarno Hatta atau Telogosari juga bisa. Kemudian
1: Ibu Ima Sapsari.
3: Selamat sore Pak Yudi dan Mbak Greta.
0: Iya, Bu.
3: Iya. Diinfokan, saya ini keluar dari KIK ini ada ketersendatan. Kira-kira kenapa nggih?
0: Ya.
3: Untuk yang arah Kendal nggih. Barangkali sudah ada kawan Rasika yang menginfokan. Terima kasih sebelumnya atas bantuannya.
0: Oke. Yep, sejak sore tadi itu ada pengerjaan median jalan di jalan baru yang habis dicor itu, bukan jalan baru sih. Proyek cor di Brangsong. Jadi mulai dari sebelum jembatan Kali Blorong atau depan atau seberangnya Pasar Cangkring Brangsong, itu sedang dikerjakan median jalan gitu. Sehingga lalu lintasnya ada penyempitan jalur. Akhirnya pas hari Rabu lagi, akhirnya padat dan merayap gitu, Bu Imas. Kemudian?
1: Pak Arifin, walahan arah Semarang jam 17.55 sudah antre, tidak bergerak dari jam 16.20.
0: Oke. Okay.
1: 16.20 benar ya?
0: Iya. Oke, Pak Arifin, terima kasih informasinya. Walahan ya, hindari dulu, silahkan lewat Wedung saja. Lewat Bonang, Wedung saja, kan Rasika untuk menghindari kawasan jalan utama Welahan Mijen. Karena ini masih macetnya luar biasa panjang. Dan lewat jalur dalam juga boleh, tembusan yang Pasar Welahan. Kalau Anda dari arah Jeporo, bisa lewat yang Purwogondo itu, bisa juga. Kemudian kalau dari lewat Purwogondo, mendingan lewat ke mana? Ke arah mana aja, mana Wedung aja, ke arah dalam kota Demak saja kan Rasika, paling enak gitu. Kemudian
1: Pak Musarido.
4: Selamat petang Mas Yuli, Mbak Greta. Pukul 17.51 melaporkan dari KIK. Ternyata kepadatan dari arah Semarang ke Kendal itu tadi memang dari pasar sampai ini, nggak tahu nih ujungnya KIK sampai mana nih. Mungkin ini sampai ke Semarang, ke perbatasan Semarang. Ini dari depan pintu KIK masih macet. Makasih. Pukul 17.54 ternyata ketersendatannya ekornya sampai di Alfamart depan KIK, jadi belum sampai ke Mangkal.
0: Yep.
4: Sampai ke mau ke pelabuhan masih aman.
0: Okay.
4: Mohon bisa dihindari ke arah Kota Kendal lewat konven, bisa lewat tol ya. Kasih.
0: Terima kasih Pak Musa. Jadi mau sekarang setelah jembatan kayu lapis ya, untuk antrean imbas pengerjaan median jalan di Brangsong seberang Pasar Cangkring sebelum masuk Kota Kendal. Kemudian
1: Pak Wendy.
5: Selamat malam Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat malam.
5: Selamat sore Ting. Jam 17.55. Ini perjalanan sudah sampai di Water Pressure ya. Lalu lintasnya masih terpantau lancar, cuaca juga belum hujan ya. Salam buat Milea ya Mas Yuli ya. Terima kasih.
0: Tadi. Oke Pak Wendy, terima kasih informasinya. di melintas di mana Water Blaster. Habis ini pulang dia. Oke, kemudian
1: Pak Ernawasindo.
6: Mas Yul, tak kira nanti Prancis yang akan 3 kali masuk final berturut-turut ya. Ternyata malah Spanyol 3 kali berturut-turut ngejegal Prancis. Ya, update perjalanan udah sampai
0: 37.
6: Mana ini? Merak Mati. Untuk perjalanannya setelah tadi terjebak antrian truk, lancar, lebih lancar. Begitu.
0: Lagi
6: sampai Ungaran. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Ernawa. Lagunya kok tak cari, kok nggak ada ini di sini. Belum masuk playlist kali ya. Pendangkalan.
1: Penyangkalan.
0: Oh, penangkalan.
1: Pendangkalan.
0: Jos, aku tak ngene-ngene. Kulitku. Kemudian
1: Pak Dayu.
0: Pak Dayu.
7: Sore, Mas Yul.
0: Selamat sore.
7: Mbak Kri, Mbak Mas Yuli, rambutnya botak nggak? Biasanya kalau pulang dari sana kan
0: rambutnya... Ya, botak nemu.
1: Tapi cepet lo rambutnya lo. Cepet rambutnya. Numbuhnya cepet.
7: Nih, tadi jam 17.30 saya dari Arisa Karangawin ya, Mbak ya. Ini saya lewat Brigjen Sudiarto, lanjut nanti ke Yamsari, belok kanan. Lancar. Cenderung sepi. Ini sampai di perempatan tidak simetris Pedurungan. Kena lampu merah, cuman nggak panjang.
0: Oke.
7: Kelihatannya lancar. Minta info Mbak, tanjakan Tembalang tol gimana Mbak? Saya rencana masuk Leyam Sari, pulang rumah.
0: Aman.
7: Jangan cepat tekan rumah, soalnya isuk lungane Klaten Mbak. Tak leren.
0: Ya, leren. Gitu.
7: Sama nek boleh minta lagunya Virgun Mbak. Saat kau mengerti nanti ya. Itu juga boh, dulu. Pokoknya terkait itulah Mbak. Ini untuk lagu, untuk menyemangati bapak-bapak yang mungkin mengambil pilihan untuk tidak menjadi bapak yang populer bagi anak-anaknya. Gitu. Apa Pak Tenun, Mbak Gre, Mas Yul, selamat sore menjelang malam.
0: Terima kasih informasi. Aman Pak, tanjakan tol Tembalang aman, lancar kok. Arah ke selatan juga masih sangat lancar, tidak ada ketersendatan. Yang tersendatannya di Karangjati ini, lancar Karangjati. Kemudian
1: Pak Gunawan, Mukti Harjo ke Kudus lancar nggak? Akhirnya aku lewat Gayam, jalur dari Gayam ke Kudus lancar?
0: Lancar. Ya, yuk, ini lewat mana? Walter Moon CD, aman, lancar. Nanti tembusan ke ini Genuk juga lancar juga. Ini untuk kawasan Sayung sudah lancar yang arah ke Demak. Yang padat itu di Jatengland sama nanti di Glory. Kemungkinan Glory ada bubaran pabrik ini. Kemudian
1: Pak Antobona, TL JLS Kecandren dari Tingkir agak panjang karena ada pekerjaan jalan.
0: Perbaikan jalan di lajur sebelah kanan ya, Kan Rasika hati-hati, menyempit, hanya menyisakan lajur sebelah kiri. Untuk Kan Rasika di sekitar yang melintas di JLS Solo Tigo, di Kecandren ya, gitu? Kecandren ya, ini masih ada perbaikan jalan, pulutan Kecandren. Kemudian
1: Pak Hasan, info dari Boja ke Jepara.
0: Boja, kalau Anda turun ke arah Semarang via Jerakah ini lancar. Yang padat itu di Siliwangi, seperti di TL Hanoman sama TL Kalibanteng. Sarannya sih masuk tol saja, masuk tol Krapyak, kemudian nanti bisa keluar tol Mukti Harjo saja. Ini sudah mulai lancar ya untuk kawasan Terboyo. Hanya padat memang nanti di Yuten Kubro sampai di entry tol Mukti Harjo. Setelah itu sih aman, lancar sampai dengan Terboyo, Sayung, yang padat nanti di Jatengland, terus di Glory. Glory itu hanya bubaran pabrik, nanti pas melintas semoga pas lancar juga. Setelah itu menuju ke arah Jeporonya, saran saya itu lewat Wedung saja. Karena ini masih terpantau cukup padat dan merayap untuk pengerjaan jalan di kawasan jembatan Welahan gitu ya. Sampai mana tadi? Pabrik roti Pak, Micen itu. Jadi setelah SPBU Mbakung itu sudah mulai ada ketersendatan sampai mana? Sampai nanti Kali Pucang sana. Jadi mendingan untuk saat ini yang dari arah Semarang silahkan lewat ke arah Bonang, Wedung, Bungo, boleh silahkan untuk menghindari jalur Welahan Mijen. Kemudian
1: Pak Afan Gafar,
8: yang tanya saya Pak Rizky, saya tanya Mas Yuli dan Mbak Greta. Ini baru sampai mana ini ya? Oh, Universitas Selamat, Universitas apa? Universitas Pondok Modern, Pondok Modern Selamat.
0: Iya, dan
8: ini masih sampai sini.
0: Oh iya iya, berarti daerah Sengon. Kalau lewat jalur konven itu. Oke, Pak Afan Gafar, terima kasih. Kemudian
1: Pak Sulis.
9: Selamat malam Mbak Greta.
0: Selamat malam.
9: Sampai saat ini di
0: masih macet lah.
9: Perbatasan Mijen Welahan, Mijen Demak, Welahan Jepara masih terjadi kemacetan yang sangat padat. Demikian Mbak Greta, info dari saya. Selamat malam, terima kasih.
0: Terima kasih informasinya Pak Sulis. Masih macet sampai dengan saat ini untuk jalur Mijen Welahan ya Kang Rasika. Hindari dulu, baik Anda yang dari Jeporo maupun Semarang, silahkan lewat Wedung saja. Kemudian
1: Pak Finukian,
0: ya.
10: Ini melaporkan perjalanan tadi dari Padi, Kudus, Demak nih, lewat alternatif di Anggrawe lancar ini, agak ngantuk ini.
1: Aduh,
10: Mas Yuli.
0: Wah.
10: Yulah. Mas Yuli.
0: Iya.
10: Minta lagu. Lagunya apa ini, temanku? Saya minta lagu apa? Terlalu pahit dari slang untuk menemani sebentar lagi akan menyampai Semarang itu.
1: Tadi minta.
10: Mas Yuli. Terima kasih, kami Budika tunggu dulu lagunya gitu. Mas Yuli. Sun. Mas Bowo Sambiroto, salam kenal ya Mas Bowo. Aku di itu teman Rasika ini loh. Ternyata Mas Bowo itu CS ini, tapi dia lupa-lupa. Aku pun agak lupa. Aku di depan Anda Mas Bowo, ini sudah sampai di apa, mana ini? Merenjen menuju Jayen. Oke, terima kasih, lanjut. Sudah mau nyampe
0: Jayen.
10: Terima kasih Rasika sudah menemani.
0: Oke, terima kasih Pak Finukian.
1: Pak Buar tentu.
0: Ternyata.
11: Pukul 18 tepat tadi sudah putar balik di depan Polsek Meranggen ya Mas dan Mbak ya. Untuk jalur Anggrawe sampai Meranggen los. Lebih banyak R2 yang mendominasi, R4 tidak terlalu banyak ya. Jadi lancar, tapi pada saat keluar pasar Meranggen sampai dengan Polsek Meranggen putar balik itu yang cukup padat. Tapi begitu bisa putar balik ini ke arah Semarang juga los. Maturun. Salam kenal ya Pak Vino Kian. 18.21 ini sudah mau sampai rumah. Maturun. Mas ULI dan Mbak Greta Putri sudah menemani perjalanan. Selamat lanjutkan tugas siaran ya untuk kamu.
0: Okay.
11: Dan masih di jalan. Hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Inggris atau Argentina? Maturun.
0: Inggris.
1: Oke. Okay. Pak Edi Sasmito. Ini di Terboyo.
12: Pokoknya di sana itu
0: Pak Edi. Oke. Ini tadi di Terboyo lalu lintasnya, kemudian
1: minta batu apa? Batu apa?
0: Terima kasih. Batu kerikil.
1: Kerikil.
0: Ini sudah hampir sampai entry tol Sayung, masih di Sayungnya sih. Lalu lintasnya juga masih cukup lancar, tidak ada kemacetan, rob juga nihil, tidak terlihat ada rob juga. Terima kasih informasinya,
1: Pak Edi Sasmito.
0: Sekarang pasti sudah masuk tol ini. Oh, sudah sampai Kerajaan ternyata. Oke, sudah sampai di TL Kerajaan. Kerajaan. Kemudian
1: Pak Didit.
0: Pak Didit.
13: Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Yep.
13: untuk jalur Bawen ke Semarang konvensional itu ada kehalangan yang menyebabkan kemacetan.
0: Macet.
13: Karena rencana mau lewat konvensional tidak lewat tol. Terima kasih.
0: Gimana Mas? Masih ada kemacetan di mana, Pak? Kayaknya lancar aja sih.
1: Kaligawe kali.
0: Wong Bawen kok.
1: Oh, Bawen.
0: Bawen. Lancar sih, jalur konven lancar, jalur tol juga lancar juga, Pak Didit. Kemudian
1: Pak Handoko.
14: Mas Yuli, Mbak Greta mau nanya, macet diulahan itu karena apa ya? Sorry, ketinggalan info.
0: Oke.
14: Terima kasih.
0: Ada pengerjaan scraping jalan di jembatan, salah satu jembatan di Welahan gitu. Jembatan yang kecil sih, bukan yang gede, panjang kelihatan apa sungainya itu, enggak, kecil itu jembatannya. Nah, karena mungkin jembatan itu juga sempit sehingga lalu lintasnya harus gantian. Enggak tahu ini gantiannya seperti apa prosesnya. Tapi untuk saat ini mendingan dihindari dulu, tadi cukup lama berhentinya soalnya. Pak Andoko. Kemudian
1: kawan di 0107.
15: Selamat malam Rasika.
0: Selamat malam.
15: Menginformasikan dari arah Demak ke Jepara macet dari Jordan, roti Jordan.
0: Pabrik roti.
15: Hampir 10 menit tidak bergerak. Gitu kawan-kawan Rasika.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya. Ya, sejak tadi siang ya. Jadi sejak tadi siang ya pengerjaan ini dimulai, langsung menimbulkan kemacetan karena kondisi juga hari Rabu, truknya juga banyak di situ juga, jalur utama Demak Jeporo, sehingga macetlah langsung panjang. Yang dari arah Semarang itu mulai dari pabrik roti Mijen, sementara yang dari arah Jeporo itu tadi hampir sampai di Kali Pucang. Sekarang di setelah SMA 1 Welahan. Lumayan sih agak memendek meskipun sedikit saja. Gitu. Kemudian
1: sebentar, ini ada info dari Ibda Eko Sutrisno dari Satlantas Polres Jepara. Saat ini terjadi kepadatan arus jalur Jepara Demak, tepatnya di jembatan perbatasan Demak Jepara karena pekerjaan jalan. Personil sudah berada di jalan dan ini sudah dikonfirmasi dari kontraktor. Malam ini selesai pengaspalan sekitar jam 10 malam.
0: Masih lama.
1: Iya, dari Pak Ibda Eko Sutrisno.
0: Oke. Pak Eko, terima kasih informasinya. Ini menjawabkan kawan juga ya. Jadi bisa ngatur waktunya sampai jam 10 untuk pengaspalan ini selesai. Itu yang dikerjakan itu jembatan situ. Apa jembatannya? Jadi jembatan itu kecil memang, sempit gitu. Di Welahan yang ada pertigaan yang tembusan Babalan Prawoto itu kan, Rasika. Kemudian kawan di 2046. Ini tadi udah.
16: Mohon informasinya Mas Yulin, Mbak Kreta. Informasi perjalanan dari Kendal menuju BSB. Terjadi kemacetan dari traffic light KIK Kendal sampai Brangsong, Mas Yulin. Matur suwun.
0: Ya, imbas pengerjaan median jalan di Brangsong, seberang Pasar Cangkring arah masuk Kota Kendal. Terima kasih kan di 2046. Untuk Anda yang masih di jalan raya, silakan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota. Dan untuk melengkapi info jalan Anda, kita menuju ke info cuaca.
17: Info cuaca
0: tersambung dengan forecaster BMKG, Stamet Ahmad Yani Semarang, Bu Winda. Selamat malam.
18: Selamat malam, Mas Yuli.
0: Gimana kabarnya?
18: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Wah, masih panas saja. Kata BMKG, Agustus ya puncaknya ya. Puncak iya, musim kemarau.
18: Iya, betul.
0: Bagaimana untuk malam ini sampai dengan besok pagi Kota Semarang dan Jawa Tengah? Ya, siapa tahu ada peluang hujan. Silakan Bu Winda.
18: Oke, baik Mas Yuli. Terima kasih. Berikut selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya untuk malam hari ini berlaku hingga pukul 7 esok hari. Kota Semarang secara umum kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan, angin dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 95%. Jawa Tengah yang lainnya kondisi cuaca secara umum cerah berawan hingga berawan. Informasi untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk di perairan selatan Jawa Tengah untuk tinggi gelombangnya diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuli perakiraan cuaca malam hari ini.
0: Baik, terima kasih Bu Winda informasinya.
18: Sama-sama Mas Yuli.
0: Selamat malam.
18: Selamat malam.
17: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidhaes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya treat dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mane, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
9: Kok timah dhewe lare wangi renti, Mbak?
10: Mbak Siti, Pok.
9: Iya, Mbak Siti.
10: Mbak Siti ini loro.
9: Lah, loro apa sih?
10: Loro tumor, Mbak.

0: mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5, nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Isya. Allahu

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Maijen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

كتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا.